Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta menyediakan pelikan crossing di Jalan Kapten Tendian Jakarta Selatan sebagai akses sementara bagi pejalan kaki setelah JPO Tendian dibongkar karena mengalami kerusakan berat beberapa waktu lalu. Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga Jakarta, Siti Dinarweni, mengatakan Dinas Bina Marga melakukan penataan akses pejalan kaki dengan memasang paving block di area median jalan sebagai dukungan terhadap fasilitas tersebut. Penataan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan instansi terkait untuk menjamin keselamatan serta kenyamanan pengguna jalan. Fasilitas ini diharapkan bisa memudahkan masyarakat menyeberang hingga JPO Tendian yang baru selesai dibangun.

Kita beralih ke berita yang lain. Abang Po, Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat mengajak wisatawan mengunjungi desa-desa penyangga kawasan ekonomi khusus Mandalika agar manfaat pariwisata bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dispar NTB Chandra Aprinova mengatakan, wisatawan tidak hanya bisa menikmati Pantai Kute dan Sirkuit Mandalika, tetapi juga berbagai potensi budaya, kuliner, dan desa wisata di sekitarnya. Menurut Chandra, penyelenggaraan berbagai event di Mandalika turut mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan mendukung target kunjungan 2,5 juta wisatawan ke NTB pada 2026. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Masih di Kabar Jakarta sama Bang Arif ya. Udah jam 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Kita update dulu informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini Abang Po. Abang Po yang mungkin juga sedang di perjalanan ya pagi hari ini, mau menyampaikan informasi lalu lintas di sekitaran Abang Po, bisa sampaikan informasinya lewat WhatsApp di 0812-1124-928 ya. Informasi dari ruas tol ya, dari Jasa Marga, apakah sudah ada update-nya informasinya? Baik. Untuk informasi lalu lintas ya di pagi hari ini, baik, kita awali dari ruas arteri ya Bang Po. Pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, arus lalu lintas dari sekitaran traffic light Cempaka Putih, Jalan Jenderal Ahmad Yani mengarah ke Simpang Senen, ke Tanjung Priuk, Pulau Gadung dan Cawang terpantau ramai lancar. Informasi kami terima dari TMC Polda Metro Jaya. Kemudian arus lalu lintas pagi hari ini di sekitar traffic light Pintu Besi, Jalan Raya Gunung Sahari yang mengarah Kemayoran, Simpang Senen, Pasar Baru dan juga Mangga 2 terpantau ramai lancar. Hanya tersendat menjelang lampu pengatur lalu lintas ya karena antrian kendaraan. Kemudian di sekitar traffic light Pasar Rebo ya, atau di kolong flyover Pasar Rebo ini, Jalan Raya Bogor yang mengarah ke Kramat Jati, Ceger, Kampung Rambutan, Cijantung, Condet, Jagakarsa juga terpantau ramai lancar antrian kendaraan menjelang lampu pengatur lalu lintas di perempatan Pasar Rebo ya. Kemudian di traffic light Fatmawati, Jalan TBC Matupang yang mengarah ke Pondok Labu, Jagakarsa, Cipete, Melawai dan Lebak Bulus terpantau ramai lancar juga pada pagi hari ini. Kemudian untuk informasi lainnya ya, untuk pelayanan SIM keliling hari ini dari TMC Polda Metro, hari Jumat 31 Juli 2026 di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Kemudian di halaman parkir lobi admisi kampus Anggrek Binus ini ya, yang biasanya ada di Mall Ciputra Grogol, untuk hari ini bergeser sedikit ke halaman parkir lobi admisi kampus Anggrek Binus, Jalan Raya Kebon Jeruk, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat ya, ini Rawoblong nih, Kemanggisan, Jakarta Barat. Kemudian di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat ya. Untuk pelayanan SIM keliling hari ini dari di Ditlantas Polda Metro Jaya, hari Jumat 31 Juli 2026 mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Abang Po bisa manfaatkan untuk perpanjangan SIM A maupun juga SIM C ya, yang bisa digunakan fasilitas pelayanan SIM keliling ini. Abang Po yang mau menyampaikan informasi lalu lintas di sekitaran Abang Po juga bisa sampaikan informasinya lewat WhatsApp ya di 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Pi. Tadi gue liat di medsos, ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan, karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

bocor. Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Masih di kabar Jakarta ya Bang Po. Yang pagi hari ini udah sarapan bubur ayam, bubur kacang hijau, bubur sum-sum. Aduh enak banget pagi-pagi ya nyarap bubur. Ya paling itu jam 9 udah lapar lagi. Makan bubur mah gitu, cepet kenyang cepet lapar juga ya gak. Jadi kalau ngomongin soal makan nih, makan besar ya, ya makan berat gitu. Kalau Abang Po termasuk yang bisa makan satu macam lauk atau sayur buat seharian, atau termasuk yang kalau makan pagi, siang, malam kudu beda-beda lauknya. Nah, kalau adik saya yang satu ini gimana nih adik? Adik, nah, segini adik gimana umur saya? Aki Adi.
1: Ya siap, terima kasih dek.
0: Iya Allahu Akbar. Udah sarapan apa Aki Adi?
1: Ini barusan baru makan lontong dek.
0: Makan lontong isi apaan?
1: Lontong isinya itu ayam.
0: Enak banget, arem-arem berarti isi ayam. Di mantep. Ayamnya ayam jago apa ayam betina?
1: Ayam kampung deh.
0: Ayam kampung. Iya. Kalau belinya di komplek baru ayam kota ya.
1: Betul itu deh.
0: Iya.
1: Apa kabarnya deh keluarga deh?
0: Alhamdulillah kalau keluarga keluarga siapa? Kalau keluarga Semarang saya nggak tahu. Apalagi keluarga Cendana saya nggak tahu kalau keluarga Cendana.
1: Keluarga Cendana ya masih ada
0: sih
1: masih
0: sehat. Ada sih emang ya sehat.
1: Aduh keluarga ente deh.
0: Oh, keluarga saya. Keluarga saya baik, saya juga baik-baik. Ya, saya mah dari keluarga baik-baik, bener dah. Saya mah bohong, bener. Saya tuh dari keluarga baik-baik. Makanya kalau ditanya apa kabar keluarganya baik, emang saya mah dari keluarga baik-baik. Saya mah
1: kalau aku mah nggak mau deh sebut keluarga baik-baik.
0: Emang kenapa?
1: Kalau ada lewat dah baik-baik katanya tuh orang.
0: Oh iya bener, baik-baik dah di jalan gitu ya, bener.
1: Baik-baik dah katanya dia
0: di warung suka ngutang. Buset. Baik-baik lo sama dia lo gitu. Iya benar juga sih.
1: Iya, baik-baik lo sama dia lo.
0: Benar, ada benernya juga kadang nih ya.
1: Minta kopi deh.
0: Minta kopi buset, minta kopi berani-beraninya.
1: Makanya deh kalau disebut baik-baik tuh jangan mau deh.
0: Emang iya benar. Berarti kita jangan mau dibilang keluarga baik-baik gitu ya.
1: Betul.
0: Bisa
1: kalau gitu. Bilang keluarga sehat lalu oke deh gitu.
0: Iya dah kalau gitu dah. Emang kalau bisa begitu mah enggak apa-apa dah. Tapi ngomong-ngomong nih.
1: Iya dah.
0: Iya, kalau ngomong-ngomong nih, Kakak Yadi, kalau Kakak Yadi nih makan kalau bisa enggak satu macam lauk sayur buat seharian nih Kakak. Si Kakak dipanggil Kakak, udah peot dipanggil Kakak. Agak ada pantas-pantasnya.
1: Pantes aja deh.
0: Oh iya dah.
1: Begini deh.
0: Iya gimana kakak?
1: Kalau kakak kalau pagi itu paling masak sayur asem deh. Pagi itu.
0: Pagi-pagi masak sayur asem.
1: Enggak jam 10-an.
0: Oh jam 10-an gitu. Buat makan siang.
1: Buat makan siang.
0: Lauknya apa?
1: Lauknya pepes peda deh.
0: Pepes peda juara banget. Bener nih
1: pepes ikan peda.
0: Waduh, atau enggak tumis peda yang pakai jagung juga enak ya.
1: Iya itu kalau enggak salah.
0: Itu pedanya yang roda 2 atau roda 3 tuh?
1: Roda 4
0: pedanya. Oh iya berarti yang pedanya tandem ya. Yang setangnya 2 ya.
1: Iya.
0: Oh iya benar.
1: Ada aja tuh setang 2 lagi.
0: Lah iya kan peda tandem kan gitu. Sepedanya apa setangnya 2, genjotannya juga 2.
1: Betul.
0: Berarti ini pedanya yang peda mana nih? Peda roda 3 apa yang roda 2?
1: Peda roda 2 dah.
0: Peda roda 2 iya. Bannya ban hidup apa ban mati?
1: Ban boncos.
0: Ban boncos. Bocor kena paku dong. Oh gitu. Itu enak tuh pedanya.
1: Enak. Enak juga.
0: Terakhir kali saya makan remnya enggak pakem itu.
1: Iya, mungkin itu belum.
0: Makanya kata saya nih, saya kalau udah makan peda begitu enggak bisa berhenti. Makanya kata saya nih peda remnya enggak pakem nih gitu. Makan sampai nambah nasinya saya makan begitu.
1: Itu namanya aus, Dek.
0: Oh, aus. Kalau aus bukannya minum ya?
1: Bukan.
0: Emang kudu ngapain?
1: kalau aus bukan makan.
0: Lah ya minum, kata saya juga minum.
1: Iya betul.
0: Iya.
1: Maafin deh aku deh.
0: Emang iya saya maafin deh kakak. Berarti gitu ya makan saat iya. Itu kan tadi pakai apa tadi pepes peda tuh kalau siang. Berarti kalau malamnya atau sorenya makan sayur asem lagi. Lauknya apa?
1: Kagak. Kalau sore kagak makan sayur asem dan
0: asem kagak. Oh iya benar juga sih. Deh. Lagian itu sayur cepet banget asemnya. Baru dimasak bentaran udah asem lagi gimana makannya ya. Benar juga sih.
1: Kalau sore ganti lagi deh.
0: Di terus yang tadi sayur siang dia kemanain tuh?
1: Yang sayur siang ya. Kalau bisa ya kita masak lagi besok.
0: Masak buset. Udah sayur udah asam dimasak lagi.
1: Terus? Ya namanya juga kita lagi ngirit deh.
0: Oh lagi ngirit. Iya. Terus sorenya atau malamnya makan apa? Makan batu.
1: Malamnya kalau malam makan ini deh nasinya nasi putih. Lauknya ini deh.
0: Apa itu?
1: Tahu deh.
0: Tahu apa?
1: Tahu yang masa nggak tahu tahu putih lah.
0: Oh tahu putih. Kalau tahu putih saya tahu. Tapi saya nggak tempe. Iya. Tahu apa? Tahu apa yang nggak bisa dimakan?
1: Tahu Sumedang.
0: Kenapa Sumedang?
1: Ya kegedean.
0: Iya bisa. Tapi bukan itu.
1: Betul deh.
0: Benar enggak tuh? Iya enggak salah sih, benar. Tahu segede Sumedang siapa juga yang makan.
1: Makanya. Tadi gini deh. Mau beli nasi uduk kehabisan. Kata tukang nasi uduk, habis kena kayak di. Ya udah, Bu, kalau gitu besok pagi-pagi saya beli nasi uduk lagi. Tolong ya, habisin lagi, saya bilang gitu.
0: Emang apa kok begitu?
1: Ya orang beli nasi uduk tadi habis, ya besok tolong Bu, saya amanat, besok habisin lagi ya, supaya saya nggak beli lagi.
0: Lo gitu, ya benar juga sih, emang benar, kadang susah kalau ngomong sama orang konslet emang begini nih.
1: Enakan orang konslet, lo bebas.
0: Berarti besok-besok bilang, kalau misalnya nasi uduknya, kan tanya nih, Bu, mau beli nasi uduk, nasinya masih ada? Masih ada, ya udah dijual dah biar cepat habis gitu ya.
1: Nah gitu alhamdulillah habis.
0: Bener. Alhamdulillah kalau udah habis gitu. Besok saya enggak beli lagi dah. Lah kok gitu, Bang? Ya orang udah habis apa yang mau dibeli? Iya benar.
1: Apa yang mau beli? Dia kan jadi utuh gitu.
0: Sama kayak tahu
1: yang
0: tadi
1: enak,
0: kan.
1: Nasi uduk di sana. Yang enak nasi uduk di sana, Dek.
0: Nah, itu di mana? Di mana itu?
1: Di Penjo, tuh enggak deket sama Pandang.
0: Bisa jauh banget. Iya, enggak ada yang lebih jauh.
1: Bukannya itu ya masalahnya gini, tadi lu Pandang kan gratis deh, enak banget.
0: Oh iya bisa-bisaan begitu ya, aji mumpung. Cuman kan masalahnya ongkos bensinnya ke sana juga lumayan, sama aja.
1: Agak lah, jangan kita perhitungin masalah itu udah biasa deh. Gimana sih?
0: Iya dah kalau begitu.
1: Deh.
0: Iya.
1: Pandang udah naik belum?
0: Pandang belum naik.
1: Kalau dia enggak di toh ya disenggol dia suka marah deh.
0: Oh iya nih disenggol lah biar sampai ini tadi bangun ntar lagi sampai bangun. Jangan dong.
1: Kalau dia disenggol, kalau nggak disenggol tuh pohon singkong habis dia nih dirabutin.
0: Mengapa dia? Rajinan dia.
1: Singkongnya udah tua juga rabut.
0: Lah iya benar.
1: Kalau Aki Adi bangasan naik deh.
0: Belum. Kalau Aki Adi nggak tutup teleponnya gimana yang lain mau naik?
1: Ya udah terima kasih.
0: Iya makasih ya. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wah udah ada emang kita Dede Yusuf. Iya dah. Ada siapa lagi nih kita senggol lagi nih. Selamat pagi kabar Jakarta.
2: Kabarnya segini nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur.
2: Sehat bang.
0: Alhamdulillah sehat. Insya Allah.
2: Bang Ade.
0: Tahu emang saya juga heran itu dia udah kayak ini ya udah kayak mie pedes ya Abang Ade.
2: Bang Ade udah akur bener deh tadi gue dengerin aja segala sayur asem lah, sayur sepeda lah.
0: Tahu saya bilang lagian orang sepeda
2: dan minyak dua lah.
0: Lagi aneh banget saya kata saya lagi pedah dipepes orang mah pedah mah digoes bukan dipepes. Aneh banget.
2: Makanya sepeda sih dipepes, orang mau digoes ya?
0: Iya, saya juga waktu kecil gitu, waktu habis sunat bilang, mah mau beli peda gitu.
2: Kalau kata-kata, ini anak.
0: Ada-adaan aja. Saya mikirin kalau
2: itu. Ye, aduh.
0: Makanya itu kalau pada dipepes itu daun pisangnya seberapa banyak itu?
2: Nah, makanya. Apa iya, diprotolin dulu itu besinya?
0: Kayaknya sih begitu, setangnya dipepes nih terpisah gitu ya kan, ntar joknya dipepes terpisah kayak tesnya emang gitu kali. Sama pepes kabel dah, pepes kabel rem. Cobain.
2: Kabel rem.
0: Iya. Pepes kabel rem, cobain tuh.
2: Melak melak terus itu.
0: Ususnya lempeng tuh kena kabel.
2: Beres sudah.
0: Iya.
2: Gak habis habis sudah.
0: Saya juga heran.
2: Bal sepeda pepes.
0: Makanya pepes sepeda, pepes mah pepes tahu, pepes ikan teri, pepes ikan mas, pepes apa kayak ucus kayak ini, pepes sepeda ngapain peda di pepes, pepes sepeda mah digoes.
2: Kalau pepes ikan peda mungkin jadi ya.
0: Iya,
2: ini sepeda.
0: Makanya pepes sepeda gimana sih? Saya juga bingung. Ada-ada aja
2: lagi. Iya, Di, jonggol. Ada-ada aja.
0: Gitu.
2: Pakai serapnya.
0: Emang itu.
2: Apa tadi? Anu ya?
0: Makanan.
2: Menu ya apa aja?
0: Aau, saya juga bingung.
2: Pagi ini, Bang Arif.
0: Ini pagi hari ini menunya bubur ayam saya. Makanan yang
2: itu.
0: Makanan yang baru dimakan sekarang, ntar sejam lagi udah lapar.
2: Iya, kalau bubur ayam ibaratnya nggak tahu. Saya jujur, Bang Arif, makan bubur kurang pati anu, kurang pati resep.
0: Nah, makanya itu dia, bagaimana ya?
2: Iya, saya kalau di tukang bubur ayam gitu kan bubur. Itunya aja tuh, kacang sama sate usus aja sini.
0: Wah iya tuh, enak banget bener. Sate kulit, kalau saya sate kulit.
2: Kamu kan bubur bangsong lu. Sate usus aja sini, dipiring sama kacang itunya kedelai. Beri ngopi.
0: Itu kacang yang dibohongin kan? Kedelai, iya kedelai lu, gitu. Iya kan?
2: Terus makan ususnya lima sama kacang itu kan enak udah. Mau ngopi seripit.
0: Oh, mantap dah.
2: Nah kalau siang saya, kalau ini, emang saya ini bang, menu itu kalau udah siang ya siang aja, malamnya apa kayak.
0: Akhirnya
2: begitu. Jadi, jujur saya rasa udah kurang pasti seneng, banget bener sih. Apa yang masuk, saya rasa.
0: Iya, bener apa juga lauknya mau jadi aja.
2: Terus saya langsung balap banget, males makannya.
0: Emang benar, emang benar katanya juga gitu. Cuman
2: kebangetan bala udah.
0: Oh, namanya juga namanya juga dibilangnya katanya sayur sampah. Sama isinya makan bala. Iya, sayur asam kan katanya sayur sampah.
2: Soalnya saya paling senangnya sayur sop gitu dah. Makan, pakai tempe dulu.
0: Iya.
2: Terus udah gitu baru sayurnya diseruput gitu deh. Di mangkok yang lain.
0: Di mangkok orang.
2: Ini pakai tempe. Ini kan enak ender sambel gitu,
0: strip. Iya, mantep banget itu.
2: Sambel guang aja enggak usah pakai sambel macam-macam.
0: Benar. Tempe gorengnya kering deh. Mantep banget tempe.
2: Tempe goreng, tepung sama sambel guang. Udah sop kiri kanan.
0: Kalau makan
2: itu ender itu mertua
0: lo. Iya. Makan kalau sambel
2: Bang Hasan. Itu makan kagak-kagak.
0: Benar. Benar. Tapi Bang, kalau makan pakai sambel guang kagak ada lauknya berarti, Bang.
2: Ya itu aja tempe.
0: Berarti kan makannya pakai sambal goang. Makannya pakai apa? Pakai sambal goang.
2: Goang.
0: Hah?
2: Goang
0: pendoang. Goang. Oh iya. Lauknya
2: goang,
0: tempe.
2: Goang pendoang.
0: Gitu. Pasti itu tempenya tidak tahu.
2: Ya enggak lah, tempe bukan jangan ke bawah kiat indar saya mah. Enggak mah, kamu mau ke bawah kiat. Udah tempe enggak? Enggak ada tahu tempe.
0: Iya. Makanan
2: ini tahu terus sebenarnya susah dimakannya, gede banget.
0: Iya, lauk itulah makanya lauk yang kita nggak tahu kan tempe.
2: Iya makanya.
0: Iya, ya
2: lauk. Kalau itu tempe bukan tahu.
0: Emang lauk yang nggak tahu tuh bisa tempe, bisa ikan tuh nggak tahu kita. Jadi mau makan apa nih hari ini rencananya?
2: Hari ini mungkin ya terserah ini aja mau masak apa sih. Tapi kalau ada kasih buat belanja mungkin masak, kalau enggak ya enggak biasa udah.
0: Oh gitu, makan angin aja, makan angin ya.
2: Makan angin aja udah.
0: Kalau mau makan kalau mau makan angin pakai nasi biar kenyang.
2: Wah.
0: Nah, iya.
2: Dah,
0: nah, orang Indonesia kan kalau belum kena nasi mah enggak kenyang, makanya kalau makan angin
2: biasa
0: nasi.
2: Gitu.
0: Iya.
2: Tapi tergantung orangnya juga sih.
0: Emang
2: kalau perutnya belum tentu kadang-kadang makan kadang ya gitulah.
0: Oh iya, kalau saya mah kan emang dasarnya keturunan Perancis ya. Kalau sarapan pakai roti croissant saya mah.
2: Ya udah pasti benar dah.
0: Kayak roti
2: kuah. Ini Prancis bener apa perapatan Ciamis sini?
0: Perapatan Ciracas dekat rumahnya Bang Yayan. Iya.
2: Oke deh.
0: Iya deh Bang Hasan, makasih Bang Hasan.
2: Itu aja menu-menunya itu aja.
0: Iya
2: kalau siang ya udah, malamnya apa aja dah.
0: Pakai yang penting jadi ya.
2: Jadi yang penting bisa makan sore.
0: Iya benar.
2: Jangan masih bayar sayur yang udah ini terus makan lagi.
0: Iya, jangan sayur kemarin. Kasih
2: sama teman-teman itu. Mm-hmm. Oke, buat malam Pak Tugas.
0: Oh iya dah.
2: Terima kasih redaksi Meja Siar. Selamat okay. Sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan yang ada di... Di mana sih dia? Di... Jasinga, Bogor. Iya. Nah, kalau Abang Po apakah termasuk yang bisa makan... satu macam lauk atau sayur buat seharian atau termasuk yang kalau makan pagi, siang, malam kudu beda-beda lauknya? Ada enggak satu makanan yang Abang Pok agak bakalan bosan makannya biar kata tiap hari? Nah, itu dia. Langsung aja kasih tahu ya di WhatsApp 0812 1124928.
3: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Pi, lo kenapa buat kue jadul kayak gini sih? Kue kekinian dong, pasti banyak yang demen tuh.
1: Ih, lu jangan salah, Marni. Kue lokal tuh punya ciri khas, rasanya juga asli. Kalau dibikin kreatif dikit mah, pasti bisa lebih menarik loh.
0: Iya sih, tapi kan orang-orang sekarang demennya yang cakep buat di-upload. Kue jadul mah kelihatan biasa aja.
1: Ih, justru itu celahnya. Coba lu lihat deh, banyak brand lokal yang viral gara-gara inovasi. Kue tradisional bisa dikombinasiin topping kekinian atau dibungkusnya dibikin kece. Jadi bukan cuma enak, tapi juga rame dibahas.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir, bisa banget tuh kalau digarap serius. Jadi kepikiran pengen bikin versi sendiri.
1: Nah kan, kue lokal mah aset kita. Tinggal dikasih sentuhan modern, pasti bisa maju.
0: Rasa lama, gaya baru. Saatnya dukung kuliner lokal.
2: Udah, dimari aja.
3: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
4: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
3: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
4: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
3: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
4: Belum tentu, Minah. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
3: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
4: Nah, betul itu, Minah. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.

0: Orang di sini sih. Dia nggak tahu sepatu gue masih ada bandrolnya kali.
1: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya nggak sih?
2: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
1: Iyalah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
2: Ya bantuin apa kek, bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
1: Oh gitu ya, jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
2: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
1: Wah, gue baru ngerti sekarang, Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar, ah.
2: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
3: Eh, Abang Empo, pada mau kemana sih? Ya Allah, udah dimari aja.

Bank Sampah ini tidak hanya menjadi tempat menabung sampah, tetapi juga pusat edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah. Menurut Andika, pengelolaan sampah melalui bank sampah bisa memberikan nilai ekonomi sekaligus mendukung kebijakan pemilahan sampah di Jakarta. Program ini diharapkan bisa mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan sampah dan menjadi contoh bagi lingkungan lainnya.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua membina 40 pelaku UMKM di Kota Jayapura mengenai perlindungan hukum dan legalitas usaha. Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Antonius Ayorbaba mengatakan, pelaku UMKM perlu memanfaatkan hak kekayaan intelektual untuk melindungi produk sekaligus meningkatkan daya saing usaha. Selain memahami legalitas usaha, peserta juga mendapat pelatihan manajemen keuangan sebagai bekal mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Program ini diharapkan bisa mendorong UMKM Papua semakin profesional dan mampu menembus pasar yang lebih luas. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prambat FM Suara Budaya Jakarta. Jam 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu Abang Po informasi cuaca hari ini.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG memprediksi cuaca cerah terjadi di Jakarta hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari cuaca di seluruh wilayah Jakarta diperkirakan akan cerah. Memasuki siang hari, langit cerah juga masih akan menaungi wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Begitu juga menjelang sore hari, cuaca cerah masih menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Malam harinya, BMKG memperkirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta juga masih akan cerah. Suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 46 sampai dengan 89%. Ya, buat Abang Po yang mau update informasi cuaca maupun juga mau menyampaikan informasi cuaca di sekitaran Abang Po ya, boleh sampaikan informasinya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Atau yang mau update juga informasi lalu lintas di atau informasi cuaca ya, informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cerita dalam lagu.
1: Abang Po, kita hadir lagi nih, cerita dalam lagu. Satu lagi musisi timur lagi nih yang happening banget, yang ngehits viral dengan lagu-lagu ala timurnya. Toton Karibo. Pasti Abang Po akrab banget nih sama lagu yang ini nih. Tahu?

0: Ini lagu lagi rame banget di sosial media, di Pro 4, di mana-mana sering banget didengerin ya. Nah, nama dari Toton Karibo langsung melejit semenjak lagu Ngapain Repot yang dibikin barengan sama musisi lain Wiz Baker dan ada Fresly juga. Ini sukses besar membuat namanya diperhitungkan nih menjadi salah satu musisi timur yang lagi naik daun. Tapi Abang Po tahu gak sih, Toton dulu ternyata adalah seorang debt collector yang memang harus nyari duit untuk kehidupannya. Tapi ternyata sekarangnya nasibnya berubah. Kalau ngomongin zaman dulu, selain debt collector, Toton juga ternyata dulu pernah coba untuk jadi polisi sampai tentara. Tapi sayang semuanya berakhir gagal. Dan akhirnya, dulu itu dia pengennya jadi musisi rap. Tapi ternyata karena trennya sekarang lagu timur lagi naik, ya udah akhirnya dia coba deh tuh untuk mengikuti genre timur. Dan ternyata firasatnya bener kan? Sukses besar diraih sama Toton Karibo. Selain lagu Ngapain Repot, ada Ora Urus, dan kayaknya masih banyak lagi yang lainnya lagu-lagu yang akan menjadi hits. Termasuk yang terbaru kolaborasinya bersama si cantik Novia Bahmit, dan juga ada Jackson Zerannya dengan lagu Ambon Manise yang terbaru yang belum lama ini dirilis. Kita doain aja deh untuk semakin sukses ya musisi-musisi timur. Tapi gak hanya yang musisi timur nih, dari berbagai daerah di Indonesia makin banyak nanti yang menjadi viral dan bikin musik Indonesia ini semakin jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita dengerin yuk salah satu hitsnya yang viral banget dari Toton Karibo. Ini dia, Dicerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po, terima kasih buat Abang Po yang masih setia dengerin siaran yang Promoto Jakarta barengan Abang Arif ya di Kabar Jakarta pagi hari ini. Saya mau menyapa Abang Po yang sudah berkirim komentar lewat WhatsApp. Ada siapa aja tadi nih? Pak Teddy Baping di Seng-Seng Sawah ya. Tadi udah cerita juga udah komentar kita udah bacain. Ada Mpok Asih di Cawang, selamat pagi. Salam sehat Bang Arif. Sayang nih Bang umpama sarapan. Oh sayang, sayang mungkin maksudnya kali ya. Saya umpama sarapan pagi kalau punya sayur gorengan ya nanti sore itu lagi angetin aja Bang. Yang penting kan kagak basi. Lagi pula saya kalau makan cuma 2 kali pagi sama sore aja Bang. Makanan yang paling kagak pernah bosan buat saya itu gorengan. Abis setiap hari Bang kalau makan itu ada gorengan. Apalagi kalau gorengannya bakwan sayuran Bang. Waduh saya senang banget ya. Saya kalau gak suka makan gorengan kalau udah dingin. Kalau masih panas berapapun saya habis. Gak pernah bosan sama yang namanya gorengan. Mantap, luar biasa. Nah, selain Po Asih di Cawang, kita bergeser ke Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah masuk fase pensiun Bang, saya sangat menikmati terutama di hari Jumat bisa sarapan pagi bersama jamaah masjid. Masya Allah, alhamdulillah. Waktu masih aktif ngajar, menu saya sarapan di rumah dan makan siang di kantin sekolah sebagai fasilitas. Dan makan malamnya dengan menu berbeda juga di rumah. Karena sudah fase purna bakti, saya di rumah terus jadi menunya pagi, siang, dan malam sama aja. Masakan istri sebelum berangkat ke sekolah. Oke. Sekarang ini kegiatan rutin antar jemput istri ke sekolah Bang, dari Kalisuren ke Tanah Sereal Bogor. Oh mantap, ini ya kalau suami istri jadi guru tuh cuman kalau dulu kan beda arah. Yang satu ke Tanah Sereal, satu ke arah Cinere. Sekarang karena udah pensiun jadi arahnya Tanah Sereal terus. Karena ngantarin istri ya Pak Lutfi. Terima kasih Pak Lutfi, sehat-sehat selalu. Ada Mpok Iren di Tangerang. Kalau saya kagak bosen soal beda lauknya Bang, tapi tetap gak bosen kayak misalnya sayuran cah kangkung, gado-gado, sayur asem, terong balado, itu dia. Oh, sayuran makannya sehat banget dah. Soal tema hari ini Bang, ayah termasuk yang kudu ganti menu ya. Misalnya sarapan dan makan siang lauknya boleh sama deh, tapi buat makan sore itu kudu ganti. Dan ayah termasuk orang yang kalau makan gak suka banyak menu lauknya. Paling cukup 1 menu atau 2 menu aja, tapi harus ganti, harus beda. Gitu deh Bang Arif, cerita ayah. Terima kasih, nitip salam buat Aki Adi, Bang Hasan, sama Bang Haris. Buat Bang Arif terima kasih ya, sama-sama. Terima kasih juga Kakung Jo. Dari Kakung Jo di Lamandau, Kalimantan Tengah, Abang Po, kita ke voice note-nya. Ada Uni Linda. Bilang apa Uni Linda, kita dengerin yuk.
2: Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
2: Ala Uni sih, makanya kalau pagi mah makan nasi putih ya.
1: Iya.
2: Kalau nasi putih nggak ada, nasi uduk. Kalau siangnya sih masak sayur sampai sore.
1: Iya.
2: Itu aja Bang Arif, salam semuanya ya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda yang ada di Kedoya Selatan, Jakarta Barat. Itu ya. Nah, kalau Abang Po gimana nih? Abang Po apakah juga termasuk orang yang kalau makan tuh pagi, siang, sore lauknya, sayurnya kudu beda-beda? Atau yang makan seharian satu menu, ya satu macam lauk aja gitu? Atau mungkin 2 dah paling banyak ya? Bisa tuh makan kayak gitu. Ada gak sih makanan yang Abang Po kagak bakalan bosan makannya walaupun tiap hari? Kasih tahu ya di WhatsApp 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Bocah ya, malah nanya ya. Lah mana kita tahu, Bang.
1: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan ya, Dun?
2: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang? Dekat warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
1: Oh gitu. Oh iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
2: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
1: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
2: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ama ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
1: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Nggak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
2: Bener banget, yuk lestariin es selendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
1: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Dun, selendang mayang.
3: Ayo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh Yan, serius banget dah gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Ya, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Abang Po, Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, mengapresiasi RPTRA Garuda di Cilangkap, Kecamatan Cipayung, yang menjadi salah satu yang menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Kependudukan Dunia 2026 pada Kamis kemarin. Munjirin

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Pok. Pemerintah Kabupaten Nabire, Papua Tengah memperkuat peran masyarakat adat sebagai mitra strategis dalam pembangunan wilayah pesisir melalui penguatan kelembagaan adat dan pelestarian budaya. Asisten 3 Setda Kabupaten Nabire, Benoni Ayorbaba, mengatakan pembangunan harus berjalan selaras dengan pelindungan hak-hak masyarakat adat serta kearifan lokal. Sementara itu, Musyawarah Besar Masyarakat Adat 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Nabire juga membahas penguatan hak ulayat, pelestarian budaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat agar bisa memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat dalam mendukung pembangunan daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Sembilan Promo FM, suara budaya Jakarta. Selamat pagi buat Abang Boy yang baru aja gabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Di jam 9 ini mau Ayi ajak Abang Po buat ikutin obrolan barengan sama 3 orang keren. Ada Bang Aca Devindra, ada Bang Onil dan juga Bang Ivan, ya, founder dari Tapak Tilik, yang akan kita ajak ngobrol pagi hari ini seputar komunitas Tapak Tilik. Nih apa nih ya, penasaran juga nih Ayah. Temanya melambat untuk melihat. Nah, ini makin seru lagi ya. Komunitas apa sih nih Abang Po? Abang Po juga bisa ikut dong ngobrolannya pastinya ya di WhatsApp 0812-1124-928. Abis yang ini kita bakal ngobrol barengan sama narasumber, 3 narasumber yang katanya udah ada di satu tempat ya. Kita bakal ngobrol langsung nanti via telepon ya. Ada Bang Adiasa Devindra, Bang Lionel Tikoalu dan juga Bang Ivan Sang Maharsiworo ya, yang bakal kita ajak ngobrol sesaat lagi ya Bang Po di Kabar Jakarta, tentunya di obrolan komunitas yang bakal hadir abis beberapa lagu berikut ini. Jangan kemana-mana ya, masih di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya, bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih, mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
1: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: hari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9.15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Promoto FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Kita sampai juga nih di obrolan komunitas. Dan pagi hari ini Aye ajak Abang Po buat ngobrol di obrolan komunitas. Dan pagi hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan tiga narasumber nih yang sebentar lagi akan terhubung ya di line telepon. Baik, Abang Po, kita bakal ngobrol barengan sama Bang Aca Devindra, Bang Onil Tikolu, dan juga Bang Ivan Sang Maharsiworo, para founder dari komunitas Tapak Tilik yang pagi hari ini kita akan ajak ngobrol ya, Bang Po. Ngomongin soal melambat untuk melihat. Nah, sudah tersambung satu narasumber di line telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Aca.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bang Aca?
4: Bang Arif. Sehat, sehat.
3: Alhamdulillah. Ini tadi rencananya katanya pada mau ngumpul satu tempat, kagak jadi katanya.
4: Kagak jadi Bang, ternyata ada kesibukan masing-masing.
3: Bentar, kita kondisikan dulu nih soalnya lain telepon okay. yang dua lagi beda lagi nih. Abang Po, yang mau tanya boleh banget ya. Sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928 ya. Sambil kita nunggu terhubung bareng sama Bang Ivan sama Bang Onil ya, saya mau nanya ke Bang Aca dulu deh kalau gitu ya. Bang Aca.
4: Oke, siap.
3: Ngomongin ya soal Tapak Tilik nih Bang Aca. Ini komunitas ya apa nih sebenarnya Bang Aca?
4: Ya, ini sebenarnya komunitasnya komunitas jalan kaki sih Bang. Jadi konsepnya itu kita mindful walking. Jadi kita jalan itu karena ada niatan untuk melambat supaya bisa melihat gitu.
3: Oke.
4: Okay. Jadi ini awalnya dari perjalanan gue sendiri pas 2020 tuh jalan kaki dari Tangsel ke Bandung. Okay. Terus 2025 dari Bandung ke Jogja. Nah, terus dari Bandung ke Jogja itu ternyata banyak yang punya ketertarikan yang sama yang di luar dugaan gue juga nih. Oh, ternyata kirain gue doang yang demen jalan kaki jauh gitu. Terus akhirnya ngajak Ivan sama Onil buat jalan kaki dari Pamulang ke Bogor. Waktu itu berlima sama ada teman satu lagi, Doni sama Raga. Nah, tapi okay, itu pas kita posting rame, banyak yang pengen ikut. Akhirnya si Tapak Tilik ini tadinya cuma catatan perjalanan gue doang dari Bandung ke Jogja. Akhirnya dijadiin komunitas gitu. Terus akhirnya mulai banyaklah orang-orang yang bergabung. Terus kita bikin kegiatan jalan kaki bareng gitu.
3: Oh, oke. Okay. Ini berarti jadi
4: emang emang utama apa?
3: Emang utamanya
4: memang ya, utamanya emang
3: jalan kaki gitu ya.
4: Iya, jalan kaki, tapi sekarang lebih ada intentionnya ya, kalau orang zaman sekarang jadi ada niatannya. Jadi enggak cuman jalan kaki hahihi, tapi emang dengan secara sadar kita mau melambat untuk melihat apa yang biasa kita lewatin gitu aja. Karena kan kalau naik kendaraan ya udah kita cuman lihat jalur yang kita lewatin doang kan, Bang, tapi enggak merhatiin di situ ada warung apa, orang-orangnya seperti apa di daerah yang kita lewatin, mungkin ada keunikan tertentu yang ternyata bikin kita surprise juga, oh ada yang kayak gini ya, okay. Ada yang kayak gini ya gitu.
3: Berarti ini emang apa ya, istilahnya sebenarnya komunitas buat orang-orang yang seneng jalan, nggak cuma jalan aja tapi juga suka merhatiin lingkungan sekitar gitu ya.
4: Betul. Okay. Jadi sebenarnya kenapa akhirnya melambat untuk melihat, karena dari pas yang perjalanan gue Tangsel Bandung terus Bandung Jogja juga karena itu jalannya panjang ya.
3: Lumayan berhari-hari. Itu loh. Makanya itu panjang banget.
4: Itu ternyata dalam proses jalan kaki itu banyak refleksi diri juga.
3: Oke.
4: Okay. Jadi kayak apa, memproses trauma-trauma masa lalu juga yang bertemu dengan diri kita yang kecewa pada momen seperti apa, terus yang ternyata kita sadar, oh ternyata gue dulu gini ya, gue pengen perbaikin itu, kayak gitu. Jadi ada okay. ada introspeksi dirinya juga di situ. Nah itu kita pengen ngajakin orang-orang supaya jalan kakinya di tapak tadi itu seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar jalan kaki nyari 10.000 langkah atau nyari keringet doang, tapi juga ada ngaruhnya ke mental health juga.
3: Oke, sudah tersambung di WhatsApp call, ini ada Bang Onil dan juga Bang Ivan. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
3: Oh, oke, okay. Luar biasa. Ini suaranya siapa nih? Suaranya ganteng banget nih. Selamat pagi. Oke, okay. Bang Onil, Bang Ivan, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Bang Onil, aduh ya Allah, ini saya dulu ngelihat Bang Onil cuma di layar TV doang, ya kan? Nontonin sinetronnya, FTV-nya gitu ya. Sekarang ngobrol langsung, alhamdulillah. Iya, mah hobinya jalan kaki ternyata ya. Jarang-jarang loh ada artis hobinya jalan kaki. Iya kan, biasanya jalan di mall gitu ya kan? Atau jalan di catwalk biasanya. Ini jalan kaki. Nyari apa sih Bang Onil?
5: Sebenarnya kalau jalan kaki tuh ada sesuatu yang beda gitu.
3: Oke.
5: Ada hal yang kalau misalnya kita naik kendaraan umum tuh banyak hal yang kita bisa lihat tuh lewat jalan kaki. Kalau naik kendaraan roda dua atau kendaraan bermotor tuh kita nggak bisa lihat. Kalau menurutku sih ya, ibaratnya gini, kayak terkadang tuh hal-hal penting tuh suka kita lewatin, padahal itu kecil, terus kita lebih fokus sama hal-hal yang lain.
3: Oh iya benar-benar. Ini sih kejadian benar nih. Ini true story sama bini Aye nih gitu. Kan kita kalau kemana-mana pergi naik mobil, Aye yang nyetir, bini Aye sibuk sama handphone kan gitu ya. Nggak ngeliat kanan kiri.
5: Oh iya.
3: Yang biasanya gitu kan. Navigator kan.
4: Iya benar banget.
3: Iya kan. Kalau bini tuh fungsinya bukan navigator, tapi dia ngeliat handphone, balesin WA lah, lihat story orang gitu. Map mah tetap aja kita sendiri yang lihat kan gitu ya. Kita ngelewatin jalan itu udah berkali-kali nih, mungkin udah belasan kali, puluhan kali. Terus sekali waktu lewat situ nggak bawa mobil, entah itu naik motor gitu ya, boncengan atau jalan kaki. Terus dia bilang gini, loh udah ada ini ya sekarang sini. Lah kemana aja, heh dari setahun yang lalu juga udah ada. Emang situ aja kalau di mobil cuma nunduk doang matanya, saya bilang gitu. Ah udah ada dari tahun lalu, saya bilang gitu. Oh gitu ya, makanya kalau di mobil jangan cuma nunduk doang, lihat kanan kiri. Iya gak sih, bener gak sih?
4: Persis, iya bener, kayak gitu.
3: Nah bener juga, karena itu Ai juga ngalamin sendiri ternyata. Dengan ketika kita berjalan kaki, kita bisa melihat banyak hal lebih detail ketimbang ketika kita naik kendaraan. Karena kalau kita pelan-pelan kan di belakang kita klakson udah panjang banget tuh pas itu.
4: Betul.
3: Oke, berarti ini berangkat dari keresahan yang sama dong bertiga ini. Kalau abang-abang gimana nih sebenarnya? Tadi Bang Aca kan udah bilang karena emang pengen menikmati perjalanan dengan cara yang berbeda gitu ya, Bang Onil juga. Nah kalau Bang Ivan sendiri gimana nih?
6: Sama sih, kalau gue kan emang basicnya gue suka naik gunung ya. Dan waktu Aca bilang dia jalan kaki, terus dia kayak ada kontemplasi, gue juga ya bener sih, gue jalan kaki itu juga fokus sama napas, sama jalan. Terus pikiran tuh jadi ya mikir masalah apa, masa lalu, masa depan. Ya jadi kayak ya udah cak gue ikut deh gitu.
3: Okay.
6: Dan ternyata emang benar kita banyak nemu hal-hal yang nggak kita temuin waktu kita naik mobil kan, karena fokusnya mecah ya, ada injak rem, ada spion, setir. Nah karena kita jalan tuh cuma fokus sama napas sama langkah, kita bisa fokus ada kafe rutin, wih ada rumah bagus gitu, jadi banyak kita lihat hal-hal baru.
5: Ada lorong-lorong gelap yang belum pernah dilewati kemarin ya.
6: Betul.
4: Itu secara metafor dan secara literal ya.
3: Apa nih? Jadi penasaran nih gini nih.
4: Nah bang, kan kalau lagi jalan kaki itu kan selain kita ngelihat apa yang kita lihat di jalan, tapi juga pikiran kita kan jalan terus tuh.
3: Iya.
4: Jadi liar lah. Nah kadang tuh suka keluar tuh hal-hal yang ternyata mungkin yang selama ini selalu kita pendem. Ketika apa suara hati kita berbicara, kita bilang entar dulu deh, gue nggak ada waktu buat lu dengerin lu gitu. Mm-hmm. Karena gue ada tugas yang mesti gue kelarin. Tapi pas lagi jalan kaki, karena emang kita udah memfokuskan kegiatannya untuk jalan kaki, ya pikiran itu jadi punya waktu untuk berbicara. Dan akhirnya itu tadi yang mungkin kata Anil, lorong-lorong gelap itu yang ternyata, oh ternyata gue masih nyimpen ya si perasaan nggak enak itu, atau oh ternyata gue masih nyimpen ya memori indah itu gitu. Mm-hmm. Itu yang bisa kita bawa pas kita lagi berkegiatan selain jalan kaki, si pemahaman kita tentang diri kita sendiri pun masih bisa kita tetap bawa gitu. Okay. Untuk menghadapi masalah-masalah sehari-hari.
3: Oke. Okay. Gitu. Pengalaman jalan kaki paling paling berkesan sih ini ya. Jalan kaki paling berkesan itu dari Central Park nih, Grogol, sampai perempatan PGC, Cililitan, sambil ngedorong ngedorong tuh motor gede, motor sport. Dan...
5: Kenapa didorong motornya dah?
3: Ini, aduh, kayak gimana nih? Gasnya dol, jadi mau digas sekencang-kencang apa juga nggak bakalan lari tuh motor. Akhirnya kita dorong, mesinnya nyala, cuman kita dorong, kagak bisa kita naikin kan, gitu kan? Itu dari Central Park sampai PGC, ay, inget banget tahun 2014. Sampai sekarang, ay, kapok. Kalau disuruh ngulang lagi kok bisa dulu gue kepikiran begitu ya? Kenapa nggak gue tinggal aja di bengkel apa di mana gitu ya kan?
4: Iya,
5: mungkin karena
4: pas lagi momen
5: ngedorong terus.
3: Bener.
4: Nah, terus pas lagi ini bang Arif, pas lagi ngedorong tuh motor tuh ya, ada nggak tuh kayak nyesel, ngapain sih gue beli ini motor gitu?
3: Iya, lebih ke ya juga ya, toh gitu gue beli motor Beat aja yang entengan ngedorongnya. Ya Allah, mana gede banget lagi motornya ya, kan lumayan juga 250 cc. Dari bayangin aja pokoknya dari Central Park no
4: Grogol
3: sampai PGC Cililitan gitu mau dorong tuh sore-sore lagi ya kan.
4: Grogol Cililitan.
3: Ya Allah.
4: Lurus dong tuh padahal ya.
3: Bener bang, abis itu masuk bengkel jual motornya bang. Beneran ganti matic bang. Ganti matic dia. Dendam. Biarin aja lu.
4: Iya.
3: Aduh, tapi nih ngomongin soal itu perjalanan berkesan. Nah, abang-abang bertiga dari sepanjang perjalanan bersama Tapak Tilik atau mungkin jalan sendiri deh, yang paling berkesan apa nih bang? Yang nempel banget deh. Dari Bang Aca dulu deh, Bang Aca deh.
6: Aca.
4: Okay. Ya kalau gue sih paling berkesan itu yang gue sendiri ya, itu dari Bandung ke Jogja yang apa, gue nggak ngira bisa nyampe.
3: Abis diputusin siapa waktu
4: hari
3: itu bang?
4: Ya, agak bang emang lagi
3: nggak kirain. Iya. Bandung Jogja itu.
4: Untungnya dikasih.
3: Jauh loh itu. Berapa kilo bang?
4: Jauh. 400 kilo lebih lah.
3: Berapa hari itu?
4: 18 hari bang.
3: 18 hari, oke. Okay. Itu waktu
4: banyak.
3: Waktu di jalan dari Jogja yang ikan dari Bandung ke Jogja. Nah itu sempat ketemu ada ketua umum partai nggak dari Jogja ke Jakarta yang katanya mau jalan kaki?
4: Itu dia.
3: Nggak ketemu ya?
4: Itu pas nggak ketemu. Tapi gua pas lagi jalan itu tuh ramai banget orang yang komen, yang nge-DM. Mana nih yang punya janji mau jalan kaki gitu. Ada nyebut dia. Sama ada satu lagi komika yang katanya lagi suka banget jalan kaki. Terus kayak, ayo bang ikut bang, ikut bang gitu. Kayak, ya ada beberapa sih.
3: Oke. Okay.
4: Yang ancient kayak.
3: Dari perjalanan.
4: Ini gak ketemu sayangnya.
3: Enggak ketemu. Mungkin beda jalur kali ya.
4: Iya. Beda jalur.
3: Yang satu lewat Pantura, satu lewat Pantai Selatan. Gak ketemu makanya. Iya. Tapi apa yang paling berkesan dari perjalanan Bandung-Jogja waktu itu? Tahun berapa tuh bang?
4: Tahun lalu bang.
3: Tahun lalu.
4: November.
3: Iya, apa yang paling berkesan?
4: Itu gue ketemu, ternyata gue kira kan gue spesial ya. Tapi ternyata enggak. Banyak orang yang di Pulau Jawa itu, ada gue ketemu orang yang udah 5 tahun jalan kaki keliling Jawa.
3: Oke.
4: Okay. Terus ada ketemu orang lagi yang dari mana? Dari Jawa Timur lagi mau ke Banten jalan kaki. Mm-hmm. Tapi emang secara penampilan memang seperti pertapa gitulah.
3: Oke. Okay.
4: Pertapa-pertapa Banten. Terus ada lagi ketemu sama orang yang tiba-tiba gue tinggalin di belakang, tau-tau nongol di depan gue.
3: Perang lihat konten kayak gitu tuh. Pasan nih orang tadi udah gue lewatin, kok tau-tau ada dia lagi sih, kapan lewatnya gitu.
4: Iya, benar. Terus satu lagi ketemu orang yang dia tuh dia lagi mau cari kerja di Imogiri, tapi terus pas turun terminal kecopetan.
3: Ya Allah.
4: Terus karena ngeliat konten gue jalan kaki Bandung Jogja, dia akhirnya memutuskan untuk jalan kaki pulang ke Tangerang.
3: Ya Allah.
4: Nah, tapi pas lama dia jalan balik, dia papasan sama gue ketemu, terus dia cerita. Terus kayak ya itu ini berkesan banget sih karena apa? Ternyata dari gue jalan kaki bisa bikin orang jadi punya harapan, oh yaudah gue kok gak punya uang, gue masih punya kaki gue buat jalan pulang gitu.
3: Oke, ini kan perjalanan yang gak sebentar ya, 18 hari ya. Itu istirahatnya gimana tuh bang?
4: Istirahatnya tiap kali begitu udah maghrib, jam 5 sore lah, itu gue udah mulai cari penginapan. Kalau misalkan begitu udah jam 7, jam 8 gue gak nemu penginapan, ya gue nginep di masjid.
3: Oke, itu Bang Aca. Ke Bang Ivan, Bang Ivan gimana Bang Ivan?
6: Yang berkesan ya?
3: Iya.
6: Gue ingat waktu itu, waktu gue sama Aca ya, kita dari Bintaro ke Istiqlal, itu ya Ivan. Ya. Nah itu kita ketemu ada latihan penanganan kebakaran pada kompor.
3: Oke.
6: Jadi ada kafe dan itu sebelumnya pemadam kebakaran mereka latihan cara pemadam kebakaran pakai kain dan air. Itu kayak, wih, gue jalan kaki nambah ilmu gitu.
3: Oh gitu. Waktu itu abang kalau nggak salah ikut ngomporin juga bang ya.
4: Bantu ngata-ngatain kan
3: iya, biar panas ya. Apinya nggak padam-padam abis dikatain sama dia ternyata. Iya.
6: Pas mati di kompor lagi biar latihan berikutnya.
3: Oke.
6: Sama kadang kita juga tadi kan sempat motor mogok ya. Nah, kita kadang tuh ketemu orang yang butuh bantuan yang kita enggak bisa bantu waktu kita naik kendaraan. Nah, itu gue ingat waktu kita dari Pamulang ke Bogor itu ada pickup truk yang bawa sayuran dan mogok. Dan itu kita berlima dorong.
5: Bawa kelapa, Pi.
3: Oh, berarti
6: oh, kelapa ya,
3: abis
6: kelapa.
3: Ngebantuin dorong dioleh-olehin palawija ya, Bang ya? Ini buat abang dah bang, bukan saya nolak itu bilang kata Bang Ivan, bukan saya nolak rezeki, enggak, ini yang ngerepotin, saya bawa kelapa kalau mau jalan, susah banget bang, mikulnya gitu, bukan saya nolak rezeki gitu ya. Oke, itu Bang Ivan ya, dari Pamulang ke Bogor ketemu orang-orang yang butuh bantuan ikut bantuin, dari Tangerang Selatan ke Istiqlal ketemu orang yang lagi latihan pemadam kebakaran, ini juga menarik. Kalau Bang Onil, apa nih Bang Onil?
5: Kalau buat saya yang paling berkesan tuh sebenarnya semuanya tuh berkesan lah pasti. Mm-hmm. Cuman yang paling berkesan adalah setiap perjalanan tuh pasti punya ceritanya. Kayak misalkan kayak kemarin yang paling terbaru sama Aca jalan dari Tangerang sampai ke Ancol gitu. Mm-hmm. Nah pas kita balik lagi itu kan kaki udah beda rasanya ya.
3: Yeah.
4: Tangerang Ancol Tanah Kusir ya.
5: Oh ya Tangerang Ancol Tanah Kusir. Jadi kita stop di Tanah Kusir itu. Emang benar pelajaran buat di jalan tuh gini. Kalau buat aku ya, kalau udah di dalam kepala, dalam hati bilang suruh sholat, udah sholat jangan aneh-aneh. Karena kejadiannya waktu di Ancol, udah bilang ini ada musola nih musolat. Terus tiba-tiba kena angin. Waduh, keluarlah tuh air seni. Aduh, kotor deh celana. Akhirnya sampai pulang tuh bingung. Mm-hmm. Alhamdulillah tuh jam 3:30 pagi dapat tuh masjid di Tanah Kusir. Mm-hmm. Itu juga kondisi udah ngaco ya. Mm-hmm. Aca udah tidur. Aca tidur di pelataran masjid. Terus gue sholat. Akhirnya, Cak kita sampai sini aja, Cak. Kita pulang ya.
3: Akhirnya pulangnya naik apa tuh? Taksi online.
5: Taksi
3: online.
4: Naik taksi.
3: Oke. Okay. Yeah. Masalahnya kalau di Tanah Kusir kalau agak pagian dikit itu kalau bisa nyarapan nasi uduk sama ini es kelapa deket TPU iya, Tanah Kusir.
5: Sama kayak pas kemarin kita jalan di Binloop kan Binloop kita muterin sama Aca tuh berdua 50 kan.
3: Okay.
5: Terus pas di jalan ketemu pasangan muda-mudi lagi berantem ya turun Allah. Mobil teriak-teriakan.
4: Iya.
5: Terus ada motor gedor-gedor mobil. Turun lu. Mm-hmm. Terus di sini tuh menurut saya tuh kayak kalau di jalanan ya, ngapain sih ribut-ribut sesuatu hal yang gak perlu, udahlah tidak usah dilakuin lah gitu.
3: Yang saya penasaran nih sama Bang Onil. sama Bang Onel nih, saya penasaran. Waktu ngelihat ada yang berantem tadi, yang ribut-ribut pasangan, sempat penasaran nggak? Nih kamera sebelah mana nih kamera nih? Gitu.
5: Itu dia langsung di personil.
3: Berasa kayak lagi di lokasi syuting ya.
5: Tarik-tarik mobil, kita ditarik.
3: Gimana Bang Aca?
4: Iya. Iya, waktu itu komentar kita cuman itu orang-orang yang butuh jalan kaki tuh. karena meledak-ledak banget kalau jalan kaki tuh ngelatih kesabaran, ngerti ya udah deh gitu.
3: Bener lagi. Iya, bener. Aku termasuk orang yang aku suka olahraga, nggak suka lari, tapi demen banget jalan kaki. Mau jalan kaki, mau jalan kaki pelan, mau jalan kaki santai, hayu aja gitu ya. Nah, ketemu komunitas tapak tilik ini seru banget. Kayaknya ternyata ada juga orang yang hobi jalan kaki, tapi bukan niat olahraga gitu kan. Ada orang yang jalan kakinya memang dengan pakaian olahraga gitu ya. Pokoknya stylish banget ya. Ya ini jalan kaki aja dari satu titik ke titik yang lain gitu ya kan. Yang sebenarnya gak punya tujuan, cuma pengen jalan. Tapi malah karena gak punya tujuan akhirnya mendapatkan banyak hal kan gitu ya. Nah tapi goalsnya dari kenapa akhirnya bikin tapak tilik tuh apa sih sebenarnya goalsnya dari kalian nih? Dari Bang Aca dulu kali
4: ya. Kalau dari gue sih, karena kan gue menemukan banyak hal ya ketika di perjalanan Bandung-Jogja. Terus kayaknya kalau gue ceritain doang lewat konten, kayaknya kurang afdol deh. Mendingan kenapa nggak gue memfasilitasi orang-orang supaya bisa paling nggak ngerasain si menemukan dirinya sendiri itulah pas lagi proses jalan kaki. Karena kan banyak dari kita tuh yang stres ya Bang, dipacu sama kehidupan apalagi di ibu kota dan sekitarnya. Semua dituntut serba cepat. Benar kita nggak punya waktu buat ngelambat untuk bertanya sama diri sendiri apa ini yang benar-benar mau gue jalanin gitu. Nah itu tuh yang sebenarnya emang agak dalam ya. Tapi emang itu sih akhirnya kenapa tapak tilik jadi komunitas gitu. Ada yang mungkin niatannya bisa beda-beda. Ada yang emang buat olahraga, ada yang buat nyari teman, ada yang emang buat refleksi diri, ada yang buat lagi proses penyembuhan. Karena banyak juga member kita yang itu lagi proses pemulihan dari cedera, jadi nggak bisa ngelakuin olahraga lain, jadi kita bisa ngebantu itu juga. Terus ternyata banyak juga yang lagi memproses trauma-trauma masa lalu mereka yang kita bantuin. Bahkan pas kemarin kita sempat bikin kegiatannya itu jalan dari Istana Bogor sampai Istana Cipanas. Terus di dalam perjalanan itu pesertanya ada 10 orang, terus masing-masing peserta dikasih semacam kayak kartu panduan gitu untuk gimana mengolah pikiran mereka lah. Jadi di kilometer 0 itu ditanyain dulu, hari ini lu mau mengurai kusut apa sih gitu. Terus di kilometer 10 beda lagi panduannya, di kilometer 20 beda lagi, pas di kilometer 30 beda lagi, sama ada titik finish itu beda lagi. Jadi emang kita coba ngeurut, jadi kayak ngurut. Bukan ngurut otak tapi ngurut pikiran tuh, dari masalahnya apa, lu bisa bedain mana yang fakta, mana yang asumsi, mana yang karangan lu sendiri. Terus sebenarnya kenapa lo bikin pikiran itu bikin lo gelisah, kayak gitu-gitu. Jadi emang fokusnya emang kita mau mindful lah, lebih ke mindfulness itu. Gitu. Dan selain dari itu, pas di perjalanan juga ternyata dari 10 orang itu kita merhatiin hal-hal yang beda-beda. Ada yang ngitungin janur kuning, ada yang ngitungin serangga mati di jalan, ada yang ngitungin jumlah warung yang posternya pakai AI gitu.
3: Unik ya.
4: Iya, jadi semua orang punya dalam perjalanan yang sama, tapi semua orang itu nggak ada yang merhatiin hal yang serupa gitu. Semuanya punya sudut pandang yang beda-beda.
3: Bang Onil.
4: Itu kan menarik.
3: Ini menarik ya. Kalau Bang Onil sendiri gimana, Bang?
5: Kenapa yang tadi pertama ya? Aca tuh waktu itu sempat ngobrol kan, terus mau bikin sebuah komunitas. Nah, kalau aku basicnya dari pencinta alam, terus aku punya trip, aku tuh senang banget kalau misalkan bikin perjalanan yang aman dan nyaman. Nah, jadi semua diimplementasikan di tapak tilik. Gimana SOP jalannya, gimana cara jalannya, gimana caranya orang tuh bisa berkegiatan dengan aman dan nyaman. Itu basicnya tuh di situ. Yang kedua tuh banyak orang yang sebenarnya aku lihat ya, semua orang sebenarnya bisa olahraga. Cuma ada yang terhambat karena ya tersiernya, mungkin lihat harus jamnya, harus pakaiannya segala macam. Tapi ada hal ini olahraga yang bisa gratis, orang tidak perlu mikir dan semua orang bisa lakuin, yaitu jalan kaki. Jadi aku tuh pengen banget nge-share ke teman-teman, apalagi dulu aku sayang banget ya sama om aku almarhumah. Dia tuh sebenarnya bisa olahraga, cuman karena satu dan lain hal akhirnya enggak. Harusnya coba kalau dia bisa jalan kaki, mungkin dia masih ada di sini sampai sekarang gitu. Jadi aku pengen share ke semuanya supaya tetap sehat dan murah dan gratis.
3: Oke, sehat, murah, gratis, benar. Jalan kaki, nggak perlu dress code jalan kaki.
5: Nggak perlu.
3: Nggak aja. Nggak perlu jam tangan mahal gitu ya buat jalan kaki.
5: Nggak.
7: Iya. Yeah, betul, betul.
3: Iya, betul. Luar biasa, Bang Ivan. Yeah. Gimana, Bang Ivan?
6: Gue tuh suka ya, gue suka kesehatan, gue tuh ikutin banyak cabur lah, dan gue tuh suka dulu tuh suka ngajak teman-teman gue untuk olahraga yuk. Nah itu ternyata susah banget. Nah ini terus pas gue ikut tabak dek itu ternyata gue nemu orang-orang yang mau mulai olahraga coba lari tapi kok berat, akhirnya dimulai dengan jalan kaki. Nah gue melihat ini mungkin gue dibanding gue maksa orang atau olahraga, gue bisa support orang secara perlahan di sini. Yuk jalan pelan-pelan, gue jaga di belakang, gearnya gimana, kakinya gimana, sehat apa enggak. Ya kurang lebih sama kayak O'Neal sih, untuk membantu orang jadi lebih sehat.
3: Oke, berarti buat orang-orang yang pada malas jalan, malas gerak, mungkin perlu dimotivasi oleh Soang gitu. Jadi di belakangnya kudu dikejar Soang biar semangat.
7: Jadi sosor ya?
3: Iya, makanya. Daripada gue disosor ya kan? Iya, itulah. Jadi buat orang-orang yang pada malas jalan, deketinlah Soang. Dijamin termotivasi buat bergerak. Oke, nah buat Abang Po yang mungkin nih, Abang Po yang pengen memulai jalan kaki dengan menikmati perjalanan itu sendiri, kan ada juga nih orang yang jalan kaki ngejar kereta ya kan, buru-buru banget sih kayak ngejar kereta lah, emang iya gitu ya kan. Ada juga orang-orang yang mungkin pengen memulai olahraga tapi ya tadi punya 1000 alasan untuk nggak berolahraga, punya 1000 alasan untuk males-malesan ya, untuk memilih rebahan ketimbang olahraga ya. Gimana caranya supaya mereka mulai mau bergerak? Mulai dari jalan kaki aja dulu deh. Apa yang bisa disampaikan nih? Dari Bang Aca dulu.
4: Ya sebenarnya olahraga tuh yang paling berat, titik paling beratnya olahraga tuh ya, itu keluar rumah sih. Begitu udah keluar rumah, udah sisanya tinggal jalan aja. Mau itu lari, mau itu ke gym. Sebenarnya momen paling beratnya itu, begitu dari jalan mah udah lupa tuh semua alasan-alasan itu. Jadi kalau yang rasa olahraga tuh susah banget, ya pertama lo punya niat untuk olahraga, lo buka pintu rumah, lo keluar rumah, terus lo jalanin, udah. Betul. Sesimpel itu gitu.
3: Dan karena kalau udah sampai gym pasti bakalan haho itu ya kan.
4: Iya kalau apa udah nyampe gym terus nggak ngapa-ngapain lah, ya kan?
3: Iya bang, kalau udah sampai gym, ha ho dal jal ro jai sin sin shot.
5: Jadi ngaji.
3: Iya makanya, makanya kalau udah sampai gym pasti bakalan ha ho lah aja.
4: Oh iya ya, benar ya.
3: Iya, kalau itu dari Bang Aca, Bang Ivan, abang yang suka banget olahraga juga gimana? Menjaga motivasi supaya pasti orang ada jenuhnya barangkali gitu ya kan, lari gini-gini aja, sekali-kali gue pengen larinya miring gitu misalnya barangkali ya kan, jalan kakinya ngadep samping gitu kayak kepiting misalnya gitu ya kan, siapa tahu namanya orang iseng ya, memotivasi diri supaya tetap semangat buat berolahraga. Bang Ivan, buat orang-orang yang kaum mageran nih Bang Ivan,
6: motivasi ya benar sih kata aja, keluar rumah atau mungkin misalkan lagi apa di rumah langsung pakai baju olahraga. Ntar tiba-tiba kayak udah baju olahraga nih, tanggunglah sekalian olahraga gitu. Atau misalkan yang paling simpel nih, misalkan mau beli apa ya, telur habis Indomaret lah, terus biasa kan orang cuma serentak naik motor ya. Nah itu bisa dimulai tuh kayak Indomaret cuma 300 meter, jalan kaki aja. Itu kita beli telur, balik itu udah dapat beberapa step, udah lumayan nyicil olahraga gitu. Aja sih.
3: Oke. Jadi hal-hal yang dulu biasanya mungkin kalau jarak dekat dilakuin dengan sepeda motor atau motor sepeda listrik gitu ya kan, jalan kaki.
6: Iya kan? Betul. Sebenarnya olahraga tuh enggak harus olahraga. Cukup aktivitas simpel, jalan aja, itu udah cukup untuk kita ngolah badan dikit.
3: Oke. Bang O'Neal gimana Bang O'Neal? Memotivasi orang-orang nih buat mau olahraga nih Bang.
5: Aku mungkin dari kita ambil sudut pandang berbeda ya. Sekarang tuh yang namanya lifestyle orang, yang namanya misalkan mungkin tahun dulu kalau lu punya mobil, lu punya rumah, lu punya segala macam harta benda tuh lu terlihat keren gitu.
3: Iya.
5: Kalau zaman sekarang tuh beda. Buat kamu semua yang misalkan ngerasa kurang percaya diri, percaya deh, kalau kamu punya badan yang sehat, itu adalah sebuah aset yang berharga lebih daripada harta. Nah, jadi udah gitu sekarang itu gratis, jadi silahkanlah jalan kaki, sehat, ngurangin lemak lebih cepat, tampilan kamu terlihat lebih bagus, maka percaya diri kamu akan bertambah.
3: Oke.
6: Super.
3: Kalau tahun 90-an itu harta yang paling berharga adalah keluarga, kata keluarga Cemia, keluarga gitu ya kan. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kan gitu. Kalau sekarang berarti tahun 2026, harta yang paling berharga adalah binaraga, berarti gitu ya. Iya, iya, iya. Berarti kita harus menjaga kesehatan tubuh kita supaya kita bisa menikmati hidup gitu ya, Bang.
5: Betul.
3: Mantap. Buat Abang Po yang pengen gabung nih, pengen ikutan join sama Tapak Tilik, gimana caranya? Terus ada agenda rutin nggak, jalan bareng kemana gitu Bang, tiap hari apa gitu Bang?
4: Jadi kalau mau join sebenarnya bisa DM aja langsung di Instagramnya tapaktilik.id atau di Threads juga bisa, itu udah ada di IG sama di Threads. Tapi untuk penerimaan member baru emang kita sekarang lagi tutup nih Bang.
3: Oke.
4: Karena udah 1000 orang membernya.
3: Banyak banget. 1000 orang itu di mana aja tuh, Bang? Itu se-Indonesia ya, kali itu ya, seribu. Ada ya.
4: Enggak, itu baru se-Jabodetabek, Bang.
3: Baru Jabodetabek 1000 orang. Oke.
4: Okay. Iya. Jadi itu sekarang di setiap kota tuh udah punya grupnya masing-masing. Jaksel okay. sendiri, Jakpus sendiri, Jakpus sendiri, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi gitu. Dan mereka tuh bisa bikin kegiatan daerah. Jadi masing-masing grup itu bisa bikin kegiatan masing-masing. Itu biasanya 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali mereka bikin. Terus kita juga ada kegiatan pusatnya. Nah, kegiatan pusatnya itu dibikin sebulan sekali. Itu yang terbuka untuk member dari semua daerah gitu. Okay. Jadi kalau secara rute kita nggak pernah punya yang tetap, karena emang kan balik lagi ke intinya Tapak Tilik adalah eksplorasi ya.
3: Iya.
4: Jadi kita mencoba untuk tidak mengulang trek yang sama, supaya kita bisa menemukan hal yang baru terus ketika kita lagi jalan kaki.
3: Oke.
4: Nah, terus selain dari yang ada kegiatan daerah sama kegiatan pusat, kita ada cabang ekskul ya, bisa dibilang itu namanya Tapak Lidah. Jadi Tapak Lidah itu emang kita jalan kaki untuk mencari kuliner-kuliner yang menarik gitu.
3: Oke, iya Tapak Lidah. Jadi kayak kulineran tapi sambil jalan kaki.
4: Iya, sambil jalan kaki.
3: Kalorinya langsung
4: kebakar. Nah, tapi emang ya. Betul, jadi impas kan. Mm-mm. Nah, tapi emang karena kita kan baru dari abis lebaran ya Bang, jadi komunitas. Tapi sekarang udah punya 1000 member. Jujur emang udah over capacity lah, jadi agak kesulitan tuh untuk ngatur member dengan gaya yang rock and roll. Jadi sekarang kita lagi coba tutup dulu untuk penerimaan member baru.
3: Okay.
4: Kita bikin sistem yang lebih jelas, lebih detail, supaya baik lagi Bang, namanya kita ngumpulin orang kan sifatnya beda-beda, karakternya beda-beda. Nah, gimana kita bikin aturan, pagar-pagar supaya nggak terjadi konflik,
3: ya,
4: tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah gitu. Itu yang pengen kita jaga supaya nanti kegiatan jalan kaki tetap seru, terus interaksi pas di grup WhatsApp juga tetap sehat, karena kan baik lagi ini adalah komunitas untuk kesehatan mental dan fisik, jadi kita pengen ngejaga supaya dinamikanya juga nggak melenceng dari sana gitu.
3: Oke, tapi kalau pengen tahu lebih lanjut lagi mengenai komunitasnya, langsung aja ke Instagram dan juga thread ya di tapaktilik.id. Yeah. Itu dia ya Bang Po ya, tapaktilik.id. Mau nanya-nanya di situ, barangkali juga mau ajak kolaborasi ya, mau ajak bikin event bareng gitu, boleh banget.
4: Boleh
3: gitu ya, silahkan langsung terbuka.
4: Boleh banget.
3: Terima kasih Bang Aca, Bang iya. Onil dan juga Bang Ivan udah ngobrol sama kita pagi hari ini di Kabar Jakarta. Sukses terus, mudah-mudahan sehat terus dan bisa menginspirasi banyak orang untuk lebih sehat dengan berjalan kaki. Terima kasih, selamat pagi.
4: Iya, makasih Bang Arif.
3: Assalamualaikum.
6: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Itu dia Bang Po ya. Nah, narasumber kita pagi hari ini di Obrolan Komunitas ya, barengan sama Tapak Tilik. Ya Bang Po, yang pengen tahu lebih lanjut lagi mengenai komunitasnya, langsung aja ke Instagram @tapaktilik.id. Dan itu juga jadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini di Kabar Jakarta. Kita bakal ketemu lagi hari Senin ya Bang Po ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap berjuang, dan tetap optimis apapun yang terjadi. Jangan lupa minum air putih yang cukup biar tetap bisa berpikir jernih. Bang Arif pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: kabar Jakarta pagi ini? Udah dulu ya Bang Po, sampai ketemu lagi.

0: lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih ya?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa, namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leverenzekering van Eigenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Abang Paul, saya Firdan, Aye Kemil Zain.
4: Saya Evi Masamba.
5: Aye Benito.
6: Aye Irsya.
7: Halo Abang Paul, Aye Erisusan.
8: Hai, saya Gunawan. Abang Paul, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4. Suara Budaya Jakarta. Yeay.
9: Adon-adon manungso meniko boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
10: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
11: Lamun cara sinen mah, lagu udan mas.
10: Ih, ini bahasa apa lagi?
2: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
2: Saya Tirudan.
3: Saya Winaga Cima.
4: Saya Fianti Arfi.
5: Saya Risa Amelia.
6: Saya Sule.
7: Yeri Susan.
8: Saya Jira Yud.
9: Saya Jelita Jeli.
10: Saya Irene Kea.
11: Saya Mala Agata.
12: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Rapat FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia ya. Di hari ini, hari Jumat terakhir tanggal 31 Juli 2026. Di bulan Juli, Abang Po, gimana udah ada cerita-cerita apa yang mau kita tinggalin di bulan Juli? Karena besok udah mau masuk bulan Agustus ya Abang Po ya. Gak berasa di Agustus aja, mau 17-an ya. Sebulan lagi ulang tahun RRI, hari radio nih Abang Po. Boleh dah cerita-cerita Abang Po di Jakarta Pucerite dari jam 10 sampai jam 3 masih barengan Ayu Juritia tentunya di 0812-1124-928. Apa nih yang mau ditinggalin di bulan Juli Abang Po? Cerita-cerita gak enak apa? Boleh diceritain aja. Jadi mari di Jakarta Pucerite.

0: ko ang bunga lang kahit little na pemersaan na ano ada ako.
1: Sosok mereka mengingatkan kita pada keberadaan masyarakat Baduy di Banten. Mereka hidup tanpa alas kaki. Meskipun harus merasakan panas terik matahari atau berjalan ke kota atau sekolah sekalipun, mereka sama sekali tidak pernah tergoda untuk menggunakan alas kaki berbentuk sepatu atau sandal. Namun, di balik segala keganjilan itu, masyarakat adat Amatoa Kajang atau dikenal suku Kajang menyimpan kearifan menyangkut hubungannya dengan alam dan sesama manusia. Suku Kajang adalah salah satu suku yang terdapat di Indonesia. Suku ini sangatlah sederhana, alami, dan hidup di alam yang masih asri dan terjaga kelestariannya.
2: Kalau pengalaman baru-baru yang menebang pohon itu, langsung memang dipanggil sama Amatoa, terus dikenakan denda. Kalau dendanya itu karena setiap yang menebang pohon itu 1.200.000 satu kali denda. Biar rantainya sedikit saja namanya saya kayu-kayunya. Jadi memang nitip. Terkecuali kalau misalnya ambil di luar seperti ini, silahkan. Karena hutang itu terdiri dari tiga, ada hutang keramat, ada namanya batas saya, ada namanya hutang rakyat. Jadi hutang rakyat itu yang dikelola oleh masing-masing masyarakat. Jadi di dalamnya itu hutang rakyat, batas saya. Ini batas saya bisa saja kita mengambil, yang penting ada izin dari Amatoa. Kalau memang hutang keramat, tidak ada bakal yang memberikan izin. Kayunya rusak sendiri, semua di dalam rusak sendiri.
1: Sahabat budaya, suku Kajang adalah salah satu suku tradisional yang hidup di bagian timur Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar 200 km arah timur kota Makassar. Cikal bakal masyarakat adat Kajang dan wilayahnya tergambar dalam mitologi asal mula kemunculan Tomanurung, Taumariolo, manusia pertama di Kajang yang kemudian menjadi Amatoa atau pemimpin adat pertama masyarakat adat Kajang. Orang Kajang di Sulawesi Selatan takut dikucilkan jika melanggar aturan adat. Seorang penduduk menjelaskan jika saja sampai saat itu terjadi, ketua adat yang disebut Amatoa dan jajaran petinggi adat lain tidak akan pernah mau hadir jika terdakwa tadi melakukan ritual adat.
3: Tindakan dakun dari polisi antara
2: Amatoa. Oke, jadi pelanggaran yang bisa dilalui oleh polisi tergantung, katanya tergantung dari pelanggaran itu. Kalau misalnya tentang kriminal, terus masyarakat mengadukan ke Amatoa, bisa saja diselesaikan di Amatoa. Setelah diselesaikan di Amatoa, bisa saja dilanjut ke polisi. Itu masalah kriminal. Kalau misalnya pelanggaran biasa, setelah diselesaikan oleh adat, maka polisi tidak ikut campur lagi untuk menyelesaikannya. Begitupun polisi, kalau misalnya tentang adat yang dilaksanakan terus melanggar, terus melapor ke polisi, setelah diperbaiki sama polisi, diselesaikan polisi, kalau misalnya tentang adat, dikirim lagi ke Amatoa dalam struktur ini pengatur tentang adat.
1: Suku Kajang ini sudah terkenal sejak dulu kala, tepatnya pada tahun 1931 ketika ahli bahasa kolonial Abraham Sense melakukan studi untuk mempelajari sejarah tentang kehidupan masyarakat adat Kajang. Warna hitam bagi suku Kajang menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Nah, apabila memasuki kawasan suku Kajang, maka jangan lupa pakaian yang dikenakan haruslah berwarna hitam loh. Walau kehidupan kian modern, ditambah lagi dengan bermunculannya teknologi baru, tidak membuat suku Kajang menjadi silau dan merubah pendirian. Justru sebaliknya, suku Kajang semakin membentengi diri dan kuat berpegang dengan tradisi nenek moyang yang disebut dengan papasang, semacam hukum tidak tertulis yang tidak boleh dilanggar. Salah satu bunyi hukum yang ada dalam papasang adalah Kajang Tanaka Masemasea, yang artinya tidak jauh dengan kajang tanah yang sederhana atau miskin.
3: Ini pun nih, injau pun ini kau hukum alang, kait gitir ini pemeriksaan na anu ada.
2: Kalau misalnya hukum alam yang berlaku di sini, kalau misalnya ada yang mencuri terus ada yang tidak, pencuri itu tidak mengakui, ada semacam namanya bakar linggis. Itu bakar linggis. Linggis memang yang besi itu terbuat dari besi, dibakar sampai memerah-merah betul. Terus semua masyarakat dikumpul untuk datang memenggal linggis yang berbara itu yang panas. Kalau misalnya orang itu tidak mengetahui sedikit pun tentang pengetahuan ini yang dibakarkan linggis, maka walaupun dipegang sampai satu jam itu linggis tidak terkelupas tangannya. Tetapi kalau misalnya memang pengetahuannya bukan, walaupun bukan orang yang ngambil itu barang, yang penting ada pengetahuannya, sentuh saja linggis itu pasti tangannya terkelupas. Itu sudah pasti bahwa ini yang pencurinya. Tetapi kalau misalnya di saat pembakaran linggis itu dia tidak datang, dia tidak hadir, ada dinamakan tunupasau, semacam membakar kemenyan untuk memperpendek umur. Di mana saja berada pasti umurnya pendek kalau misalnya dia memang yang mencuri.
1: Dengan adanya papasang ini, sehingga orang-orang yang berdiam dalam kompleks adat suku Kajang tidak mau menerima yang namanya kemegahan dunia. Meskipun begitu, suku Kajang tidak menutup diri terhadap tamu dari luar, seperti kedatangan wisatawan dalam maupun luar negeri, asalkan para wisatawan itu mengikuti peraturan yang berlaku di adat suku Kajang. Wah, hebat bukan? Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Kemarin berasa nggak sih kalau kita udah pakai kipas angin, kita udah pakai AC, tapi masih panas aja gitu ya. Kalau ini kan emang ada kipas angin, ada AC, tapi AC tuh jarang-jarang Abang Po. Nah kemarin lagi pakai kipas angin tuh kan. Udah kipas anginnya kencang digeber gitu Abang Po, udah dipantengin, tapi lah kok masih keringetan aja nih siang-siang gitu Abang Po ya. Gitu sebelum pergi gitu kemarin siang. Tidur siang sejam gitu kan ya, loh kok keringetan gitu kan. Tapi kalau kaki enggak nih, ayo selalu kipas angin tuh ke kaki dulu Abang Po. Biasa kalau ke kaki terus naik ke atas gitu kan, ayo anggapan gitu ya, masih panas aja. Nah keringetan aja, ternyata dulu juga panas Abang Po ya ternyata. Dan ini tanda-tanda kita udah apa namanya buat hadepin El Nino kuat nih Abang Po nih, yang bakal dateng nih Abang Po di Indonesia itu resmi masuk fenomena El Nino kuat Abang Po, yang mana udah dikonfirmasi AMI kepala BMKG, yang mana peningkatan suhu permukaan laut Samudra Pasifik itu memicu musim kemarau lebih kering dan juga resiko kekeringan yang lebih tinggi nih Abang Po. Jadi kita warga Jakarta diimbau Abang Po ya buat ngurangin aktivitas di luar ruangan di jam 10 sampai jam 3 Abang Po karena paparan sinar matahari dan juga sinar UV itu lagi ada di tingkat tertinggi nih Abang Po. Nah, kalaupun emang ada aktivitas keluar Abang Po ya di siang hari, disaranin deh tuh ya pakai topi atau payung, kacamata hitam Abang Po, sunscreen, lip balm buat yang orang perempuan ya. Terus juga pakaian warna cerah atau putih Abang Po yang nyerap keringat ya. Terus juga pakai masker medis yang menyaring debu dan polusi PM2.5 Abang Po yang meningkat akibat kemarau ini ya. Ada ispa lagi kan, ngeri ya. Nah, terus juga buat mencegah dehidrasi ya Bang Po, kalau pengen tetap beraktivitas di luar ruangan, banyak minum Abang Po, jangan nunggu haus baru minum ya. Terus juga konsumsi air putih minimal 3 sampai 4 liter per hari Abang Po ya, atau rumusnya yang gampang tuh 1 gelas sebelum dan sesudah setiap waktu sholat Abang Po. Terus juga perbanyak makan buah dan juga sayur yang kaya air. Terus istirahat Abang Po kalau ngerasa pusing, lemes atau juga aus banget ya gitu. Tapi kalau udah aus banget jangan lupa minum Abang Po, intinya jangan lupa minum ya. Buat Abang Po yang lagi jualan juga tetap semangat ya, yang aktivitas di luar juga tetap semangat, yang ngebit ya, mau ngebit motor atau ngebit mobil gitu ya, tetap semangat Abang Po, jangan lupa bawa minum ya. Kalau misalnya beli agak berat gitu ya, satu botol goceng ya, mending bawa aja deh Abang Po ya dari rumah, ntar tinggal diisi aja deh AP yang dekat-dekat gitu ya, yang bisa ngisi gitu. Kalau misal di stasiun bisa sih, stasiun sama halte itu bisa. Tapi ya kali ke halte sama stasiun orang Abang Po lagi ngebit kan ya, paling beli lagi dah ya mentok-mentoknya gitu. Tapi tetap semangat Abang Po, jangan lupa minum ya biar enggak dehidrasi.

0: Din. Katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya. Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendels ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
3: Hai Abang Empon, Cang Cinya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po, Pak Iwan Santoso, katanya di Kemayoran tuh cuacanya panas banget ya. Semoga saya selalu panjang umur, lancar rezekinya, cuaca di Kemayoran panas, menyengat katanya. Siap, terima kasih buat Pak Iwan Santoso, semangat buat Pak Iwan juga ya, buat Bang Po juga yang lagi jualan di hari ini ya. Terus juga ada Bunda Yanti ya, hari ultah bisa pada bulan Juni makanan bersama. udah pergi sama, iya nggak apa-apa kan, namanya juga umur ya Bunda Yanti ya. Kita kan nggak pernah tahu ya umur, jodoh ya, itu kan kita nggak tahu ya kapan kelarnya gitu. Didoain aja dah ya Bunda Yanti buat orang tuanya ya gitu. Ini tadi dari narasumberan tadi pagi ya. Siap deh kalau gitu ya. Buat Bang Poy mau cerita-cerita boleh ya, masih ditunggu ya di 08121124928 di di siang hari ini. Boleh ya. Gimana tempatnya Bang Po? Panasnya berapa derajat nih ya Bang Po ya? Cuacanya panas, habis itu hatinya panas. Waduh. Tambah makin-makin ya Bang Po ya. Tapi kalau kayak gini nih Bang Po, ayo manfaatin buat nyuci sih. Kayak rebo tuh kan nih ya, pulang dari pagi gitu kan nih. Kita ngejemur tuh Abang Po jam 1. Jam 1 ngejemur, jam 4 udah kering. Ih, mantep gak tuh Abang Po? Gitu, jadi kita manfaatin aja dah ya, kita syukurin deh apa yang terjadi deh Bang Po ya. Jangan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh ya, heran gue maunya api sih ngeluh-ngeluh melulu ya. Ini lagi deh pada rencem di grup ya. Ya udah deh Bang Po, kalau mau cerita-cerita masih boleh ya di 08121124928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Digoyang lah yang abang po, ih goyang goyang dikit-dikit aja abang po, yang penting gerak abang po, ih biar ada aktivitasnya gitu, biar keringetan gitu, kardio abang po, ih. Nah tapi kalau ngomongin gerak gitu ya abang po ya, aktivitas ya, ini dari hasil program cek kesehatan gratis DKI Jakarta sampai triwulan kedua tahun 2026, ini terungkap kalau sebanyak 555 ribuan warga Jakarta ini kurang ngelakuin gerak atau juga aktivitas fisik abang po, dari total 1,8 juta peserta yang isi screening abang po. Dan bukan cuma itu aja, penyakit nggak menular kayak misalnya hipertensi, diabetes, obesitas, sampai penyakit jantung, ini jadi ancaman besar abang po yang terus meningkat di tengah transformasi Jakarta nih abang po ya. Dan juga kalau menurut ahli kesehatan, hal ini tuh berkaitan ame pola hidup khas perkotaan. Satu, kurangnya aktivitas fisik. Kedua, tingginya konsumsi makanan yang ultra proses. Yang ketiga, stres kronis. Yang keempat, kualitas lingkungan yang kurang sehat abang po. Nah, jadi siapa nih yang masih kurang gerak abang po? Coba naik turun tangga aja 2 kali gitu ya. Kalau misal di rumah ada tangga, terus juga atau banyak nyuci baju. Kan ada aktivitas tuh, meres-meres, nyikat-nyikat, gosok-gosok, peres-peres, jemur-jemur, kayak gitu tuh ada gerakannya. Atau mungkin abang po bisa tuh lihat video-video olahraga di YouTube yang bisa abang po ikutin deh, tinggal dipilih aja. Atau yang paling singkat, paling ringan abang po, jalan kaki sekitar deket rumah biar ada aktivitasnya, biar ada geraknya. Pak Karim di Pejaten Barat katanya di bulan Juli itu ulang tahun saya katanya. Oke, selamat ulang tahun ya Pak Karim dan juga buat abang po yang ulang tahun di bulan Juli ya. Cuaca panas bikin pala puyeng dan juga kerja malam pulang pagi. Oke, tidurnya siang. Waduh. Sip sore ya berarti ya Pak Karim ya. Tetap semangat ya buat Abang Po juga yang misalnya punya sip sore atau sip malam ya. Jaga kesehatan, terus juga kalau misalnya yang sip malam atau di jalan ya kurang-kurangin Abang Po untuk aktivitas main gadget di jalan supaya terhindar yang namanya begal juga ya Abang Po. Ini ada telepon dari tadi, siapa ini, kayaknya Bu Umi deh bau-baunya deh, karena ada tadi ada digoyang sayang yang kita puter. Halo Bu Umi.
1: Iya
0: tuh kan tuh benar. Iya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Umi. Gimana kabar, sehat ya?
1: Alhamdulillah, masih panas banget.
0: Iya.
1: Ya, iya.
0: Ngejemur baju nggak, Bu Umi?
1: Ya?
0: Ngejemur baju nggak?
1: Enggak, ini nggak giliran nyuci. Terus sendirian aja, kadang 4 hari baru nyuci.
0: Walah, iya deh, siap deh.
1: Iya.
0: Ini siang hari beli apa, Bu Umi, siang ini?
1: Ini saya belum beli. Okay. Nungguin tumis pare. Enak banget, Bang Jojo, dibikinin tumis pare pakai teri.
0: Widih.
1: Enggak pahit.
0: Iya, enak.
1: Ya, saya itu dulu kan sering rebus kayu manis. Ya bisa turun sih gula darah. Terus saya ada 3 bulan nggak minum kayu manis. Saya kan doyannya tumis pare. Katanya tumis pare itu juga bisa buat obat gula. Ya kemarin Senin saya ke lab. Terus Rabu kemarin baru ke dokternya. Saya tanya hasilnya stabil, Bu. Jadi saya bulan Agustus, September nggak usah ke dokter, nanti ke dokternya Oktober.
0: Okay.
1: Alhamdulillah, gula darahnya bagus.
0: Karena banyak makan pare ya?
1: Iya, mungkin dari itu. Kalau saya dulu kan seringnya ngerebus kayu manis, sekarang udah ada 3 bulan nggak ngerebus, saya ganti makannya tumis pare. Ya itu, akhirnya kemarin lab juga bagus. April kemarin juga stabil. Saya enggak ke dokter. Terus Mei ke dokter. Juni enggak lagi ke dokter. Nah, Juli ini kemarin tanggal 29 ke dokter. Terus nanti Agustus, September enggak usah.
0: Okay.
1: Bulan Oktober. Nah, ini saya mau motong itu daun paya di depan rumah kan. Payanya udah habis, tinggal daunnya di ujung. Tapi pohonnya agak tinggi, Bang Jojo. Saya kalau motong sendiri takut nanti pohonnya udah kepotong.
0: Aja.
1: Iya, takut saya kebanting. Saya dulu pernah kan motong, akhirnya jadi kedorong saya tengkurup di atas itu pohon-pohonan yang pendek-pendek itu.
0: Iya, mending minta tolong aja deh
1: akhirnya
0: Bumi deh.
1: Sekarang, iya kemarin udah saya bawain golok, saya lihat, wah kok tinggi banget, nggak berani dah. Ntar minta tolong itu yang kerja jadi tukang dua orang. Tadi pagi saya cariin lagi nginep di tempat kerjaannya, kerja di Jakarta Timur, tapi nggak pulang. Ya udah, ntar aja kalau pulang apa hari Sabtu besok mungkin pulang saya mau minta tolong, mau saya tumis juga itu daun paya.
0: Siap dah, ntar tunggu dah
1: Nanti.
0: ceritanya lagi dah ya Bumi ya. Kalau
1: Iya.
0: udah dapet itu si daun payanya deh ya. Siap dah kalau gitu
1: Iya.
0: Bumi. Terima kasih
1: Iya.
0: Bumi buat ceritanya.
1: Sama-sama. Nah, mau berita nih Bang Jojo.
0: Iya
1: Terima kasih Bang
0: betul.
1: Jojo.
0: Iya
1: Selamat bertugas
0: Bumi.
1: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang
0: Waalaikumsalam.
1: Jojo.
0: Iya
1: Ya,
0: Bumi.
1: terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Jakarta.
1: Kabar berita jam 11.
2: Abang Pak, 8 personil Satuan Tugas Sumber Daya Air Kecamatan Pulau Gadung membersihkan saluran air sepanjang 500 meter di sekitar pagar luar unit pelaksana teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak atau P3A Jalan Raya Bekasi, Kelurahan Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. Kepala Satuan Pelaksana SDA Kecamatan Pulau Gadung, Didi

kepada masyarakat. Program yang berlangsung di Tanjung Pinang tersebut bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan dan pengalaman kerja sebagai bekal setelah bebas. Kepala Subseksi Bimbingan Kegiatan Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang, Sabril Huda, mengatakan seluruh proses produksi mulai dari pengolahan bahan baku hingga pengemasan dilakukan oleh warga binaan di bawah pendampingan petugas untuk menjaga kualitas produk. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Romat FM Surabaya Jakarta Bang Po. Abis ini kita bakal masuk ke teras UMKM ya. Di siang hari ini kita bakal ngomongin yang bau-bau andaliman kayaknya Bang Po. Masakan Batak Abang Po ya. Tapi nanti ya kita ajak ngobrol pelaku usahanya abis ini ya Bang Po ya. Tetap dimari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Buat Abang Po yang mau nanya-nanya nanti bisa ya kirim aja WhatsApp di 0812 11 24 928. Kirim pertanyaannya atau juga kirim voice note-nya, nanti kita bacain ya. Buat SMS juga boleh deh, kalau misalnya gak ada WhatsApp ya Bang Po ya, kirim aja SMS di 0812 11 24 928.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Yaelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek, bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya, jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
1: Iya benar. Eh Minah, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang, Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar, ah.
1: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar
2: Muhammad Amrullah atau lebih dikenal dengan Kojek, lahir 13 November 1986, seorang rapper berkebangsaan Indonesia nih Abang Po. Kenal dong, karena Kojek ini suka banget masukin unsur-unsur budaya Betawi ke dalam lagu musik hip-hop dan rap, jadi lagu-lagu rap yang dibawakannya pun juga berbahasa Betawi. Lahir di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, kedua orang tuanya adalah seorang guru dan karirnya dimulai ketika mengikuti acara hip-hop asongan yang digagas oleh Igor Saikoji. Ia pun mulai dikenal ketika menciptakan sebuah single yang berjudul Lokate Jakarte dalam rangka memperingati hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-484 pada tahun 2011. Nah, kalau lagu Enjoy Jakarte sempat masuk nih ke nominasi AMI Awards tahun 2013 lalu Abang Po untuk kategori karya produksi rap atau hip hop terbaik dan karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.
0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, di siang hari ini ya, udah masuk ke segmen Teras UMKM barengan Ayah Juritia, Bang Po. Dan di siang hari ini, kayak tadi Ayah sempat bilang, Abang Po, kita bakal ngomongin yang bau-bau andaliman. Ide. Ahai, ini apa, masakan Batak, Abang Po ya. Dan ini udah tersambung di line telepon kita barengan Nantulang Francisca Turnip. Selamat siang, Horas Nantulang.
4: Selamat siang.
3: Iya, sehatnya dan tulang?
4: Iya, sehat, puji Tuhan.
3: Iya, di dia tulang. Dan tulang, di mana sekarang? Jakarta mana?
4: Jakarta Utara.
3: Oh, Jakarta Utara, di mana Sunter? Tanjung Priok?
4: Iya. Kelapa Gading Barat.
3: Oh, Kelapa Gading Barat. Ini kita ngomongin Herlan Catering. Ini kalau boleh cerita nih, dan tulang nih. Apa nih yang bikin dan tulang tuh pengen buka Herlan Catering?
4: Ya, tujuan kita sih sebenarnya ya, yaitu untuk menjejerakan keluarga, masa depan keluarga ya.
3: Iya.
4: Nah, ini kita buka usaha ini, kita merintis dari kecil.
3: Dari kapan?
4: Dari udah sekitar 10 tahun yang lalu.
3: Wah, udah lama ya.
4: Udah.
3: Dari tahun 2006, 2016.
4: Betul,
3: berarti
4: 2016.
3: Iya, 2016. Nah, itu emang apa karena Nantulang suka masak atau gimana nih? Makanya buka Herlan Catering aja deh gitu, ketimbang
4: kan. Sebenarnya enggak juga, enggak juga. Tadinya sih enggak ada niat ke situ, tapi kena ya mungkin itulah rencana Tuhan ya. Kita dibuat begitu gitu loh.
3: Oke. Tapi kalau dari Nantulang sendiri memang bisa masak, suka masak di rumah.
4: Iya, suka.
3: Oke. Nah, ini kan kalau di Jakarta kan kalau bisa dibilang bumbu-bumbu kita di Sumatera Utara kan agak susah ya, Nantulang ya. Itu gimana tuh nanti?
4: Betul, betul.
3: Kalau untuk bumbu-bumbunya diimpor langsung dari Medan kah atau gimana?
4: Kebetulan kita kan ada rekan di Pasar Senen ya, agennya ya.
3: Iya.
4: Nah, kita langsung dari pemasoknya, langsung alihkan ke agen itu, kita ambil dari agen. Mereka langsung antar ke kita gitu.
3: Oh gitu, jadi ada yang distributor untuk ya bumbu-bumbuannya halak kita gitu ya, Nantulang ya.
4: Waduh. Iya, betul.
3: Iya, jadi kalau misalnya pengen ngerasain sambal andaliman udah pas deh tuh andaliman ya, bukan andaliman yang nggak bikin getir. Ini harus andaliman yang benar-benar bikin getir ya, Nantulang ya.
4: Nah, betul.
3: Dari tahun 2016 sampai sekarang kan sempat juga ngalamin di masa-masa COVID ya, Nantulang ya. Nah, itu gimana zaman-zamannya COVID itu apa yang dirasain sama Herlan Catering sendiri, terus gimana buat cara struggle ya waktu itu?
4: Waktu COVID itu ya kita merasakan ya sangat-sangat inilah ya, down lah ya. Karena ya usaha nggak berjalan ya kan. Sementara kita pengharapannya dari sini gitu loh.
3: Oke, jadi sempat ya
4: ngerasa. Cuman ya namanya namanya alam ya, kita nggak bisa bilang apa.
3: Betul,
4: gitu loh. Kita jalanin aja gitu loh.
3: Terus ada beralih nggak tuh? Kayak misalnya kan kalau catering ini kan biasanya acara-acara pesta gitu ya, Nantulang ya. Nah, itu sempat beralih ke online nggak gitu, nganter-nganter makan online gitu?
4: Sempat. Nah, sempat kita masuk ke Grab Food.
3: Itu gimana? GrabFood,
4: ya kita daftar ke aplikasi GrabFood, ya dari rumah kita masak, ya kan? Nanti ada juga sistem pengantaran gitu loh.
3: Jadi bisa ke ojek online ya waktu itu ya?
4: Iya, betul, betul.
3: Nah, tapi kalau untuk sekarang masih ada di ojek online atau udah nggak ada?
4: Nggak lagi.
3: Oh, udah full di cateringnya aja ya biasanya untuk
4: karena nggak kepegang.
3: Iyalah ya, pasti banyak yang bosen ya, banyak yang order ya, apalagi.
4: Iya, kebetulan kita juga vendor sih di rumah-rumah duka ya.
3: Oh gitu, iya alhamdulillah, iya. Puji Tuhan ya, alhamdulillah ya.
4: Puji Tuhan.
3: Nah tuh untuk nawarin diri buat jadi vendor kayak begitu, itu gimana itu waktu itu, Nantulang sendiri kah atau mungkin ada orang yang nawarin gitu?
4: Sebenarnya sih keluh kesahnya untuk jadi vendor suatu rumah duka apa gedung ini memang agak-agak sulit. Cuman ya kita coba gitu dengan caranya mereka, oh coba tes put gitu kan. Nah coba ini kalau bisa tes putnya dibawa dulu, kita cobain dulu bagaimana ya. Nah kita coba semaksimal mungkin kita buat tes put yang terbaik gitu loh. Nah dengan cara mereka mencicipi hidangan apa makanan kita ya, dengan dari situ mereka tertarik gitu. Nah begitu kita pelayanan pertama ya kita maksimal mungkin, sebaik mungkin pelayanan ke mereka supaya mereka nggak kecewa gitu. Akhirnya sampai sekarang gitu.
3: Ide, alhamdulillah puji Tuhan ya. Jadi awal-awal pasti ada tester dulu cocok nggak cocoknya dan akhirnya bisa dapat jadi vendor nih Nantulang nih. Jadi kalau Herlan Catering sendiri kalau boleh cerita itu Nantulang sendiri yang urus atau mungkin ada keluarga yang bantu kayak misalnya anak atau siapa gitu?
4: Kebetulan aku sendiri dibantu dengan karyawan ya, anak juga ya, keluarga juga dilibatkan juga.
3: Oh gitu, jadi fokusnya dari Nantulang sendiri nanti kalau misalnya buat masaknya itu masih dipantau sama Nantulang juga ya. Untuk rasanya biar gak berubah, biar rasanya tetap otentik, rasa khas Batak gitu ya Nantulang ya. Nah terus ini kan kita ngomongin catering Nantulang nih, terus juga kita kan ini masakan-masakan Batak, tapi kalau boleh tahu nih ini lebih yang ke halal atau non halal Nantulang nih?
4: Non halal sih.
3: Oke, lebih ke non halal. Jadi ayah bisa nih. Bisa ya nanti ya. Saksang atau apa ya.
4: Boleh nih, kebetulan kita lagi ada pelayanan pesta nih di gedung Sopo Godang nih.
3: Sopo Godang di Kelapa
4: Tanjung
3: Gading.
4: Tanjung Priuk. Iya.
3: Tapi kalau rumah di Kelapa Gading atau Tanjung Priuk nih Nantulang nih?
4: Di Kelapa Gading.
3: Oh, di Kelapa Gading ini jadi ikut juga ya ke lokasi ya buat mantau ya. Biar enggak keteter juga ya anggota ya Nantulang ya. Oke, jadi sampai sekarang, di usia sekarang, jadi Nantulang tetap warawiri juga ya. Ikut mantau masak. Ikut mantau juga buat di lokasi biar enggak ada misalnya ada yang enggak ada kekurangan gitu ya. Jadi kasih jasa yang bikin orang tuh enggak kecewa ya Nantulang ya.
4: Betul.
3: Nanti kalau orang kecewa ntar udah nggak dipakai lagi kan bingung juga kitanya.
4: Kecewa lagi mereka nanti kita kan nggak dipakai lagi.
3: Iya betul nih
4: kan,
3: jadi
4: itu makanan itu kan dari mulut ke mulut kan gitu.
3: Betul. Apalagi ini kan kita sekalian jasa cateringnya gitu ya. Otomatis selain kita jual makanannya kita jual jasanya kita gitu. Kalau kita pelayanannya nggak bagus ya ntar udah deh nggak mau gitu dia galak orangnya dia gini dia nggak sebet bahasanya nggak cepet gawenya. Kita yang kena juga gitu. Jadi ini jenis usaha yang dua nih Abang Po nih, makanannya terus juga jasanya iya. Nah terus juga kalau kita ngomongin soal usaha nih Nantulang nih, awal-awal buat ngerintis itu ya kan orang-orang dimana kalau misalnya usaha tuh pasti banyak dilema-dilemanya, mulai dari modal lah atau apalah. Nah itu awal-awal tuh Nantulang gimana tuh, apakah sempat ada dilema juga soal modal atau peralatan mungkin atau gimana itu?
4: Ya, kita sih pertama-tama memulai usaha ini sih nekat sih sebenarnya.
3: Oh, nekat. Iya.
4: Nekat, ya kan? Udah nekat. Nah, begitu kayak orang mereka pesan arisan-arisan dulu kan, ambil yang kecil-kecil dulu. Nah, tiba-tiba ada yang besar. Waduh, bagaimana nih? Udahlah. Mudah-mudahan aja lah ridho Tuhan gitu kan. Kita coba nih gitu kan. Mau sampai ngutang-mutang pun jadi kita modal gitu. Akhirnya ya bisa juga gitu loh.
3: Oke, dari yang apa namanya segala cara dicoba ya, minjem sana, terus akhirnya bisa puji Tuhan bisa ketutup lagi buat beli alat-alat yang lebih banyak gitu ya nanti ya, biar kita bisa kalau apa namanya ada pesta atau juga marhobas yang lainnya bisa masak yang lebih banyak lagi gitu ya.
4: Tapi memang pertama-tama merintis ini memang agak-agak gimana lah ya. Mm-hmm. Agak-agak dilema juga.
3: Gimana itu?
4: Begitu ada pesanan gitu, pas kebetulan orang meninggal kan, tetangga, pertama sekali itu. Terus ini, kebetulan kita ada tetangga kan, bisa enggak Inang pesan itu dari catering gitu kan. Catering gitu kan. Nah, tiba-tiba kita nih, langsung otak kita udah pikir, daripada kita mesen ke catering, mending kita ngerjain. Nah, kita kompromi nih sama tetangga kan. Itu meninggal. Katanya kita pesan catering. Gimana kalau kita ngerjain? Itu pertamanya sebenarnya. Sedarang tetangga. Ya, kita aja gak punya alat. Gimana sih, Bu? Gitu-gitu. Coba kita minjem-minjem dulu deh punya tetangga kek, piring 10 kek, berapa kek gitu loh. Itu pertama sih. Pertama sekali sih, ingat banget aku. Gitu, istrinya gitu.
3: Terus masaknya di mana tuh waktu itu Nantulang?
4: Ya kebetulan di rumah juga.
3: Ah, di rumahnya Nantulang. Untung kebetulan tempatnya bisa lah ya buat masak banyak gitu ya.
4: Iya.
3: Jadi mulai dari minjem alat tuh Abang Po ya, jadi nggak usah malu ya, pinjam aja dulu ntar ya, kasih uang makasih atau apa kan bisa ya,
4: betul
3: gitu kan, namanya juga tolong menolong gitu. Terus waktu itu siapa tuh yang ngebantuin buat masak tuh, anak atau gimana?
4: Tetangga
3: juga. Jadi bisa.
4: Jadi kebetulan yang kerja juga tetangga saya pakai.
3: Gitu sampai sekarang.
4: Jadi sampai sekarang.
3: Sampai sekarang. Ya seenggaknya bisa memberdayakan tetangga juga nih. Kalau misalnya ada tetangga yang ya masih mencari kerjaannya, kenapa enggak diajak dulu gitu kan? Gitu. Itu ngasih jajan juga gitu tuh Abang Po, ya. Gitu. Jadi kita ya itulah ya, saling membantu ya, membuka pekerjaan membuka lapangan pekerja juga buat orang lain gitu ya, apalagi indis ekonomi nih kayak begini kan. Orang susah nyari kerja ya. Nah, terus juga kalau dari keluarga sendiri itu gimana tuh supportnya Nantulang? Dukungan dari keluarga
4: gimana,
3: tuh kayak
4: gimana?
3: Iya, dukungan dari keluarga tuh kayak gimana, misalnya anak terus juga saudara-saudara itu gimana buat
4: support? Ini mendukung. Mendukung.
3: Mendukung
4: dengan baik mereka.
3: Jadi ya apapun yang terbaik lah ya, buat biar ada kesibukan juga ya buat mamanya gitu ya. Apalagi kan ujung-ujungnya buat keluarga lagi, buat buat makan lagi kayak buat apa gitu ya. Nah, di 16 tahun berjalan ini sempat nggak nih Nantulang dapat, ini kan hitungannya dapat klien ya, atau juga orang yang pesen gitu ya. Ada nggak yang orang pesen tuh tapi rewel gitu Nantulang?
4: Banyak.
3: Nah, itu gimana tuh misalnya salah satunya tuh ngeresponnya gimana dengan baiknya Nantulang?
4: Ya kita dengan ramah kita jawab ya Inang, nanti kita ituin ya semaksimal mungkin akan kita perbaiki ya Inang.
3: Gitu.
4: Ya jadi, pokoknya kita seramah mungkin menghadapi mereka.
3: Iyalah gitu. Ya. Biar mereka juga enggak kabur ya, walaupun memang mereka itu pengen ini, pengen itu, mintanya banyak ya.
4: Iya, biasa itu. Biasa.
3: Iya, siap. Jadi ya dari segala halnya tuh ya Bang Po ya, dari servisnya, kita juga jangan kalau misalnya ketemu orang yang rewel, minta ini minta itu, kita juga jangan ikut-ikutan emosi.
4: Jangan kita balas. Tetap kita biarkan aja dia mau ngomel, mau ngata, biarkan aja, jangan kita jawab gitu. Kita karena kita kan sebagai harus bisa kita sebagai buat mereka customer yang baik. Sekalipun mereka ada banyak-banyak rewelnya gitu.
3: Kita harus servis ya customer sebaik mungkin.
4: Mungkin kita buat yang terbaik sama mereka sekalipun mereka banyak permintaan begini-begini gitu. Nah, jawab aja baik-baik. Ntar juga lulu sendiri.
3: Iya, ntar juga nurut aja gitu. Oke deh gitu. Siap. Nah, sejauh ini Nantulang udah 10 tahun berjalan Herland Catering ini, mainnya daerah-daerah Jakarta Utara aja atau seluruh wilayah Jakarta nih?
4: ke luar Jakarta, Jakarta juga bisa, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, kita ambil.
3: Oh gitu, jadi Jabodetabek masih bisa lah ya, kalau masih,
4: iya,
3: bisa,
4: masih
3: bisa terjangkau ya. Jadi buat apa namanya, Amangin dan Abang Kakak, Abang Po, kalau misalnya punya saudara gitu ya, kalau misalnya butuh apa namanya catering gitu ya, catering apa namanya masakan-masakan Batak, bisa nih ya pesan juga ke Herlan Catering. Atau juga mungkin pengen tahu nih cara-caranya gimana jadi catering ya, khusus masakan tertentu, kayak misalnya nih masakan Batak nih, kalau Nantulang nih gitu ya, atau mungkin Abang Po kalau misalnya mau makanan Manado mungkin, atau apa kan bisa juga tuh, ntar tanya-tanya aja dah sama Nantulang gimana perjalanan karirnya aja, Ila. Bisa sharing-sharing ya gitu deh. Nah terus apa namanya, kalau dari Nantulang sendiri kan setiap hari kudu ngecek juga nih stok juga gitu kan ya, untuk belanja itu masih Nantulang juga atau ada yang khusus belanjanya Nantulang?
4: Enggak, tetap kita yang ini.
3: Oh tetap
4: kita,
3: Nantulang
4: tetap
3: yang
4: ngecek. Kita yang pegang.
3: Tetap yang pegang sendiri, ke pasar juga, ya. Ke orang yang jualnya gitu ya.
4: Nah, karena sekarang udah via telepon kan, via WA kan.
3: Oh sekarang udah gampang ya.
4: Dan diantar.
3: Oke, kalau untuk jagalnya juga Nantulang cek juga, ada udah langganan?
4: Udah langganan.
3: Jadi ini ya untungnya udah langganan ya. Terus dulu-dulu tuh kan sebelum nih, sebelum punya langganan kayak sekarang, sempat milih-milih juga Nantulang atau ada?
4: Ya pastilah, pasti.
3: Atau ada yang rekomendasiin?
4: Dulu kesana yang murah mana, yang ini. Enggak, kita kira-kira udah cocok di sini, oh ya kita langganan di situ aja.
3: Iya, iya, untung ada ya, bisa ya nemu ya Nantulang ya. Jadi ya membantu lah ya untuk usaha kita.
4: Pastilah.
3: Ya. Siap. Ini kalau di tempat Nantulang ini, kalau orang pengen misalnya ada yang pengen order nih atau juga pengen nanya-nanya itu kemana Nantulang nanti bisanya? Ke rumah kah atau ada sosial media?
4: Boleh ke rumah.
3: Itu daerah mana tuh?
4: Boleh ke rumah. Ke daerah Kelapa Gading, Jalan Rawasengon, Blok C, nomor 78, RT 03, RW 22.
3: Oh, oke. Kalau untuk sosial medianya ada di Instagram, Facebook, atau di TikTok nih Nantulang?
4: TikTok Herlani Bersaudara.
3: Herlani Bersaudara?
4: Bersaudara, iya.
3: Oh, oke, siap. Ntar bisa dicek-cek tuh Abang Po tuh. Gimana riwehnya jadi catering, jadi parhobas ya. Tapi kalau Nantulang sendiri ini, apa namanya cateringnya ini khusus untuk yang acara kedukaan kah? Atau ada acara-acara yang lainnya juga?
4: Oh, segala acara kita ambil.
3: Oh, segala acara ya. Kayak nikahan juga ya, gitu ya. Siap ya. Nah, tapi kan kalau balik lagi nih soal masakan ya Nantulang ya. Ini kalau saya sendiri ini kan emang lidahnya udah lidah andaliman ya. udah hafal dah ya sama apa namanya mie gomak mareni segala macam. Jadi kalau kalau di sini kayak ada andaliman yang kurang berasa andaliman, kayak gimana gitu ya, kayak kurang gitu. Nah, tapi kalau Nantulang sendiri itu gimana tuh? Kalau misalnya ada yang memang dari hala kita dari Bodang Pak Sugit yang datang gitu nyobain apa namanya ini beli di mana nih apa namanya andalimannya gitu ya. Terus juga untuk semuanya itu masih otentik banget enggak sih apa namanya Nantulang kalau untuk masakan ya?
4: Iyalah pasti.
3: Pasti ya. Jadi enggak perlu khawatir kalau misalnya andaliman yang kurang andaliman enggak ada tuh Abang Po gitu. Kalau Ai kan emang demennya emang andaliman yang suka yang benar-benar getir tuh Abang Po gitu.
4: Iya.
3: Harus getir di lidah, di mulut, tapi kalau bukan kalau enggak getir, wah bukan andaliman nih namanya. Apa ini?
4: Andaliman namanya.
3: Semuanya jadi udah otentik banget itu Abang Po, karena memang tujuannya juga memang ini ya ngelestariin juga ya Nantulang ya untuk kuliner-kuliner dari Bonapa Sogit. Biasanya apa aja sih Nantulang menu-menunya yang dibawa atau juga dimasak di Herlan Catering?
4: Ya menunya ya seperti kayak sangsang, rendang, ikan mas arsik, sopur, ayam gota, ya tanggo-tanggo ya, masakan Batak ya.
3: Masakan Batak pada umumnya ya.
4: Siap.
3: Tapi ada nggak yang pernah minta, Nantulang mau itu dong, apa namanya, Inang mau ini mie sop, bisa gitu? Bisa nggak tuh?
4: Bisa.
3: Oh, ada pernah ya?
4: Ada.
3: Oke, siap. Jadi banyak.
4: Segala macam sih pasti banyak permintaan, mau mie gomak kek, mau ini kek.
3: Itu banyak tuh,
4: tergantung Abang Po, ya. Tergantung kitanya, istilahnya, karena kita memang fokus ini kan kita khusus catering ya. Jadi nggak, kalau yang porsi-porsi kecil sekarang kita nggak bisa ambil gitu kan, karena nggak terlayani juga gitu.
3: Jadi emang khusus catering ya Abang Po, tapi itu tadi ya menu-menunya yang tadi udah disebutin beberapa, pastinya menu-menu masakan khas Batak ya. Siap deh kalau gitu. Nah, Tulang, ini udah mau jamnya sholat Jumat nih ternyata nih. Mungkin ini jadi pesan penutup dari Nantulang gitu ya. Buat Abang Po yang pengen usaha juga catering kayak Nantulang gitu ya. Apa nih pesannya, mungkin mulai dari kalau misalnya kita ngadepin keterbatasan modal, terus juga kita bingung di luar juga banyak catering yang sama, banyak usaha catering, itu gimana buat nyemangatin diri tuh Nantulang tuh, biar tetap kita kalau mau usaha tuh ya udah terus buat, jalan terus tuh gimana? Kalau dari Nantulang gimana?
4: Jadi buat para pengusaha ataupun yang memulai usaha ya, jadi jangan patah semangat sekalipun kita bentrok di modal ya. Dari kecil dulu kita mulain, baru yang besar. Nah, masalah untuk komplain customer, seandainya ada yang terlalu rewel, jangan kita ambil pusing. Itu kan yang terbaik pelayanan kita. Pasti nanti mereka juga dari rasa. Yang penting rasa kita tetap kita buat mutu semaksimal mungkin buat mereka. Jadi nantinya juga mereka dengan merasakan makanan kita, mereka juga dari rewelnya itu tertutup nantinya gitu loh. Jadi jangan patah semangat seandainya ada gunjing-gunjingan kecil-kecil yang kita dengerin gitu loh. Tetap istilahnya bersinergi lah untuk menjalankan usahanya gitu. Pasti kalau masalah tantangan itu pasti ada. Tapi kalau bisa kita mampu melewati tantangan itu pasti berhasil. Itu aja.
3: Siap deh. Pokok intinya tetap semangat ya. Siap deh kalau gitu Nantulang. Nantulang, terima kasih buat cerita-ceritanya ini. Semoga apa yang diceritain ini bisa bisa bikin Abang Po yang pengen usaha catering tetap semangat, ya enggak perlu takut soal modal atau apa. Pasti ada jalannya kalau misalnya kita udah niat ya Nantulang ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Nantulang. Selamat siang, Horas.
4: Selamat siang, Horas.
0: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Budaya Jakarta.
1: Kabar berita jam 12.

Abang, Pak, area kumuh yang awalnya dipenuhi bangunan liar di sekitar kawasan Terminal Tanjung Priok kini sedang ditata menjadi taman hijau dan asri. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tanjung Priok, Nur Hayati, mengatakan lahan seluas sekitar 200 meter persegi tersebut sebelumnya merupakan ruang terbuka hijau yang disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab dengan mendirikan bangunan liar sehingga terlihat kumuh dan berpotensi memicu aksi premanisme. Ia juga menjelaskan penataan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan petugas PPSU, Satpol Pertamanan, dan Hutan Kota, Satpol PP, serta lintas sektor lainnya sejak awal Juli lalu. Ia juga mengatakan penataan kini memasuki tahap penyelesaian termasuk pembuatan mural untuk menambah nilai estetika taman. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Yulianto menyatakan dukungan penuh meningkatkan Festival Bunga dan Buah Karo 2027 di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang menjadi berskala internasional. Ia juga menegaskan kesiapan kementeriannya mendukung pengembangan potensi daerah terutama lewat festival yang telah masuk Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata tersebut. Ia juga menerima penganugerahan marga Batakaro yakni Ginting sebagai penghormatan dari masyarakat adat Karo. Ambil sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

0: tobat semua.
1: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
2: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang dekat warung tikungan depan sono, no? Ada yang jual.
1: Oh, gitu. Oh, iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
2: Nah, yang Aye tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih sama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal sama manis.
1: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
2: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh sama gula merah, sirup santan, ame es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
1: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
2: Bener banget, yuk lestariin es lendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
1: Setuju banget. Ayo gas, kita beli, Dun, selendang mayang.
2: Ayo.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lonya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Udah, dimari aja.

Rompat FM Surabaya Jakarta, Abang Po masih bareng Ayu Joritia di siang ini, Abang Po. Pak Iwan Santoso tadi kirim salam buat Bumi. Bumi dapat salam ya dari Pak Iwan Santoso ya. Ini baru kebacaan ya. Tadi soal kita UMKM dulu ya. Siang ini makan apa nih Abang Po nih? Udah pada makan belum? Selamat makan ya buat Abang Po yang siang hari ini lagi pada makan ya Abang Po ya. Kalau makan panas-panas kayak gini enaknya buah sih ya Abang Po ya. Gitu. Terus apalagi ya yang enak ya. Sama yang seger-seger sih Abang Po kalau aye. Nyemil pisang goreng juga enak. Apa aja dah kalau Jojo mah apa aja enak ya. Asal ya asal asal apa? Ya asal makanan dong. Nanti mau ceritain Abang Po ada pisang goreng yang enak di Jakarta. Kalau aja Abang Po demen pengen nyoba bisa nanti ya.

0: Abang Boss, saya Kiro dan
1: saya Kemil Zain.
2: Saya Evi Masamba.
3: Aye Benito.
4: Aye Irsya.
5: Halo Abang Po, aye Erisa San.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4. Suara Budaya Jakarta. Yeay.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Promo FM Surabaya Jakarta Bang Po. Yang enggak goyang enggak disayang nih. Goyang ayo Bang Po. Goyang Kerawang. Kok goyang Kerawang dong? Kita goyang Tenabang nih. Jauh banget kita ke Kerawang, orang kita di Tenabang ya Bang Po. Di siang hari ini ya Bang Po, adanya apa nih di meja makan nih? Gorengan doang. Udah ada lengkap nasi yang apa-apa sih apapun itu Abang Po ya. Yang penting dimakan buat jadi ganjelan ya. Kalau misalnya cuman gorengan makannya nanti ya enggak apa-apa. Nih soalnya ayo mau nyeritain ada beberapa gorengan ya, bukan gorengan sih. Lebih ke pisang goreng Abang Po ya. Karena pisang goreng kan masuk daftar dessert terenak di 2026 Abang Po ya. Nah, ini nih ada pisang goreng yang enak di Jakarta, Bang Po. Ini yang pertama ada pisang goreng Kolai di Sunter, Kolai, ya itulah, ya. Nah, ini gayanya tuh gaya pisang goreng Pontianak, Bang Po, yang ukurannya gede, pisangnya pakai pisang kepok, mateng pasti yang manis ya, dan juga dibalut ame adonan tepungnya Abang Po. Itu kriuknya tuh kalau pisang Pontianak, ayo paling demen Abang Po. Enak. Nah, dia tuh satunya itu goceng Abang Po. Ya, maklum ya kan gede dia Abang Po. Wajar ya harganya goceng Abang Po. Nah, dia tuh lokasinya di Taman Sunter Indah Jakarta Utara Abang Po. Nah, terus juga ada pisang goreng Kalimantan Ameng ya. Ini di Tanjung Duren Abang Po. Nah, ini bentuk kipas pisangnya Abang Po, khas Kalimantan. Bagian luarnya renyah garing Abang Po, dan bagian dalamnya dia tuh empuk Abang Po, dan enggak terlalu manis. Ini harganya 8.000 ya. Kalau yang tadi tuh yang disunter tuh kayak saya pernah dibeliin dah itu ya. Enak Abang Po. dibilang sama teman waktu itu kita pas lagi ngumpul gitu ya. Gitu. Pisang dari mana? Dari Sunter gitu. Nah, berikutnya Abang Po, ada pisang goreng Warung Waras Abang Po. Ini di Tebet ada, di Pik ada gitu ya. Nah, ini dia tuh pakai pisang goreng madu Abang Po yang ukurannya kecil kayak bangsa 5 cm gitu dah. Dengan dibalut tepung beras Abang Po, ada juga tepung terigu. Ini teksturnya keriting dan juga garing Abang Po. Nah, dia tuh per paket dijual ya Bang Po, enggak yang per satuan gitu ya. Dia tuh paketannya gocap. Tapi lumayan ya Bang Po ya. Banyak kok, tenang aja. Terus juga ada ini juga yang rame nih jadi pilihan Abang Po ya di Tanjung Duren Abang Po. Pisang goreng Bu Nani nih Abang Po nih, ini juga enak nih Abang Po. Ini pisang goreng madu ya. Dia tuh dari tahun 2007, manis karamelnya legit, bikin sering jadi jajanan atau juga oleh-oleh gitu ya Bang Po ya. Dia tuh per piece-nya, per buahnya tuh 7.500. Nah, kalau dia per paket itu isinya 25 pisang, itu sekitar 187 ribuan deh Abang Po. Ada yang mirip-mirip kayak gitu Abang Po, ngikutin jadi penerus-penerusnya. Tapi beda gitu setelah dirasain Abang Po, beda ya emang ya. Yang udah pelopor ya pasti yang pengikut-pengikutnya cuma berubah-berubah aja, beda-beda doang gitu. Jadi yang ini kalau dia itu enak sih, si Bu Nani ini Abang Po pisang memang diaku itu ya. Kalau ayah sendiri ya, itu juga enak ya. Tapi memang gitulah Abang Po ya. Ada rasa, ada harga. Terus juga disunter lagi nih Abang Po ya. Ayah juga bingung nih antara pisang ini atau yang pisang tadi ayah sebutin Abang Po ya. Ini pisang goreng Afong disunter Abang Po. Nah, ini khas Pontianak juga Abang Po, yang udah jualan selama kurang lebih 30 tahun Abang Po. Nah, dia tuh manisnya alami dan juga ukurannya, waduh, nggak ragu-ragu deh Abang Po, gede juga Abang Po pisang gorengnya Abang Po. Nah, harganya 7,5 gitu per satu pisangnya gitu Abang Po ya. Ciri khasnya pisang Pontianak kayak gimana sih Abang Po? Pisang pasir gitu dah, ye. Enak deh pokoknya deh kalau pisang Ponti dah, ye. Orang Ponti nih, si Bang Wardi juga pasti tahu nih ya. Yang pisang Pontianak tuh kayak gimana bentukannya, buat Abang Po juga pasti demen ya pisang Pontianak nih. Tapi kalau misalnya pisang goreng gitu ya, atau pisang deh Abang Po, pisang itu kalau buat Abang Po enaknya diapain? Digoreng pakai tepung
dikukus, direbus, atau di apa nih? Kalau Bang Po, kalau bosen misalnya pisang tuh dimakan mentah-mentah biasa aja gitu. Kalau buat Abang Po enaknya di apa? Kalau saya sih pisang itu enaknya digoreng sih Abang Po ya. Apalagi pisang goreng ponti kayak gini, terus juga pisang goreng kipas. Nah itu kedemenan ayah Bang Po. Sama ada lagi kedemenan ayah Bang Po, pisang molen. Nah, itu dia tuh. Kalau Bang Po bagaimana? Boleh ceritain habis ini ya Bang Po ya di 0812 11 24 928.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun dah ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min, ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Ya udah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca, Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono nyomin sekarang, Nyok.
2: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

banyakin bersyukur, banyakin berdoa, Abang Po. Apapun itu, mau panas ke, mau lagi gledek mungkin ya. Disyukuri aja dah Abang Po. Kemarin mintanya hujan. Giliran dikasih hujan, marah-marah. Katanya kemarin panas banget gitu. Sama apa aja dah, disyukurin ada Abang Po. Apapun makanannya di siang hari ini, yang lagi makan selamat makan Abang Po. Yang lagi nyemil selamat nyemil dah ya. Ya biar ada tenaga deh buat jalanin aktivitas di hari ini Abang Po. Yang jual sama jualan, ya, yang kerja sama kerja, ya disyukurin aja Abang Po. Yang penting berkah, ya. Di 0812 1124 928, Po Yuli katanya kalau pisang tuh enaknya bang digoreng dong. Digoreng ya pakai tepung, ya. Nggak usah dipotong-potong, udah bulat-bulat atau juga mungkin bisa dipotong kecil-kecil gitu. Oke. Oh, kalau potong itu kecil, Nyai suka bikin juga tuh. Jadi kan si pisang kan lonjong ya, dipotong berapa bagian gitu ya, kecil-kecil berapa senti kayak gitu. Abis itu digoreng tuh pakai tepung, Abang Po. Tuh enak juga tuh Abang Po. Kayak digoreng kayak begitu. Terus juga udahannya nih, biasanya sisa atau juga lebih dari si tepung gorengnya itu dipeperin ke pinggir-pinggir kuali biar jadi garingan ya. Abang Po juga begitu kagak kalau misalnya bikin goreng-gorengan gitu ya, lebih dari si tepungnya dipeperin deh tuh jadi kayak peyek-peyekan gitu Abang Po. Enak dah Abang Po deh, garing-garing gitu ya jadinya ya. Nah 812 1124 928 ada juga ini Bang Riki, kalau pisang tuh enaknya dapat aja, kapan aja sih Bang? Mau dimakan mentah juga enak ya. Tapi kalau demen sih molen juga enak tuh Bang ya. Oke, iya. Molen kalau ada sebagian orang yang demen molen kecil, yang kecil-kecil tuh Bang Riki ya, Bang Po ya. Terus juga ada molen yang gemuk-gemuk. Nah, kalau ini tipenya molennya gemuk-gemuk, cara makannya dikulitin dulu, dilepas dulu tuh dari si kulit molen ya. Pisangnya dimakan, dihabisin baru terakhirnya si kulit-kulitnya. Begitu. Tuh. Emang agak lain emang anaknya Bang Po. Jadi cara makannya begitu kalau kita makan pisang molen Abang Po ya. Dan makan pisang molen juga masih enak nih Abang Po siang-siang gini ya. Apalagi buat dengerin nanti abis ini kita bakal gabung di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Abang Po barengan Pro 4 Sungai Liat nih Abang Po di hari ini ya. Di hari ini Abang Po nanti bisa berinteraksi ya di Pro 4 FM Jakarta ataupun di Pro 4 FM Sungai Liat ya, buat interaksi barengan narasumbernya. Jadi buat Abang Po yang mau ikutan interaksi bisa nanti ya di jam 1 di Suara Budaya Nusantara siaran berjaringan di Pro 4 FM Network. Nanti kita bakal balik lagi ya Abang Po di siang hari ini ya. Yang mau lanjut makan dulu dah Abang Po ya. Ntar baru kita lanjut lagi. Kita balik lagi di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi Minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah.
2: Dan terjadi lagi. Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, area kumuh yang awalnya dipenuhi bangunan liar di sekitaran kawasan Terminal Tanjung Priok kini sedang ditata menjadi taman yang hijau dan asri. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tanjung Priok, Nur Hayati, mengatakan lahan seluas sekitar 200 meter persegi tersebut sebelumnya merupakan ruang terbuka hijau yang disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab dengan mendirikan bangunan liar, sehingga terlihat kumuh dan berpotensi memicu aksi premanisme. Ia juga menjelaskan penataan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan petugas PPSU, Satpol Pertamanan dan Hutan Kota, Satpol PP, serta lintas sektor lainnya sejak awal Juli lalu. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman optimis ekonomi desa akan berkembang lebih cepat dengan adanya layanan listrik 24 jam mengingat usaha pengolahan hasil bumi, kerajinan, hingga jasa perdagangan yang biasanya terhenti saat gelap kini bisa dilakukan hingga malam hari. Kecukupan pasokan listrik bisa menjadi penggerak roda ekonomi desa sehingga memungkinkan warga mengolah komoditas lokal langsung di tempat, meningkatkan nilai jual dan mengurangi ketergantungan pada pengiriman bahan mentah ke luar daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung,

Kemerdekaan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan Pro 4. Hari ini Pro 4 mana? Pro 4 Sungai Liat ya. Di hari ini ya, di hari Jumat terakhir di bulan Juli ya, mudah-mudahan sih pada sehat ya Bang Po, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 ya, walaupun ada yang sakit, kita doain deh biar cepat sembuh ya. Dan di line online kita sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat. Di hari ini sudah ada Bang Wanda Sona. Assalamualaikum, selamat siang Abang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Iya, sehat Bang?
3: Alhamdulillah saya sehat.
2: Sehat ya.
3: Kopernya Bang.
2: Iya, sehat juga. Gimana nih, udah mau bulan Agustus aja kita kagak berasa gitu ya. 2026 cepat banget.
3: Pesan Bang, nih aku keluar di jalan tuh, pinggir-pinggir jalan udah banyak yang gelar itu tuh, apa merah putih tuh.
2: Nah, itu dia. Sama Ayu juga kemarin kebetulan lagi perek, lagi libur gitu kan nih. Itu kita naik Transjakarta, naik MRT udah dipasang tuh di gerbang MRT juga bendera merah putih, di mall-mall juga udah ada tuh bendera merah putih, udah pokoknya bau-bau merah putih deh sekarang dah. Udah menjelang menjelang Agustus soalnya kan gitu. Gitu deh, siap. Bang Wanosona, di hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
3: Ya, hari ini kita bakal bahas tema kebijaksanaan. Pancasila ini. Jadi bijak berbahasa Bang, di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun.
2: Budaya santunnya orang Indonesia ya.
3: Betul banget Bang. Siap. Sekarang kan kita banyak melihat ya, membaca juga di media sosial, banyak kadang-kadang berita-berita hoax dan juga ya bahasa-bahasa yang menjas seseorang.
2: Bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Jangan, gak usah gitu Bang, gak usah jauh-jauh. Coba kita yang ini warga RRI yang ikut tim Mobile Legend, pasti di dalam Mobile Legend juga ada tuh. Ayo juga sekarang nemu soalnya.
3: Wah, benar banget nih.
2: Iya.
3: Ya, ini Bang Jo kayaknya mau ini ya, penggemar Mobile Legend ya gitu.
2: Kita kan pernah tanding sama Manado waktu itu.
3: Oh iya. Tapi kita enggak bahas itu
2: ya. Iya enggak ya. Ini kita lebih ke bijak untuk berbahasanya ya Bang ya. Bahasa, di ya. Berbagai platform, either itu mau di game ataupun di media sosial, tetap berbudaya santun ya Bang ya.
3: Tapi iya. Benar juga nih Bang Jo bilang tadi ada di game ya, di Mobile Legends. Ya itu memang ya miris ya, kadang-kadang anak-anak sekarang juga kita perhatikan itu banyak sekali ya.
2: Betul, jangankan tulisan Bang, kalau kita open mic aja, kita nyalain sound ya, itu waduh, kata-kata juga udah mulai kasar-kasar juga anak-anaknya gitu.
3: Ya, karena kan ini ya Bang ya, bahkan budaya santun itu ya di zamannya sekarang ini kayak mahal banget ya begitu.
2: Betul sekali, dan nanti kita akan bahas ini dengan narasumber ya pasti ya Bang ya. Sudah hadir atau via online nih Bang?
3: narasumbernya sudah hadir.
2: Oh, sudah hadir. Oke, siap. Oke, sudah terlihat ya. Nanti bisa dilihat juga nih pemirsa RRnet ya. Di layar kacanya sudah hadir narasumber kita. Ada siapa, Bang?
3: Ya, ini ahli bahasa kita nih, Bapak Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Apriyendi Gusti SSM Hum.
2: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Bapak.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, sehat ya Pak ya. Siap ya, deh kalau gitu. Narasumber sudah hadir nih, Abang Po, pemirsa RRnet dan juga pendengar Perompat, dan juga Bang Wandasono juga sudah siap di sana. Langsung aja Bang Wandasono, kita mulai dulu untuk pembahasan kita, dan nanti di menit 30 kita akan jeda untuk kita nanti masuk lagi untuk interaktif dengan pendengar Perompat ataupun pemirsa RRnet. Monggo, silakan Bang Wandasono.
3: Ya, Bang Jo, terima kasih juga Anda sahabat budaya di manapun ya Anda berada ya di kesempatan siang hari ini. Ya, ini sudah hadir bersama saya Bapak Apriyendi Gusti. Beliau ini Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak sehat ya, Pak?
4: Alhamdulillah, insyaallah sehat, Bang Wanda. Selamat siang, Bang.
3: Iya, selamat siang, Pak. Tadi sempat kita ini, Pak, sempat kita apa? Bahas sedikit ya, Pak, mengenai berbahasalah seperti itu di apa medsos dan lain sebagainya gitu. Tadi sempat disinggung Bang Jo juga, ada Mobile Legend main game itu bahasanya anak-anak sekarang udah ceplas-ceplos aja Pak begitu Pak, sehingga memang budaya santun itu memang sudah jauh, dibilang jauh ya jauh memang begitu sekarang gitu. Bahkan dicap tuh gen sekarang ini asal plus-plus aja begitu Pak. Nah ini mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit lah ke kita juga, ke pendengar di seluruh Nusantara saat ini, bijak berbahasa di ruang digital itu seperti apa Pak sebetulnya? Silakan Pak.
4: Ya, Bang Wanda, ini menarik ya, cuman perlu untuk membuat semacam batasan ya, atau mungkin secara teknis definisi, kita harus menyepakati dulu nih. Betul. Bahwa tadi disampaikan, oke, ini ruang digital.
3: Ruang digital.
4: Tadi juga diberikan pengantar bahwa ini ada anak muda yang juga mungkin dengan lingkaran pergaulan tertentu, juga nanti ada orang tua dengan pergaulan tertentu. Nah, artinya ini ada konteks di situ.
3: Betul, ada konteksnya.
4: Nah, artinya secara sederhana, kita dapat menyebutkan bahwa bijak berbahasa itu menggunakan bahasa secara bertanggung jawab, santun, benar, dan sesuai dengan konteksnya. Saya pikir seperti itu, Bang.
3: Ya. Nah, ini kan kembali lagi di eranya digital, eranya juga media sosial, seperti itu ya, Pak ya. Nah, ini yang semuanya serba instan dan cepat begitu. Lalu bagaimana Pak kita mungkin tetap dapat menggunakan bahasa Indonesia tuh yang baik tanpa terkesan ya mungkin kaku atau juga bahkan terkesan jauh dari budaya santun tadi gitu. Okay. Gimana Pak?
4: Tetap kita tidak bisa melepaskan bahwa sebetulnya masalah berbahasa ini unik Bang. Ada bahasa yang digunakan dalam konteks yang universal. Artinya ini jadi standar. Maka kita mengenal ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang standar digunakan dimanapun. Lalu secara bebas nanti sesuai dengan konteks tertentu, ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam pergaulan. Nah misalnya begini, ada pergaulan yang circle-nya anak muda, seperti itu. Atau berbeda lagi, ada pergaulan yang circle-nya orang-orang di terminal, ada orang-orang di tempat tertentu atau di pasar, seperti itu. Tentu mereka akan memiliki bangunan atau kesepakatan dalam konteks tertentu. Kita perhatikan antara kesepakatan atau budaya berbahasa di lingkungan pasar atau terminal itu tidak akan sama dengan di lingkungan berbeda, kampus ya, atau akademik.
3: Betul.
4: Nah, sementara dunia digital ini cenderung umum. Maka
3: lebih umum,
4: kita
3: ya,
4: kita tidak tahu siapa yang berinteraksi di dalam, betul.
3: Oke.
4: Maka tentu yang akan kita acu adalah konteks berbahasa yang umum. Maka secara sederhana saya pikir akan lebih bijaksana jika kita memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan santun itu sendiri. Kalau Immanuel Kant itu pernah menyampaikan kalau orang itu berbahasa itu seperti tujuan ditujukan kepada dirinya sendiri. Mungkin secara sederhana kita sebut seperti apa Anda akan diperlakukan orang, mungkin seperti itu pula Anda akan memperlakukan orang.
3: Oke,
4: gitu. Lalu ini secara filosofisnya seperti itu. Bahasa juga disebutkan ada dalam ranah sosial. Pergaulan, maka tentu akan baik juga jika kita mencuplik beberapa pendapat dari tokoh-tokoh sosial. Ada Irving Goffman misalnya, yang juga dia psikolog dan juga sosiolog, yang pernah mencetuskan kajian tentang interaksionis simbolik. Itu secara sederhana dia mengatakan bahwa setiap individu itu berusaha untuk menjaga muka. Nah, ketika muka atau wajah ini, setiap orang ini akan mempertahankan citra baiknya. Ini lebih dipertegas lagi oleh Brown dan Levinson. Levinson itu dengan menyebutkan pembagian wajah positif dan wajah negatif. Wajah positif tersebut cenderung kepada keinginan individu atau orang tertentu untuk dihargai. Nah, sementara wajah negatif itu adalah keinginan agar orang itu tidak diusik. Kebebasan itu tidak diganggu.
3: Enggak.
4: Nah, itu dia.
3: Tapi begini, Pak. Sorry, saya potong. Ini di medsos, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Semua ya mungkin yang banyak lah. Sebagian besar begitu, Pak, ya. Nah, ini memang kadang-kadang itu kalau menyikapi sesuatu itu sudah jadi hal biasa, itu ngata-ngatain gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini apakah memang ini pertanda begitu, Pak, bahwa budaya santun tadi memang sudah mulai memudar atau seperti apa sih, Pak, khususnya di media sosial?
4: Saya pikir ini perlu kita tegaskan lagi. Kita tidak dapat hidup dengan pikiran kita sendiri, dengan gaya kita sendiri. Karena sekali lagi kita berada dalam ranah sosial. Dalam ranah sosial itu banyak hal yang harus disadari. Ada kesepakatan, ada acuan atau aturan dalam bertindak. Nah, ini tidak bisa dengan seenaknya sendiri. Nah, sederhana saja tadi, kalau secara filosofi disebutkan bahwa seperti apa orang akan memperlakukan Anda, mungkin seperti itu akan terlihat dari cara Anda memperlakukan orang.
3: Tabur tuai,
4: Pak. Betul. Itu sederhananya seperti itu. Nah, dalam lingkup sosial, ada aturan main. Nah, karena apa? Negara atau apapun yang dibuat, aturan main itu menjaga, memastikan hak ya setiap orang itu terjaga. Nah, jadi kalaupun di media sosial mungkin dipikir ya, ini mohon izin, jika dikira tidak akan terlihat apa segala macam, itu salah.
3: Salah
4: ya. Itu salah. Karena apa? Ketersinggungan tetap ada di situ.
3: Betul.
4: Perasaan tidak nyaman tetap ada di situ. Apalagi sempat hal-hal yang negatif, yang berbau fitnah atau tuduhan. Ini lebih berbahaya. Konteksnya ada di media sosial atau dunia digital, akan tetapi berimbas kepada dunia nyata. Jarang dipikirkan oleh orang-orang atau pelaku di media sosial tersebut.
3: Ada juga yang berpikir ya, ini kan bagian dari kebebasan berpendapat begitu. Nah, dengan saya mau ngapain juga ya, medsos saya kok. Ada juga yang beranggapan seperti itu, Pak. Nah, ini mungkin bisa dipertegas lagi, Pak. Membedakanlah kebebasan berpendapat dengan sesuatu yang memang menggunakan bahasa yang memang kita harus berdasarkan tujuan tadi, entah menyadarkan orang atau menyinggung orang, menyindir orang dan lain sebagainya.
4: Iya.
3: Bagaimana, Pak?
4: Iya, mungkin sederhananya begitu, silakan sebebas-bebasnya tanpa menyinggung orang. Ketika kita di ruang privat yang tidak melibatkan atau bersinggungan dengan orang lain, mau apapun itu hak kita sendiri. Akan tetapi ketika ruang tersebut dapat diakses oleh orang lain, apalagi tindakan tersebut berkaitan dengan orang lain, nah ini yang harus disadari, kita sudah ada dalam ranah sosial. Ketika dalam ranah sosial ada aturan main yang harus di sadari, dipahami, dan tentu menjadi acuan dalam bertindak tersebut, termasuk berbahasa.
3: Termasuk berbahasa, ya, itu, Pak. Ya. Ya. Oke. Lalu kalau ada yang tanya, memang penting begitu? Gitu. Seberapa penting sih, Pak, menjaga apa kesantunan, berbahasa di, menjaga tatanan bahasa, berbahasa di media sosial, di digital lah, ruang digital lah, seperti itu, Pak.
4: Ya, kalau saya berpikir itu sepenting setiap orang menyadari haknya. Hak seperti tadi, dia mendapatkan pengakuan sebagai individu, hak untuk dihargai, hak untuk tidak diganggu atau tidak dibuat menderita atau tidak diposisikan pada situasi yang tidak menguntungkan.
3: Menguntungkan.
4: Ya, gitu. Seperti itu akan sama saja semuanya. Setiap kita memiliki hak akan itu, akan tetapi sederhananya begini. Kita dapat mengacu kepada munculnya aturan-aturan atau regulasi yang akhirnya diedarkan atau dibuat untuk menjadi panduan bagi setiap tiap pelaku, kita batasi sini dalam media sosial. Kalau dalam bernegara kan ada aturan main ya, mulai dari undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya. Ternyata juga di media sosial juga ada aturan main yang memang berangkat dari pengalaman aktivitas atau persinggungan yang terjadi juga dibuat rambu-rambu.
3: Rambu-rambu ya.
4: Mungkin sederhana yang kita tahu ya, beberapa contoh aja, ada pelindungan data pribadi, ada undang-undang tentang ITE, mungkin yang lain juga. Seperti itu, Bang. Itu tentu didasarkan atau muncul berdasarkan kebutuhan.
3: Ya. Oke, berdasarkan kebutuhan lah, gitu ya. Tapi ya itu tadi ngomong undang-undang ITE terkadang, tapi masih aja, Pak, banyak ya kita jumpai. Sebetulnya benteng yang terbesar itu, yang memang perannya besar itu di mana sih, Pak? Apakah cukup dengan undang-undang? Bagaimana dengan sekolah, keluarga, dan lain sebagainya? Itu seperti apa, Pak, menurut Bapak?
4: Oke, tentu yang pertama kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Karena kita berbahasa ini apapun termasuk bertindak yang lain, itu saya cenderung memandangnya sebuah perilaku atau kita bertindak sadar. Bertindak sadar. Jadi kalau kami itu mengingatkan dengan gaya penyampaian yang populer, kita bisa melakukan saring sebelum sharing.
3: Saring sebelum sharing.
4: Iya, oke. Artinya saring kita memilah dulu apa yang mungkin layak apa tidak. Nah, apa saja contohnya? Ya banyak hal. Kita bicara tentang informasi atau data. Kita bisa menyaring dulu ini data ini seperti apa. Lalu ketika tujuan kita atau nanti ini layak atau dibagi apa tidak, kita bisa untuk memikirkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira pentingnya data atau informasi ini saya teruskan ini seberapa kuat, atau ini siapa sih sasaran yang mungkin layak untuk mendapatkan informasi seperti ini, betul. Lalu itu data. Nah, kita juga hati-hati dengan proses menyampaikan ini, jadi cara berbahasa tadi. Terkadang niat yang baik tapi disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Ya, atau mungkin situasi yang tidak tepat, nah ini juga bisa menjadi masalah.
3: Iya, efeknya lain.
4: Betul, gitu ya. Berarti kita tentu harus melihat dulu nih situasinya atau konteksnya seperti apa. Nah, ini turunannya banyak lagi dari situ. Siapa yang dituju, atau apakah data ini akan pure diakses oleh orang dengan latar belakang tertentu. Nah, apa latar belakang penerima informasi juga menentukan kemampuan mereka memahami informasi.
3: Betul.
4: Nah, ini bisa harus hati-hati. Maka betul-betul kita harus bijak. Ya. Bijak terutama dalam membagikan informasi.
3: Ya.
4: Nah, mungkin sederhananya seperti betul. Itu, Bang Wanda.
3: Ya, itu tadi, Pak, ya. Kita berkomunikasi sama di warung kopi ya, dengan di gedung pemerintahan mungkin ya harus berbeda begitu ya.
4: Iya.
3: Karena pasti kalau salah-salah nanti ditangkapnya, dicerna dengan salah juga begitu, Pak, ya.
4: Iya, tentu Saya pikir kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa untuk Undang-Undang ITE saja sudah sejak 2008 sudah ada perubahan yang kedua, 2002 kemarin. Artinya ini disesuaikan dengan konteks atau perkembangan zaman atau kebutuhan yang bisa mewakili situasi atau keadaan mutakhir dari lingkungan sosial, apakah di media sosialnya atau di lingkungan latar belakang masyarakat.
3: Latar belakang. Nah, kalau keluarga, ini penting juga ya Pak, tentu ya. Keluarga, sekolah, gitu ya.
4: Itu kan secara tradisional.
3: Tradisional ya.
4: Kita tidak boleh ya, saya pikir melepaskan itu. Gimana pun juga keluarga itu adalah yang pertama lah untuk mohon maaf, mungkin pernah ada terjadi seteru, misalnya ketika ada anggapan anak-anak diserahkan ke sekolah, maka itu menjadi urusan sekolah.
3: Iya.
4: Nah, itu paradigma salah, itu justru berbahaya, kan, gitu
3: berbahaya.
4: Ya. Maka diapakan lagi bahwa harusnya keluarga. Jadi ketika diapakan ke sekolah itu menjadi mitra.
3: Mitra.
4: Keluarga tidak boleh lepas sama sekali.
3: Baik, iya. Bang Jo, itu cukup mendalam ya dibahas oleh oleh Pak Arief Yendi di kesempatan kali ini. Baik, saat ini udah pukul 13:31. Berdasarkan instruksi Bang Jo ini. Berdasarkan instruksi
2: Bang Jo. Iya, apa-apa. Kan kita biar alurnya enak gitu, Bang. Alurnya, betul, jadi tadi udah sebagian udah dijelasin sama Pak Arief ya, Bang Po, pemirsa Arena dan juga pendengar Prompat. Nanti bisa berinteraksi, bisa bertanya terkait tema kita di hari ini. Mau tanya apa juga boleh ya. Gitu. Tadi udah dijelasin tuh ya. Dan juga mohon maaf nih buat pendengar Prompat dan juga pemirsa Arena. Kalau untuk memberikan pertanyaan, satu orang satu aja kali ya. Biar nanti yang lainnya kebagian gitu ya Bang Manasona ya, karena kita di RRI ini khususnya di Suara Budaya Nusantara menyunjung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Prompat dimanapun berada. Gitu. Jadi biar kebagian ya satu-satu tek tek tek tek tek tek gitu, biar nggak kelamaan juga, ntar kasihan sama yang lain ya pada ngantri. Ntar kita di demo, waduh bahaya nih, pada jauh semua soalnya. Siap deh kalau gitu, kita istirahat dulu sebentar ya Bang Manasona dan juga Pak Arief ya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa RRI dan juga pendengar Prompat di Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Balik lagi ya di siang hari ini dengan bahasan kita di hari ini ya, untuk bijak, untuk berbahasa ya. Dan masih tersambung di line telepon, ya, di line online kita bersama teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat. Masih ada Bang Wadasona dan juga Pak Arif di Sungai Liat. Pak Bang Wadasona,
3: Pak Afri,
2: Pak Afri ya, sorry. Pak apa namanya Bang, nomornya Sungai Liat berapa ya Bang ya, supaya okay, nanti pendengar Pro 4 pemirsa RRI bisa hubungi di sana.
3: Siap ya, untuk nomor Sungai Liat di 0812-1314-139. Mm-hmm. Ya, sekali lagi ya, 0812-1314-139.
2: Oke, ini lainnya beda dengan line WhatsApp ya berarti ya?
3: Ya,
2: ada. Oke, siap. Dan untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 ya, pemirsa RRI. Dan sudah adakah telepon di sana Bang Wadasona?
3: Belum nih Bang.
2: Belum ada. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
2: Oke, ada suaranya, ada suara kresek-kresek tapi nggak ada disautin ya, udah deh. Kita sembari ngecek juga nih yang di WhatsApp biasanya tuh kalau kayak gini di WhatsApp juga masuk nih Bang nih. Gitu. Apakah di sana juga ada pesan WhatsApp yang masuk gitu Bang?
3: Ini sepertinya juga belum.
2: Belum ada ya, nih. Oke ini kita angkat lagi coba ya. Dari Jakarta, halo Pro 4, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Jo, sama Bang Taher Maluku Utara.
2: Oke, Bang Taher di Maluku Utara, gimana kabar?
4: Alhamdulillah kabar sehat.
2: Sehat.
4: Panas.
2: Waduh, ya. Siap panas ya. Siap Bang Taher, di sana sudah ada Bang Wadasona dan juga Pak Afri ini ya. Di Sungai Liat.
4: Pak Afri. Selamat ya. Pagi, selamat sore.
2: Selamat sore.
4: Pak itu selamat siang.
5: Afri. Selamat siang Bang Taher.
4: Iya.
2: Silakan.
4: Tema apa ya?
2: Temanya hari ini bijak berbahasa di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun, Bang Taher.
4: Oh iya. Itu saya contoh ya berbahasa ya. Ya kadang kita berbahasa di sama teman, kadangnya kita bahasanya jelek, tapi kita dianggap itu wajar. Contoh seperti kita lama baru ketemu teman, langsung kita mengatakan bahwa kita langsung ketemu teman, lama baru ketemu langsung dibilang, setan kamu dari mana aja gitu.
2: Panggilan setan, gitu ya.
4: Iya. Ya. Setan, setan kamu dari mana aja baru kelihatan gitu. Tapi itu bahasanya jelek. Tapi kita sudah saling bersepakat bahwa itu biasa. Itu lama baru ketemuannya bahasa begitu. Lalu bahasa itu bahasa jelek. Biasa kan tidak sopan. Tidak sesuai dengan apa tadi. Apa Pancasila tadi ya. Dalam Pancasila kita. Lalu itu kalau kita meluruskan kita dihentikan itu bahasa itu apa kita harus melalui musyawarah atau pertemuan di pertemuan khusus atau seperti apa itu pertanyaan saya seperti apa agar kita bisa dapat meluruskan bahasa itu ya, mau dijelaskan
2: untuk ini saya. Ya biar nggak miskom gitu ya.
4: Iya.
2: Oke siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Taher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taher di Maluku Utara. Siap.
3: Ya langsung saja ya.
2: Boleh, boleh. Silakan Bang Wanda sana. Ada juga Pak Mana Afri.
3: Nih, Pak Afri menarik ini Pak Afri pertanyaannya.
5: Oh iya.
3: Silakan.
5: Kembali ke yang tadi sebetulnya ya. Ada konteks ya. Jadi, betul Bang Tahir itu saya sepakat. Ada kesepakatan dan bahasanya memang kesepakatan. Akan tetapi juga ada konteks yang harus kita jaga. Misalnya begini, sederhana begini. Ketika Bang Tahir dengan teman dekatnya, mereka hanya berdua, lalu dan sudah biasa atau mungkin ada yang lain apa lingkaran pertemanan ya yang sudah biasa menggunakan kata-kata seperti tadi memang ada anggapan mengatakan semakin dekat seseorang kadang semakin verbal semakin vulgar pilihan kata-kata yang digunakan bahkan semakin kasar seperti itu ada seperti itu menanda apa jarak sosialnya itu semakin dekat biasanya itu semakin ekspresif yang seperti itu akan tetapi harus diingat itu tentu hanya disepakati di dalam konteks tertentu misalnya tadi pergaulan yang teman-teman yang penyuka Mobile Legend ya kata-kata yang keluar itu mungkin kata-kata yang kalau didengar oleh orang lain cenderung kasar nah ada yang harus dipahami adalah ketika memang diucapkan kepada kawan tetapi dalam lingkungan yang berbeda ada orang tua kawan atau saudara kawan itu pada saat itu atau di tempat yang bukan seperti biasa atau privat mereka dan ini bermasalah karena apa? Belum tentu kawan ini bisa menerima karena apa? Ada muruah atau harga diri keluarga yang juga harus dijaganya yang tentu dituntut juga apa diminta juga oleh teman dari Bang Tahir tadi untuk dihargai. Nah, bahasa sederhananya kalau kita dengan kita di lingkungan tersebut silakan tetapi kalau ada orang lain ya jangan dong. Nah, seperti itu. Banyak konflik itu ya. Jadi kesadaran itu penting.
3: Iya. Siap. Ditangkapnya akan berbeda ya kalau ada orang lain ya, Pak ya.
5: Karena kan kesepahaman belum terbentuk.
3: Belum terbentuk
5: tadi. Yang lain. Sederhananya begini juga. Misalnya ya kita biasa dengan teman kecil, ketika di rumah berpakaian apa sehari-hari itu bahkan bebas, itu bercandanya luar biasa kasar. Akan tetapi pada saat dewasa itu masing-masing punya pekerjaan. Ada yang mungkin sebagai alat negara, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai apa gitu loh. Nah, ketika dalam ruang yang tertentu yang disepakati tadi, bahasa pertemanan masa kecil itu mungkin berlaku. Akan tetapi misalnya ketika Bang Wanda ketemu kawan tadi di instansinya menggunakan gaya berbahasa dengan itu tidak sesuai dengan konteks.
3: Betul.
5: Pasti ada ketersinggungan, ketidaksenangan karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Nah, ada muruah yang juga harus dijaga.
2: Siap. Berarti emang butuh ada kesepakatan ya. Siap. Dan tapi kalau yang di Mobile Legend atau juga di game online nih Pak Afri itu lebih ke umpatan. Misalnya nih saya kalah gitu kan ya atau juga punya tim yang bisa dibilang enggak bisa main, langsung tuh mengumpat dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Karena kan kayak misalnya pakai bahasa di Sumatera Barat gitu kan ya, bahasa kalau lagi kesel gimana gitu. Ayah juga kadang pakai bahasa kasarnya orang Batak gitu kan, karena memang tinggal di sana waktu itu. Jadi udah kesebut deh tuh kayak gitu. Tapi sayangnya ini anak-anak loh, Pak Afri itu gimana tuh kayak kalau kayak gitu tuh?
5: Iya, ini juga perlu disadari karena apa yang biasa kita lakukan tentu akan terinternalisasi ya. Nah, takutnya tidak ada kontrol sehingga itu bisa keluar tanpa kendali, keluar tidak pada tempatnya. Nah, makanya penting untuk kesadaran dalam apa psikologi juga apa yang biasa kita lakukan akan jadi kebiasaan dan jadi kebiasaan itu terbiasa, susah ya untuk mengubahnya gitu dan ketika secara refleks dia bisa keluar. Jadi Bang Jo, saya pikir memang harus berhati-hati ya, harus berhati-hati untuk mungkin lebih amannya biasakanlah menggunakan kata-kata atau tuturan yang memang santun gitu loh. Saya pikir juga tidak semua adik-adik atau anak-anak yang dalam circle yang berkata tidak bagus tersebut nyaman ketika mereka berada di lingkungan itu. Saya pikir juga ketika mereka mulai merasa tidak nyaman atau memiliki kesadaran tidak mungkin di sini terus, mereka akan keluar dari lingkungan pergaulan tersebut untuk mempersiapkan ke yang lebih bijaksana gitu.
2: Oke, okay. Jadi juga berarti dari pihak keluarganya juga kudu emang diajarin juga kali ya, Pak Afri ya, untuk ngerem, untuk penggunaan kata-kata kasar juga kali ya.
5: Oh, benteng tadi itu ya. Pasti. Keluarga kan tidak bisa dilepaskan, karena gimana juga keluarga itu organisasi terkecil yang memang, dan itu menjadi awal gitu untuk membentengi anggota-anggotanya, gitu. Saya pikir seperti okay, itu. Gak siap. Akan bisa sama sekali lepas itu, Bang Jo.
2: Oke deh, kalau gitu. Siap dah. Bang Wanda, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
3: Ini belum.
2: Belum ini, ada bang. Lagi. Coba kita angkat dari Jakarta lagi ya.
3: Oke.
2: Okay. Halo, Bro Empat. Assalamualaikum.
6: Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
2: Iya, Ica. Selamat siang.
6: Selamat siang, Bang Wanda.
3: Iya, Bung selamat lihat. Siang, Ica. Selamat siang.
2: Iya, silakan.
6: Mau nanya dong, Bang Jojo.
2: Silakan, Ica.
6: Kalau di Sungai Liat itu kan bahasanya bahasa ini ya, bahasa Melayu ya, Bang.
3: Iya, iya. Gimana?
6: Sebagian. Kan tadi kan sudah nyimak juga di awal. Kayak itu kayak budaya santun apa gitu kan. Kalau di sini tuh kalau sama Ica tuh di Bone bukan sih. Di Sulawesi Selatan itu ada namanya juga budaya ini, Bang Jojo.
2: Apa tuh?
6: Budaya Tabe gitu. Hampir sama kali ya sama yang tadi. Yang budaya santun di Sungai Liat gitu.
2: Gimana kalau Ica sendiri diajarin dari kecil atau gimana, Ica?
6: Yang kata kayak saya apa namanya kayak permisi, maaf gitu, kayak jadi simbol
3: sama gitu. Juga
6: dan apa santun juga sih.
2: Oke, jadi nanya apa nih, Cak?
6: Pertanyaannya kan ada juga tuh kata apa namanya iyo gitu kan, Bang Jojo. Kalau kita di sini tuh, yuk itu bahasa kasar gitu, Bang Jojo. Kalau sopannya tuh, ye gitu. Aku mau nanya kalau di Sungai Liat itu, ada juga nggak sih kata-kata itu, kata iyo gitu.
3: Iyo itu tuh untuk
6: ajak. Iyo. Kalau di itu kan kayak iya, ye gitu. Tapi kalau saya tuh kalau di sini kata yo itu kata kasar
2: gitu, kayak sopan, gitu, balik ya gitu. Kebalikannya ya mungkin di betul. Jakarta
6: aku pengen tahu aja.
2: Siap gitu deh kalau gitu. Terima kasih Ica.
6: Bang Wanda sama Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti keunikan bahasa kali ya Bang Wanda ya.
3: Bahasa
2: kalau di Sungai Liat gimana di Bangka?
3: Di Sungai Liat ini iya itu ao.
2: Ao.
3: Ao bahasanya. Jadi ya enggak ao gitu. Kalau yo itu konteks mengajak orang yo.
2: Ayo gitu. Iya. Pesantin gitu. Mungkin ini perbedaan bahasa kali ya, siap ya, karena emang bahasa kita tuh unik ya. Kadang di sini bahasanya biasa, tapi di tempat lain atau daerah lain kurang, atau juga bahasanya konotasinya kasar kayak gitu. Siap dah. Makasih buat Ica. Terus juga ada telepon lagi kah di sana, Bang Wanda?
3: Ya belum ini.
2: Belum ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta ya, Bang Wanda ya. Ini dari Pak Haris Prasetya. Ini yang mau nanya bagaimana saran dalam bijak berbahasa puitis di dunia digital tanpa meninggalkan budaya santun. Wah, ini puitis banget nih bahasanya, pasti ketikannya kalau di sosial media. Gimana nih kalau Pak Afri?
3: Gimana nih Pak Afri menanggapi?
5: Iya. Puitis, oke. Ini kan lebih nyasra ya. Sebenarnya aja ketika kita berinteraksi di media sosial atau diakses oleh orang lain, tentu kita harus berpikir apa yang akan kita ungkapkan ini pertama menyinggung atau berpotensi atau memang kita sadari memang ditujukan untuk orang lain. Nah, kita pasti memiliki kemampuan ya ketika kita akan berbahasa. Bahasa itu adalah sistem gagasan pikiran ya, yang diapakan dalam lambang dan bunyi yang akhirnya sederhananya itu melalui ada lambang-lambang bahasa, huruf akhirnya menjadi kata. Nah, ini sebetulnya adalah pikiran dan perasaan. Nah, kita yang mengetahui, kita berbahasa ini pasti ada tujuannya. Apakah mengungkapkan marah, apakah mengungkapkan kesenangan, apakah hanya semata untuk memberitahukan sesuatu atau informasi. Nah, ini juga, tetapi ada hal juga yang perlu kita sadari. Oke, kita menganggap ini hanya memberikan informasi. Nah, lalu kita apakah informasi itu memang berkaitan dengan orang tertentu atau tidak? Maksudnya itu akan menyinggung atau tidak terhadap orang tertentu. Ini juga harus disadari. Karena apa? Seperti balik lagi tadi, kalau itu menyinggung orang lain, tentu orang lain tidak terima. Kait dengan tadi Anda ke hak untuk setiap orang itu untuk dihargai. Hak untuk setiap orang tidak direndahkan atau tidak diganggu. Nah, itu yang kedua. Berikutnya apa? Kita berupaya tidak menggiring pilihan-pilihan atau kata-kata yang multitafsir atau ambigu. Nah, kan begitu di media sosial itu sekarang kan sudah lebih kompleks ya. Ada kata-kata lalu ada gambar, bahkan ada video. Nah, ini kata-katanya apa, ada gambarnya apa, lalu ada mungkin cuplikan video. Nah, semua ini bisa dimaknai orang secara berbeda. Nah, ini hati-hati kalau seperti itu. Hati-hati kalau seperti itu. Orang merasa tersinggung, akhirnya masalah lagi. Nah, kita jadi repot untuk menjelaskan maksudnya. Nah, kita harus juga, tapi bukan berarti, waduh kalau gitu sulit dong untuk kita berinteraksi di media sosial. Oh, tidak. Tidak juga, kan ada aturan main. Kita mengacu saja pada hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ITE, bahwa kalau selama yang kita sampaikan itu hal yang benar, tidak menyinggung orang, atau mungkin kita bagian dari masyarakat, ada kritik ya yang kita sampaikan, berarti kita juga paham dulu apa sih yang dimaksud dengan kritik. Bukan menghujat, bukan menfitnah. Nah, gitu loh. Atau juga bukan merendahkan derajat orang tertentu.
2: Okay.
5: Nah, lebih nyaman lagi kalau yang kita bicarakan itu adalah prosesnya, bukan orangnya.
3: Prosesnya,
5: okay. Mungkin aktivitasnya, bukan orangnya. Karena aktivitas ini yang sebetulnya jadi masalah, bisa benar, bisa salah gitu. Atau lebih baik didiskusikan. Kalau orang itu pasti tidak. Karena aktivitas itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kalau kita sudah memvonis orang tertentu, nah itu juga jadi masalah.
3: Jadi masalah juga, gitu. Oke, Pak, kalau apa kantor bahasa nih, Bangka Belitung sekarang kalau menyikapi hal-hal seperti ini, khususnya literasi digital lah. Ini ada nggak, Pak, khusus perhatian ke sana, memprogramkan begitu?
5: Oh iya, yang jelas kita tentu memang ini menjadi salah satu bagian kita ya, konsen kita itu untuk masyarakatkan program literasi melalui minat baca, kemampuan memahami bacaan, kemampuan untuk mengolah informasi dalam bacaan, lalu hingga kemampuan untuk memilih atau menentukan mana sih informasi yang layak untuk dibagikan atau diteruskan kepada yang lain. Nah, ini dalam tema besar literasi. Akan tetapi kita juga konsen dalam program yang sebetulnya sudah menjadi bagian dari kita dari dulu, pemasyarakatan bahasa, penggunaan bahasa yang tepat sesuai kaidah, pemahaman kepada masyarakat untuk mengerti dengan kata-kata tertentu. Lalu kita mengacu. Kita selalu misalnya ada kosakata tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jo dan menyikapi dari apa tadi bahwa Bang Wanda menegaskan juga satu kata pada tempat tertentu itu maknanya biasa positif, tapi pada tempat yang lain itu dimaknai negatif. Misalnya sederhana saja, mungkin ada kata lauk kita munculkan itu secara nasional itu baik. Ya, itu ada yang memaknainya sebagai ikan, ada yang memaknainya sebagai kawan untuk makanan pokok seperti nasi. Tetapi pada tempat tertentu itu bisa berbahaya, dianggap tabu.
3: Iya, iya.
5: Okay. Jadi memang harus ada kesadaran itu. Betul. Nah ini kita, jadi kita memang ada pembinaan berbahasa ini, itu jadi konsen kita. Sekarang kita juga mengajak komunitas-komunitas baca, komunitas literasi untuk seperti itu. Bahkan kita memberikan semacam apresiasi ya, bantuan-bantuan yang disalurkan ya, kita salurkan bantuan pemerintah untuk yang seperti itu.
3: Iya.
5: Itu mungkin sederhana ya.
2: Siap.
3: Ya, siap.
2: Iya,
3: kita udah dibatasi waktu.
2: Iya. Tapi kalau misalnya mau ada telepon di sana satu, kita bisa angkat satu aja, Bang Wanda.
3: Sepertinya belum ini.
2: Belum ada. Ya udah kita angkat dari satu di Jakarta dan mungkin bisa dijawab singkat kali ya sama Pak Afria. Oh sudah mati teleponnya. Oke. Tadi kedip juga teleponnya ya. Sudah deh kalau gitu. Berarti memang butuh dari kita ya juga untuk mengerti ya, untuk apa namanya memahami. Kalimat tersebut ya Pak Afri ya, biar juga nggak jadi salah komunikasi gitu, nggak salah tafsir juga pengertian, harus ada tadi kesepakatan juga tuh sama lawan kita. Siap deh. Dan mungkin mungkin dari Pak Afri sendiri bagaimana nih untuk closing statementnya, mungkin dari Pak Afri dan juga harapannya nih.
5: Oke, balik lagi di awal, Bang Jo, Bang Wanda. Kita harus mengerti bahwa berbahasa itu bertindak sadar. Baik bahasa secara literal, menggunakan kata-kata, atau bahasa secara gestur, atau yang lain. Bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, gitu loh. Melainkan cerminan dari karakter bangsa. Jadi kita merupakan entitas dari bangsa yang besar. Artinya di ruang digital, setiap kata yang kita tuliskan bukan hanya mewakili diri kita sendiri, tapi juga mencerminkan tingkat literasi, budaya, dan etika kita sebagai warga negara. Nah ini penting untuk disadari, kita tidak bisa sendiri, karena orang akan melihat itu. Apa yang kita lakukan juga dapat berpengaruh terhadap orang lain, karena ini wilayah sosial. Jadi untuk itu, mari kita jadikan media sosial ya sebagai ruang yang mencerdaskan, bukan ruang yang memecah belah, bukan ruang ya apa namanya yang merugikan, tapi sebaliknya justru memberi ruang, apa, menjadi ruang yang menginspirasi. Artinya bijak bermedia tentu akan dimulai dari bijak berbahasa.
2: Oke, siap. Bijak bermedia sosial dimulai dari bijak berbahasa. Ih, cakep. Kata-kata hari ini Pak Afri. Itu tadi ya barusan ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Afri buat pemaparan di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga melatih kita juga nih ya, buat Bang Pon dan juga pemirsa internet, pendengar perompat, untuk lebih tadi bijak berbahasa terlebih dahulu sebelum kita bisa bijak bersosial media ya. Terima kasih juga buat Bang Madasona untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan kita. Terima kasih Pak Afri dan juga Bang Madasona. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan pemirsa RNet, kayaknya kita juga kudu pamit ya dari layar Radio Visual RNet. Kita bakal gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi untuk siarannya Perompat Jakarta masih tetap bisa didengerin di frekuensi 92,8 dan juga di channel Perompat FM Jakarta di RRI Digital. Juga kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
7: Perompat FM, Suara Budaya Jakarta. Berita jam 14.
2: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berlokasi di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten untuk mengembangkan pusat olah organik dan ketahanan pangan. Lahan milik Pemprov DKI Jakarta tersebut bakal dimanfaatkan untuk memperkuat pasokan pangan daerah yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Jakarta maupun Banten. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan seluruh persiapan akhir Lovina Festival 2026 terus dimatangkan menjelang pelaksanaannya pada tanggal 24 hingga 28 Juli 2026. Festival yang masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara tersebut menghadirkan berbagai atraksi olahraga, budaya, hingga hiburan yang dipusatkan di kawasan wisata Lovina. Kepastian pelaksanaan festival dibahas dalam rapat final yang dipimpin asisten perekonomian dan pembangunan Setda Buleleng sekaligus ketua panitia Lovina Festival 2026, Putu Ayu Rika Nurhaini. Ambil sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Mpok Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Hah? Gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Biar silaturahmi terjaga Bang Pop jam 100. Ya enggak dong. Silaturahmi terjaga ya harus komunikasi ya Bang Pop ya. Apa kabar? Baik loh gitu. Tapi kalau misalnya emang udah teman lama ya enggak apa-apa sih kalau pakai bahasa yang kayak biasa sehari-hari ya Bang Pop. Tapi kalau misalnya yang enggak terlalu deket ya gimana kabarnya? Kalau mau prospek buat ini ya asuransi biasa gitu tuh Abang Pop tuh ya. Teman yang udah lama enggak ketemu, teman yang udah lama enggak diajak ngobrol tiba-tiba ditanya kabar, halo apa kabar gitu ya, itu buat prospek ini apa namanya prospek asuransi. tapi kalau Bang Po nih, kalau kita ngelanjutin tadi nih obrolan kita nih ya, bijak berbahasa ya tanpa menghilangkan budaya, itu gimana nih kalau Bang Po sendiri kalau ngedenger anak-anak zaman sekarang tuh ya nggak usah jauh-jauh deh, depan rumah atau tetangga gitu yang bocil-bocil tuh gimana itu Bang Po tuh ada nggak nih Abang Pak pengalaman yang mungkin anak kecil lah kok udah ngomongnya kayak begitu, udah ngomong kasar-kasar aja, boleh ceritain ya di 021 350 4510 atau di 0812 11 24 928.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayah juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, seorang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
4: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Balik lagi masih barengan Ayo Jurite ya di Jakarta Pujurite di hari ini ya Bang Po. Kalau kita lihat sekarang tuh ya Bang Po ya, anak-anak zaman sekarang tuh kalau ngomong udah ini ya, kasar juga kalau bisa dilihat ya. Ya tapi ada juga sih beberapa yang kalau Ayo lihat juga gitu ya. Yang apa namanya, mereka tuh masih wajar untuk ngobrol ya Bang Po. Ih, you nggak boleh ngomong kasar gitu, gitu kata mama. Ay, nggak boleh. Ya memang sih, balik lagi ya, tergantung sama ajaran di rumahnya ya Bang Po. Ih, gitu. Beda sama ini apa namanya yang kita dengar sehari-hari yang masih kasar, sama kayak tadi ya juga pengalaman Ayah juga kalau lagi main Mobile Legend, main main online gitu ya, itu ada aja ya Bang Po, anak kecil kalau misal kita denger tuh kalau pakai soundnya atau suaranya kita aktifin itu, waduh dia lagi kesel ya Bang Po, waduh ngomong deh tuh kata-kata kasar deh gitu. Kita yang gede gitu kan, ah suwe ya, gimana sih mainnya begitu kan, kita sembari bercanda ya, suwe kan artinya nggak, bukan yang kasar-kasar banget ya gitu. Nah, Bang Po punya pengalaman gak tuh? Iya, anak-anak zaman sekarang gimana tuh? Ya, khususnya yang masih kecil-kecil gitu. Kalau Bang Po dengar, gimana untuk berbahasanya mereka tuh kayak gimana tuh, Bang Po? Boleh diceritain ya di 0812 11 24 928.

0: Eh Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh Din, selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh, jadi nih kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi Minah manis-manis asin dong.
1: Lah, gue balik tanya nih Din ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi apa ke warung kopi?
0: Ya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.

0: Rapat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Siapa sih yang gak tergila-gila kalau sama orang yang tutur bahasanya bagus, cakep, Abang Po, terus juga sopan, ditambah lagi ya fisik yang merketeng-teng dah, Bang Po. Mau laki perempuan, udah dah itu perfect. Perfect banget ya Bang Po ya. Nah, biar anak kita, cucu kita juga jadi anak yang tutur bahasa cakep, terus juga sopan santun. Nah, itu kita kudu latih nih Abang Po ya. Ini ada telepon ya, kita angkat dulu deh, bentar aja deh Bang Po ya. Habis itu Ayah mau ceritain tips buat mendidik anak supaya bersantun dalam berbahasa. Assalamualaikum, Aki Yadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, Bang Jojo. Baik-baik.
0: Siap. Aki Yadi, gimana nih kalau sama dulu sama anak terus juga sama cucu sekarang gitu ya? Biar santun berbahasa. Aki Yadi ngajarin apa nih gitu? Biar kagak masih kecil udah ngomong kata kasar tuh gimana? Itu kalau dari Aki Yadi.
1: Iya, kita harus. Memang kalau anak kecil harus kita atau dari kecil harus kita kasih wejangan-wejangan yang baik, kata-kata yang baik.
0: Oke. Contohnya?
1: Contohnya gini. Nah, kata-kata itu harus baik. Walaupun bukan nakalnya ke cucu, saya menjujuk ke anak. Tetangga aja begitu.
0: Oh, anak tetangga juga sama.
1: Iya.
0: Gimana nih ngomong sama kayak gitu?
1: Nah, begini kata kita. Jagalah sopan santun. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
0: Iya.
1: Anak emang harus dididik dari kecil.
0: Betul. Emangnya. Cara didiknya juga beda ini. Kali ya Aki Yadi ya, dulu zaman dulu sama zaman sekarang ya, sama cucu beda dong sama ke anak dulu. Ke anak udah kayak militer ya, terus ke cucu sekarang udah sayang banget dah.
1: Sayang banget gitu. Apalagi ya namanya ke cucu gitu. Kita kan gini Bang Yoyo ya, kalau kita ngomong baik-baik ya pasti anak itu ngikutin.
0: Betul, gitu. Berarti
1: gimana kita aja Bang Jojo?
0: Iya, berarti emang kalau Aki Yadi ini salah satu yang praktekin kalau anak itu cerminan dari kitanya. Kalau kitanya benar, ya pasti anak cucu ngikutin gitu ya. Berarti lewat kebiasaan kita gitu ya Aki Yadi ya.
1: Betul.
0: Siap.
1: Salah satu contoh Bang Jojo gini aja ya.
0: Apa itu?
1: Kita ada permasalahan sama keluarga gitu, jangan di depan anak, jangan di depan anak kecil. Misalnya kita begini ya, salah paham ya kita sama adik atau sama kakak, jangan di depan anak kecil. Anak kecil itu som system namanya dia. Jadi dia ngikut gitu kata kayaknya gitu.
0: Iya, apalagi kalau misalnya keluar kata-kata kasar ya.
1: Nah iya, jangan sampai dia tahu gitu. Contoh lah gitu.
0: Iya, benar-benar. Apalagi kalau kita orang Betawi juga kan, walaupun emang kita, kalau orang Betokau kan ini ya, rumah satu diamprokin rame-rame kan. Gitu, mau berantem situ sekalian. Tapi jangan kalau bisa, gitu. Kalau bisa.
1: Kalau bisa jangan.
0: Jangan sampai deh.
1: Kalau kita ngomong kasar ya ikut.
0: Iya. Ntar kalau
1: sekarang begini Jojo, ya mungkin bagaimana ya, di depan kakak saya kan ada sekolahan SMP tuh ya, di sini di Cilengsi, saya kan suka di rumah kakak tuh, saya suka duduk di rumah kakak depan, situ tuh banyak anak-anak SMP kan, itu kalau anak SMP itu ya anggaplah ada dewasa lah.
0: Udah gitu. Hampir mau dewasa ya, masih remaja gitu ya Aki Yadi ya.
1: Itu gak ada kata-kata di depan kita, permisi apa gimana.
0: Ya Allah. Harusnya misi Aki gitu ya. Punten.
1: Beda saja, beda dengan kita dulu Bang Jo.
0: Iya sih emang.
1: Dulu jangankan di depan anak kecil, orang tua gitu. Di depan anak tua kita aja. Kita menunduk gitu Bang Jojo.
0: Benar. Entah nunduk badan atau api gitu ya.
1: Iya.
0: Sih,
1: ya sekarang juga aku begitu kalau di depan semua orang lewat ya permisi bu, permisi pak, begitu.
0: Berarti emang kita juga kudu nyontohin juga nih, kita nyontohin lagi nih biar anak-anak zaman sekarang juga ngikutin ya Ki ya.
1: Iya seharusnya sih begitu.
0: Siap deh kalau gitu dari Aki Adi.
1: Tapi
0: Terima
1: kata
0: kasih.
1: kata saat
0: Ah,
1: ya
0: apa?
1: kata-kata itu dari kita datang dari kita juga ya.
0: Betul, ya kata-kata perbuatan pada dicontoh. Makanya kita nyontohin juga yang
1: Iya.
0: bener gitu ya.
1: Yang baik-baik itu jangan jelek-jelek dikeluarkan, nggak usah lah
0: Betul.
1: bilang jelek-jelek. Iya.
0: Benar-benar siap-siap kalau gitu.
1: Salam sehat juga sehat
0: Siap,
1: selalu
0: terima kasih ya Ki
1: semuanya
0: Adi.
1: ya.
0: Sehat-sehat
1: Iya.
0: ya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum,
0: Sami-sami.
1: Jojo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi sebagai penelpon kita terakhir hari ini Abang Po ya. Dan itu tadi yang udah Aki Adi juga bilang tuh Abang Po tuh ya. Aki Adi itu senior kita ya Abang Po. Ya kudu kita dengerin channel. Nggak deh. Kita contoh juga ya apa yang dilakuin buat anak cucunya ya Bang Po. Ya itu tadi kebiasaan kalau kita berkata terus juga bertindak itu juga kan nanti bakal dicontoh sama anak cucu kita ya Bang Po. Jadi kalau bisa dari kebiasaan kita ya buat ngelatih anak cucu kita ya itu tadi dari kelakuan sama apa ucapan kita dah biar dicontoh yang benar gitu. Terus juga buat sehari-hari Abang Po kalau bisa pakai kalimat positif nih buat berinteraksi. Eh kamu jangan begitu, nanti kamu apa atau juga yang lain kenapa? Eh jangan begitu tong gitu. Ntar kalau jatuh bagaimana? Berdarah dah gitu. Ntar kalau pada pukul-pukulan ntar siapa yang nangis gitu. Ntar pada siapa kalau udah bonyok bagaimana begitu sambil bercandain aja. Jadi gak usah dibikin anak juga pada panik gitu Bang Po ame suara kita walaupun memang kita orang Betawi kan suka ini ya apa namanya agak tinggi nadanya hampir sama-sama teman-teman kita saudara-saudara kita di Batak sama di Timur atau di mana gitu ya itu tapi kita bawa bercanda aja gitu terus juga apa namanya sering coba ajak anak gitu atau cucu Abang Po buat permainan peran Abang Po kayak pura-pura jadi apa namanya penjual toko atau di sekolah atau dokter-dokteran gitu deh Abang Po ya gitu melatih buat interaksi ya. Terus juga kasih cara apa namanya baca cerita bergambar Abang Po gitu buat kasih nilai kesopanan. Terus juga kasih pujian nih Abang Po ke anak kalau misalnya dia tuh udah berkata-kata sopan, terus juga berlaku sopan. Nah, itu kudu kita kasih apresiasi ya Abang Po karena anak-anak zaman sekarang nih gitu ya. Harus diapresiasi ya Abang Po biar mereka tuh oh oke, okay, gue tuh di apa namanya? Dinilai bener nih sama apa nama engkong gua, nenek gua gitu ya berarti ntar dia bakal ngelakuin itu lagi begitu jangan beda sama kita kalau kita kan dulu zamannya didikan VOC ya pakai disabet lah api lah gitu siapa yang ngerasain ah iya juga tenang aja Bang Po ya disabet pakai lidi pernah disabet pakai gesper juga pernah ya terus juga kain topo tahu Abang Po kain topo dipegang ujung-ujungnya ya terus itu diputer-puter dipelintir-pelintir habis itu diselepet nah itu juga pernah tenang aja Abang Po sama kita ya jadi kita beda tapi kalau untuk didikan anak zaman sekarang yang kalau ayah lihatnya Abang Po nih itu juga beda gitu ya. Itu dari pengalaman ayah dan juga barusan kalau tadi itu ayah dapat dari ini radarsuara.com ya yang kita bisa ya pelan-pelan kita coba dulu aja Bang Po buat mendidik anak kita, cucu kita supaya berbicara sopan santun dan juga bertindak sopan santun juga ya. Habis ini bakal dilanjut ya Bang Po sama apa namanya? Dangdutnyo. Kok mau bilang Badenang Bagoyang ya. Abis ini bakal ada dangdutnya ya Bang Po ya, bakal digawain sama Po Tiara. Ini ada Bang Wahyu ternyata ya. Oh salam ya buat Aki Adi, siap. Aki Adi dapat salam tuh dari Bang Wahyu di Cibubur ya. Siap deh kalau gitu buat Bang Po, terima kasih buat Bang Po yang udah pantengin Perompat Jakarta dari jam 10 sampai jam 3 kurang ini bareng Ayu Juritia. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Ayu Juritia pamit undur diri ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bang Po.

Ritual Kolano Uci Sabea atau turunnya Sultan ke Masjid adalah ritual yang dilakukan oleh Sultan dan masyarakat Ternate yang bermakna turunnya Sultan ke Masjid untuk melaksanakan sholat dan berdoa. Ini adalah pesona religi menarik dan berbeda dengan kesultanan lainnya di Indonesia. Karena dalam prosesi ini, Sang Sultan ditandu dan dikawal masyarakat adat Ternate dari Kedaton menuju Masjid Kesultanan. Usai melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, Sultan akan kembali ke Kedaton dengan ditandu seperti ketika keberangkatannya ke masjid. Di Kedaton, Sultan dan Permaisuri akan memanjatkan doa di ruangan khusus, tepatnya di atas makam para leluhur. Usai berdoa, Sultan dan Permaisuri akan menerima rakyatnya untuk bertemu dan bersalaman. Dalam satu tahun, ritual Kolano Uci Sabea dilaksanakan 4 kali. Yakni pada malam kunut, malam Lailatul Qadar, serta Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ritual ini dilaksanakan secara turun-temurun oleh setiap Sultan Ternate hingga kini.

Ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Abompo, hari ini PT MRT Jakarta Perseroda memulai proses pembangunan pedestrian deck Duku Atas untuk meningkatkan konektivitas antar moda di kawasan Transit Oriented Development Duku Atas Jakarta. Proyek yang ditargetkan mulai dibangun November 2026 dan rampung pada 2028 ini akan menghubungkan 6 moda transportasi, yakni MRT Jakarta, KRL Commuter Line, Kereta Bandara, TransJakarta, LRT Jabodebek, dan LRT Jakarta. Advisor Program Management Office Division PT MRT Jakarta Agus Trihan mengatakan kehadiran pedestrian deck dapat menghemat waktu perpindahan antar moda hingga 2-5 menit sekaligus mengurangi kepadatan pejalan kaki di terowongan Kendal. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Provinsi Gorontalo menilai warteg Karisma Bahari dapat menjadi contoh pengembangan UMKM modern yang mengutamakan harga terjangkau, kualitas produk, dan kolaborasi dengan pelaku usaha lokal. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rusli Habibie mengatakan daya saing UMKM saat ini ditentukan oleh kualitas makanan, kebersihan, pelayanan, serta kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan konsumen. Warteg tersebut juga menggandeng UMKM lokal dengan memasarkan roti dan kue produksi daerah, serta menyediakan layanan catering dan nasi kotak untuk memperluas akses pasar. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 16.

pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

0: Selamat sore Abang Mo, selamat datang di Dangdutnya. Sore hari ini barengan sama Ayah Tiara Dinda, Abang Kata Menang Abang Mo di rangkaian Dangdutnya edisi hari Jumat 31 Juli 2026. Akhir bulan Juli, akhirnya Juli habis di hari ini. Hari ini Abang Mo yang luar biasa cerah ceria banget. Ayah tuh hari ini dari pagi tuh udah keluar rumah ya kan. Itu biasanya tuh jam 6.15 tuh masih teduh gitu Jakarta, masih enak gitu anginnya. Karena juga hari ini beberapa kantor pemerintahan kan memang menerapkan work from anywhere ya, work from home gitu ya. Jadinya jalanan tidak sepadat di hari-hari yang lain. Jadi hari itu agak sedikit adem jam 6.15, tapi langsung berubah ketika sudah di jam 7, setengah 7 lewat deh, belum jam 7. Berasa panas banget. Sampai hari itu Ayah ngerasa kayak mau mandi lagi. Mandi 3 kali. Saking gerahnya. Tapi sore hari ini Ayah gak mau ngomongin soal kegerahan Jakarta. Karena Jakarta as usual selalu gerah aja gitu ya. Selalu panas. Tapi justru pengen ngajakin Abang Po, coba deh. Sebelah rumahnya kenal gak itu sama orang? Sebelah rumah Abang Po sama tetangga. Ayah, rumah Ayah tuh konsepnya tuh adalah satu pagar. Satu nomor rumah gitu ya. Tapi ada beberapa keluarga yang tinggal di satu rumah tersebut. Jadi modelannya bukan kayak kontrakan, tapi memang rumah yang satu alamat dengan beberapa kepala keluarga, beberapa rumah di dalamnya. Jadi Ayah tinggal di sana tahun 98, cukup dekat dengan tetangga-tetangga Ayah. Jadi Ayah itu bisa ngelihat perkembangan tetangga-tetangga Ayah gitu ya. Yang tadi seumuran sama Ayah sekarang udah punya anak gitu. Terus udah punya anak, kerja tempat lain, pindah, ntar balik lagi ketemu orang tua. Jadi kalau lebaran pasti ketemu sama tetangga, cukup deket. Karena kalau misalnya gak ada tetangga, siapa lagi yang mau nolongin Ayah? Kayak waktu itu ketika kita berangkat pergi nih, sekeluarga, rumah kosong, ada asap keluar dari rumah Ayah. Kalau nggak tetangga Ayah yang notice, tuh kebakar kali itu rumah Ayah. Ya kan, karena ternyata kita lupa matiin kompor. Nakal emang. Nah, buat Abang Po kira-kira sedekat apa sih sama tetangganya? Suka ngobrol nggak? Atau malah justru nggak kenal sama namanya, yang sebelah siapa namanya? Atau malah justru saking deketnya tiap hari kerjaannya main mulu sama tetangganya? Kita pengen tahu nih Abang Po, Ayah pengen tahu sedekat apa ya Abang Po sama tetangganya? Boleh gabung di WhatsApp 0812 11 24 928 dan juga bisa telepon 021-350-4510. Buat Abang Po yang pengen gabung, sekali lagi ditungguin sampai nanti jelang jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya Ayah puterin lagu berikut ini. Aduh, apa sih judulnya tuh? Ayah pengen tahu deh. Kok gak ada sih lagunya? Ayah tuh pengen lagu itu sebenarnya. Oh iya, Iya, baru ketemu, ini dia lagunya. Buat Abang Po jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Probat FM Suara Budaya Jakarta di rangkaian Dangdutnya. Nya. Mana sih ini dia?
1: Dangdutnya.

0: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Daendels ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa. Dangdutnya, nyok.

0: sore hari ini abang pun pengen tahu kedekatan abang pun dengan tetangganya abang tuh sedekat apa sih? Suka berbagi cerita enggak? Suka nongkrong bareng enggak? Halo, atau malah justru enggak kenal sama tetangganya? Ya mau gabung silakan WhatsApp 08 12 11 24 928 dan telepon 021 350 4510 dan halo dangdutnya.
1: Potiara Dinda, selamat sore.
0: Selamat sore, yang paling rame sejak Singa Bogor nih.
1: Always. Kayak gitunya mah
0: ya kan.
1: Gitu.
0: Bang Hasan, apa kabar? Sehat Bang Hasan?
1: Alhamdulillah, bro, sehat pisan ini, waduh.
0: Alhamdulillah.
1: Panas cuman deh, jasinya.
0: Panas ya di sana ya?
1: Panas pisan.
0: Oh ya Allah, terus apa dong minum es apa pagi sore hari ini?
1: Saya nggak berani minum es, Pak. Air putih aja banyakin, ini kurang bagus juga minum es.
0: Oh, berarti air putihnya air biasa atau air anget?
1: Iya, air biasa aja.
0: Nggak ada
1: yang anget. Paling kopi pahit gitu.
0: Kopi pahit. Eh, tapi kalau misalnya jalan-jalan gitu nggak beli es jeruk gitu, es apa kek gitu?
1: Saya nggak berani, Pak.
0: Kenapa?
1: Maksudnya bawa aku aja. Oh, kalau misalkan jalan-jalan itu, saya nggak berani main es sembarangan di jalan.
0: Oh, terserah. Iya lah, kalau minum es sembarangan di jalan kan.
1: Terserah, biar kata pelit, nggak bodo amat, bawa aku aja.
0: Biasalah gitu, biar dikatakan emang kita gitu pelit gitu ya?
1: Biar kata pelit, nggak bodo amat lah. Jaga kesehatan.
0: Tapi kalau Bang Hasan sama tetangga kenal nggak?
1: Ya kenal lah.
0: Deket nggak?
1: Ini deket ini daripada ini lagi ngobrol nih bini gue lagi ngobrol sama tetangga ini.
0: Itu ngobrol apa lagi transfer data atau lagi update status kayak itu?
1: Cuman ini ngobrolnya kayaknya yang diributnya duit baik.
0: Iya kan kalau perempuan mah gitu. Mikirnya duit, orang dibilang teh sembako lagi naik.
1: Tahu.
0: Oh.
1: Ributnya duit baik.
0: Mangkengnya, tapi deket ya. Kalau ada apa-apa minta tolong sama tetangga, nggak sungkan berarti ya?
1: Iya, nggak sungkan misalkan paling ini aja, kali berbagi aja.
0: Ada cerita lucu nggak sama tetangganya, Bang Hasan?
1: Ya ceritanya lucu-lucu aja begitu aja. Awal ini, soalnya sini.
0: Udah gitu doang.
1: Pinjam bank keliling, soalnya mindir. Ada tagihan, ngumpet terus ini. Ya jadi lucu jadi ya. Ada tagihan bank, ngumpet dia. Gitu.
0: Soalnya nyarinya ke dekat-dekat rumah ya.
1: Wah, balik maghrib pada kelindingnya, pada ngumpet, ada tagihan bang melimpir. Jadi lanjut, kata saya ini setannya pada berkayaan di samping rumah ini. Oke aja.
0: Tapi
1: nggak lucu maghrib.
0: Tapi tetangga nggak nyusahin lah ya, deket ye.
1: Ya enggak sih, enggak. Saling berbagi aja, berbagi rasa, cerita ya.
0: Pernah ribut nggak sama tetangganya Bang Hasan?
1: Ya kalau ribut sih ya gimana ribut ya, antepin aja ribut mah, namanya ribut mah.
0: Oh tetap ada, konflik mah ada.
1: Jadi sebenarnya kita interaksi sama tetangga bagaimana gitu.
0: Bener,
1: kalau masalah sepele sih bisa di ini.
0: Kalau salah-salah paham dikit mah.
1: Baru dikasih perbaiki gitu.
0: Terus salah-salah paham dikit mah sering terjadi, cuman gak sampai gede gitu ya, diselesaikan
1: ya,
0: secara kekeluargaan enggak. Berarti ya.
1: Enggak, keluargaan aja.
0: Baiklah.
1: Kalau memang fatal ya udah panggil aparat dari RT. Urusin loh.
0: Benar.
1: Warga NT ya sama-sama warga aneh juga gitu. Cuma coba perbaiki dulu kira-kiranya ini. Kalau urusannya apa dulu ini? Kalau urusan rumah tangga sih ya no problem, masa bodoh.
0: Iya. Kalau urusan rumah pribadi, rumah-rumah sendiri deh ya. Nggak usah ngajak-ngajak gitu ya.
1: Iya, nggak boleh kita.
0: Betul.
1: Biarin aja.
0: Ya,
1: tapi kalau udah sampai golok-golokan apa
0: aduh,
1: turun.
0: Takut banget. Tapi kalau Bang Hasan enggak takutnya pakai golok-golokan. Kita kan sukanya kan bukan golok, kita sukanya ke glodok. Ya, itu siapa ya, Dek? Udah pulang sekolah.
1: Ini anak gua berewekan, Bek.
0: Mau res laku apa nih Bang Hasan no? Buat temenin juga tetangga sama istri lagi ngobrol tuh.
2: Halo.
1: Saya pengen request lagu dari
0: Nggak ada, nggak ada. Nggak ada lagunya itu, mah.
1: Nggak jelas. Jadi saya pengen diputerin lagu itu tuh dari...
2: Apa?
1: Rika Salim lah, kopi pahit lah.
0: Oke, boleh kalau begitu salam-salamnya itu buat siapa aja?
1: Salamnya buat tadi Navia dari Rangkas Bitung, Bang Jamal. Terus Bang Aris, Ibu Umi, Tere Evi.
0: Iya.
1: Terus itu tuh Kakung Jo, biar saya ada Kakung Jo, udah saya belum Kakung Jo, karena kemarin dirawat itu.
0: Iya, kabar-kabarnya dia Kakung Jo.
1: Terus itu tuh Aki Adi Jonggol tuh, sama Bang Jen, Pak Haji Amsar, Pokoknya buat semua-semua deh yang memonitor dangdut nyo itu, selamat sore saya ucapkan. Oke, buat Tiara Dinda di meja siar di lantai 6 RRI Medan Merdeka Barat, saya ucapkan selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dede. Kita lanjut ke Kemayoran, sudah ada Kong Dani. Assalamualaikum, good morning, selamat pagi Kong Dani.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar? Kok udah sehat?
3: Segeng sonten cahayu.
0: Iya, jawabnya gimana? Jawabnya apa? Enggak gitu.
3: Enggak.
0: Apa tuh?
3: Nuhun
0: meni kasep pisan.
3: Potiara kumaha sarai Potiara.
0: Rampes. Bener gak sih? Gak tahu aku.
3: Namanya salah.
0: Rampes artinya apa?
3: Kalau rampes itu kan anunya mestinya bukan. Rampes itu kan bahasanya kayak kulon umun monggo.
0: Gitu. So tau gue, so tau kita mah. Berarti kalau ditanya itu jawabannya apa? Ayo kudu jawab apa?
3: Oh, yang tadi.
0: Uh-uh.
3: Kalau yang tadi ya mat hatur nuhun.
0: Hatur nuhun. Gak tuh saja kalimat berikutnya tadi kan nanya gimana kabarnya sehat gitu kan?
3: Iya.
0: Nah itu jawabannya apa?
3: Kalau bahasa Jawa saya mawon.
0: Saya mawon.
3: Alhamdulillah. Bahasa Sunda kan saya kan baik juga saya juga.
0: Saya gitu. Saya pada Kong Dani. Aduh, jadi belajar kita ini bahasa Jawa, bahasa Sunda. Kong Dani.
3: Iya.
0: Kong Dani ini dikenal sebagai sesepuh kawasan Kemayoran. Iya. Karena bandara dari ada apa yang enggak ada, Kong Dani udah di sana. Deket enggak sih Kong Dani sama apa namanya tuh tetangga-tetangga di Gunung Sahari tuh, di Kemayoran?
3: Kalau rumahnya kan kiri kanan nempel.
0: Iya nempel. Kalau ngapung kan curiga kita pindah ke laut, jangan-jangan Kong Daninya kalau iya rumah nempel. Yang... Tapi kan ada kok rumahnya nempel tapi nggak kenal sama tetangga mah ada.
3: Walau tinggal dari tahun berapa, dari 74 kok generasi orang udah ganti gitu, yang tinggal di situ masih tetap kenal baik.
0: Oh,
3: gitu.
0: Alhamdulillah masih kenal. Tapi tetangga-tetangganya masih sama nggak dari awal Kong Dani tinggal di sono? Apa udah gak berganti pemilik itu rumah-rumahnya?
3: Ganti pemilik, ganti, ada yang ganti generasi, ada yang sama masih, ada beberapa orang masih sama gitu.
0: Sedekat apa emang Kong Dani sama tetangga Kong Dani Kong?
3: Sama generasi yang baru di sebelah kiri ya, itu dari dulu ibu bapaknya juga lebih senior dari saya, tapi ya begitu baik. Terus sekarang putranya juga yang tinggal di situ ya tetap baik saja, sampai kalau dia pulang dari mana-mana biar sedikit katanya dia oleh-oleh gitu.
0: Oh, oleh-olehin gitu. Alhamdulillah. Nah,
3: terus kalau masak gitu misalnya apa gitu, ini tahu enak tahu enggak pokoknya
0: cobain gitu.
3: Oh. Masih anget-anget jadi sebelum dimakan sudah ngirim dulu gitu.
0: Oh,
3: po, gitu.
0: Alhamdulillah sedekat itu berarti ya.
3: Tapi kalau Kong masak apa gitu, masak yang dikira-kira dia bakal bisa makan gitu ya. Ya po, Kong kirim juga gitu. Nih masakan Kong tahu enak atau enggak ya. Maklum dah gitu. Lansia yang masak.
0: Saling berbagi berarti ya.
3: Ya gitulah untuk menjaga apa ya, menjaga silaturahmi gitu.
0: Tapi pernah nggak Kong berantem sama tetangga? Bukan berantem gitu ya, maksudnya pernah ada selisih paham gitu?
3: Pernah, iya.
0: Biasanya gara-gara apa?
3: Gara-gara buang sampah ini, terutama sampah kulit udang.
0: Aduh, Bu Ami sih kemana-mana itu. Bagaimana ceritanya urusan kulit udang bisa bikin memperkeruh rumah tangga tetangga nih?
3: Iya. Dia kan naro kotak sampahnya kan di perbatasan.
0: Iya.
3: Nah, antara tembok dia dengan tembok saya.
0: Iya.
3: Nah, kalau bau kan ya bau juga.
0: Iya gitu. Benar. Nyampe tuh baunya ke rumah kita. Jadi, udang, keripik peyek udangnya nggak nyampe tapi baunya nyampe soalnya.
3: Baunya busuknya nyampe gitu. Nah, itu nggak adil gitu.
0: Iya benar.
3: Makan enaknya dia yang makan baunya kita. Iya, gitu. Jadi ya kita pelajaran. Kalau mau buang itu dibungkus yang berlapis sehingga tidak tembus. Atau kalau tidak mau busuk, direbus dulu kulitnya.
0: Nah, iya benar.
3: Enggak bau, saya bilang itu satu. Kedua, benar. Masalah ban serep mobil.
0: Kenapa itu ban serep mobil? Ban serep
3: mobil saya ganti terus saya buang di depan gitu, di seberang jalan. Padahal bininya yang buang.
0: Oh, gitu.
3: Kan enggak pernah kalau ganti ban terus bawa pulang ngapain?
0: Iya, benar. Buat apa nama kita? Kita kan kagak rajin juga bikin pot pakai ban bekas ya.
3: Ngapain juga bikin rusuhin di rumah gitu.
0: Iya, jadi kotor rumahnya.
3: Akhirnya dia tahu bahwa yang buang bininya ya akhirnya malu sendiri. Tapi akhirnya jadi baik gitu.
0: Iya. Awal-awalnya mah biasa begitu. Kadang memang kayak gitu tuh, Kong. Kita sama tetangga berantem dulu baru akrab abis itu ya kan. Biasanya kayak begitu, iya, soalnya di rumahnya gitu juga soalnya.
3: Karena kita yang tuaan, yang tinggal di situ juga duluan, jadi kita yang sedikit ngalah lah gitu.
0: Oke dong.
3: Tapi kita unjukin kalau istilahnya jangan. Halo. Tinggal di sini, kita udah tua, jadi jangan sembrono terlalu.
0: Betul.
3: Orang udah tua.
0: Betul.
3: Tuh, kita tunjukin akhirnya jadi baik juga. Betul, alhamdulillah.
0: Betul. Alhamdulillah. Gitu. Butuh waktu tapi tetap jadi ada pengenalannya begitu ya.
3: Iya, akhirnya kan bisa apa? Dia ngontrak aja bisa 15 tahun betah kok di samping rumah kita walaupun rumah kita lebih jelek gitu.
0: Enggak lah. Bisaan aja. Ya wes kalau gitu dah. Kong Dani mau request lagu apa nih sore ini, Kong?
3: Kira-kira ada enggak lagu Jayanti gitu?
0: Jayanti?
3: Iya.
0: Jayanti. Nah,
3: ada kayaknya
0: Jayanti. Iya. Bentar cari dulu.
3: Ada lah, yakin.
0: Waktu itu pernah ya diputar emang ya?
3: Suka diputar.
0: Oh iya ada, kalau ada Jayanti.
3: Pasti ada, cuman versinya dangdut gitu kayaknya. Betul. Gitu.
0: Mau boleh, salam-salamnya boleh buat siapa nih Kong?
3: Yang jelas salam-salamnya yang pertama mah buat Teh Tiara saja. Gitu. Yang lainnya mah dibungkus saja. Siap. Nanti ada yang kekuat ngiri, komplain padahal karena lupa. Namanya juga lansia gitu.
0: Siap Kong kalau gitu. Kong Dani sehat-sehat ya Kong Dani ya.
3: Terima kasih banyak Bo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak Kong Dani Abang Po di Kemayoran.
4: Dangdutnya

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh sedep banget deh suaranya. Keroncong tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Halo, assalamualaikum Abang Po, saya Alfi Zubai. Dengerin terus ya Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok, hanya di Pro 4 FM Jakarta. Jangan lupa.

0: Abang Empo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Halo Abang Empo, saya Gunawan, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta. Dangdut, yo, yo, yo.

0: berita jam 16.
1: Abomo Wali Kota Jakarta Pusat Arifin memimpin penanaman 10 pohon tabe buya di lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum di bantaran Kali Sentiong, Jalan Salemba Tengah, Kecamatan Senen hari ini. Penanaman dilakukan sebagai tindak lanjut pengamanan aset setelah penertiban bangunan liar sekaligus untuk mencegah kawasan tersebut kembali kumuh. Ia juga mengajak warga memanfaatkan bantaran kali dengan menanam sayur dan buah agar lingkungan menjadi lebih hijau, bersih, dan asri. Selain menanam pohon, Arifin bersama kader PKK Paseban turut memanen hasil urban farming yang kemudian dibagikan kepada warga sekitar. Beralih ke berita yang lain, aplikasi transportasi online lokal Kite Antar resmi diperkenalkan di Kota Pontianak sebagai alternatif layanan transportasi dan pengantaran barang berbasis teknologi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Samsul Akbar, mengatakan pemerintah mendukung inovasi digital karya putra daerah yang diharapkan dapat memperkuat ekosistem digital sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Saat ini Kite Antar telah beroperasi di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat dengan sekitar 200 mitra pengemudi dan puluhan merchant, serta menawarkan potongan biaya layanan hanya 5%. Aplikasi tersebut telah bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store sebagai pilihan layanan transportasi digital bagi masyarakat setempat. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 17.

0: Selamat datang di Dandutnya, nyak. Interval kedua, Bapak di rangkaian Dandutnya untuk hari Jumat 31 Juli 2026. Yang mau gabung silakan hitungin di WhatsApp 0812 11 24 928. Dan juga bisa telepon 0213504510. Kita berangkat dulu ke Jonggol, sudah ada Aki Yadi yang ada di sana. Good morning, selamat pagi Dandutnya.
1: Selamat sore, selamat pagi.
0: Biar semangat gitu loh maksudnya, Aki Yadi. Aki Yadi sehat, Aki Yadi?
1: Oke, semangat po, selamat.
0: Alhamdulillah. Lagi, Aki, Aki Yadi.
1: Ya.
0: Lagi ngapain sore-sore gini? Lagi ngegosip nggak sama tetangga?
1: Enggak ada yang gosip kok.
0: Kenapa?
1: Enggak ada yang gosip.
0: Oh, enggak ada gosip, kirain. Deket gak sih Aki Yadi sama tetangga?
1: Ya bukan deket lagi lah.
0: Terus?
1: Tetangga kan kita anggap saudara, paling deket tetangga kok.
0: Benar. Iya emang paling deket.
1: Kalau ada apa-apa kan kita tetangga gitu juga.
0: Iya, benar sih. Karena kalau misalnya ada apa-apa kan kita tolong sama tetangga gitu ya.
1: Iyalah.
0: Tapi sedekat apa sih kok Aki Yadi sama tetangga? Misalnya suka ngasih kirim-kirim masakan kayak Kong Dani, atau justru sekedar ngobrol-ngobrol di teras bareng no kayak bahasan gitu.
1: Ya suka sih, kadang-kadang kan kalau kita ada lagi ada itu di rumah gitu, suka bagi-bagi juga tetangga.
0: Oh iya.
1: Ya ada.
0: Terus?
1: Kadang-kadang suka ngumpul juga po, kalau di kampung ya ada gitu, ngumpul.

0: Ngumpulnya kayak gimana?
1: Ya kita ngobrol-ngobrol lah.
0: Oh, ngobrol-ngobrol aja. Ngomongin apa sih biasanya? Kan kalau emak-emak nih, ini kalau emak-emak nih ngomong sama tetangga udah pasti ngomongin soal masalah harga lagi pada naik, masalah drama Cina nih, drakor, dracin gitu ya. Sama ngomongin orang. Nah, kalau cowok-cowok, bapak-bapak biasanya kalau nongkrong bareng sama tetangga, ngomongin apa sih Aki? Penasaran dikit ya.
1: Kalau sama teman ya ngobrolin ya, gimana kita besok
0: mancing
1: kerja gitu.
0: Oh, kerja
1: mancing atau kita ke rumah teman atau jalan-jalan, ayo ke jalan bareng gitu.
0: Lebih keren masalah refreshing gitu ya.
1: Awet muda kok.
0: Oh iya benar. Enggak, memang kalau nongkrong cowok-cowok tuh enggak suka ngomongin orang gitu, kayak kemarin lo ya si Bang Jiung gitu. Kemarin si Bang Jiung gini gitu, ada enggak sih kalau cowok-cowok mah bawa bapak?
1: Janganlah.
0: Enggak ada ya kayak gitu ya. Kirain kita kan enggak tahu. Soalnya ayah kalau ikut tongkrongan dulu sama bapak ayah diusir, katanya ini omongan orang gede, anak kecil enggak boleh ikut gitu mulu katanya.
1: Cuma dulu.
0: Sekarang udah enggak ya berarti ya. Ngobrolannya biasa aja gitu ya.
1: Iya. Dulu kan memang lah.
0: Ya wes kalau gitu. Aki ini mau request lagu apa nih?
1: Enggak, dangdut nyok dulu. Nyok.
0: Bang Aki udah telat. Ya, mohon maaf udah telat. Tadi di awal tuh harusnya.
1: Ya apa-apa gitu. Apa susahnya sih?
0: Iya benar-benar. Enggak ada yang salah kok, enggak ada yang salah. Maunya jadinya lagu apa?
1: Lagunya Domba Kuring kok.
0: Domba Kuring. Oke, salam-salamnya boleh buat siapa?
1: Untuk Pak Abah Kusna di Pasar Bo.
0: Ah.
1: Mang Tono di Pondok Gede. Kang Wahyu di Cibubur. Yang barusan Pak Hasan.
0: Yeah.
1: Terima kasih Bang Hasan.
0: Yeah.
1: Udah mantap, Pak. Terima kasih banyak nih ke Bang Hasan. Gak lupa juga untuk Kak Punjo. Sehat selalu untuk Punjo.
0: Amin.
1: Pak Endang, Cilengsi. Ya udah Bang Tono tuh pas di itu udah.
0: Nontono.
1: Iya, untuk Tono Pak ya. Lambat beraktivitasnya sampai jam 12 ya.
0: Iya benar, kita sampai jam 8 deh. Enggak, jam 12 mantar kerjaannya Bang Wawan.
1: Oh Bang Wawan.
0: Iya Bang Wawan ya. Jangan diajak aja kita sampai jam 12 malam mulu. Mohon maaf, nanti diomelin mama ayah di rumah. Aki Adi makasih banyak ya, Aki Adi ya.
1: Oke, yang gabung terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Iya,
0: amin.
1: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Aki Adi, sehat-sehat juga Aki Adi ya. Main lagi ke sini Aki Adi, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya. Selamat sore dangdutnya.
2: Cukup sudah kau lukai hatiku ini.
0: Asik. Lanjut dong.
2: Tunggu dulu ya.
0: Apa?
2: Dangdut nyok.
0: Nyok. Jadi
2: ayam. Nyok, tunggu dulu, Kak. Isya mau ini dulu, tunggu.
0: Apa sih?
2: Aduh, lama banget sih ini loading lagi.
0: Apa sih? Dia ngapain sih? Woi. Cak. Oh, Cak.
2: Mau ini apa?
0: Mau ngapain?
2: Mau hapus chatku.
0: Bener-bener. Emang tadi nggak chat? Ayah belum buka-buka WhatsApp dari tadi soalnya.
2: Makanya aku hapus itu, cek udah masuk jadi aku hapus aja.
0: Belum buka WhatsApp dari tadi.
2: Domelin lagi.
0: belum buka WhatsApp dari tadi, belum ada yang dibaca WhatsAppnya ataupun ya abis ini baru mau dibacain. Ica, sama tetangga ya. Sedekat apa sama Ica, Cak?
2: Ih, deket banget lah. Itu juga tante-tantenya Ica semua.
0: Ya kayak gimana? Deketnya kayak gimana?
2: Deket banget.
0: Sedekat apa? Maksudnya gini, ada yang bilangnya deket tapi cuma sebatas buat ngobrol aja. Ada yang deket.
2: Misalnya kalau kita punya apa dikasih duit. Habis itu
0: dikasih apa? Dikasih duit.
2: Kalau dia punya apa gitu kita dikasih juga tapi kadang-kadang sih maksudnya gitu.
0: Berarti Ayah mau jadi tetangganya Ica aja deh. Lumayan kan Ayah dikasih sama tetangga-tetangganya Ica lumayan. Maksudnya
2: ya, baik-baik kan di sini.
0: Oh, baik-baik. Tapi itu hitungannya mas tetangga beneran atau saudara sebenarnya?
2: Tetangga itu kan kayak sepupu-sepupunya mama.
0: Ah, oh, berarti masih saudara. Iya, soalnya kan kayak di kampung ayah gitu kali, tuh di gitu. Kampung ayah kayak gitu. Jadi rumah nenek nih itu sekitaran itu saudara-saudara masih ada saudaraan. Oke okay, gitu.
2: Sama juga kayak di sini pak kayak gitu. Sampai di sana, sama di sana gitu. Kayak ada masih ada ini kayak ada hubungan itu kayak sepupu kayak tante ya.
0: Oh masih. Tapi yeah. Kalau saudara itu kan tetangga. Tetangga itu kalau saudara salah. Saudara itu kalau tetanggaan kan biasanya ada digosipin tuh.
2: Enggak tahu lah.
0: Masa sih? Enggak tahu. Emang lo pernah gosipin tetangga gitu bareng sama tetangga gitu sama saudara? Malah heh nih. Enggak pernah ya.
2: Tapi kalau posyara di situ tuh banyak gak tetangganya di situ, di dekat rumahnya?
0: Di rumah aku banyak banget. Saking banyaknya kalau misalnya kita lebaran nih kan lebaran kita gak kemana-mana ya. Orang rumah kita kan orang situ semua ya. Jadi gak kemana-mana, jadi kita hari pertama lebaran biasanya gak ke tempat saudara dulu. Di rumah doang karena tetangga pada main ke rumah namu gitu.
2: Oh, emang sama siapa?
0: Maksudnya?
2: Sama siapa di situ tinggalnya?
0: Kita tinggal sama siapa? Sama keluarga kita lah. Masa sama keluarganya Ica? Jauh banget di Bone kalau tinggal sama keluarganya Ica.
2: Ada mama gitu, oh, ada adiknya papa gitu.
0: Iya, sama mama. Oh, mama.
2: Sama siapa lagi?
0: Sama petugas sensus ngana. Ditanya tinggal sama siapa? Iya, sama keluarga, sama orang tua, sama adik gitu.
2: Sama anaknya?
0: Iyalah, masa mana kucing? Meong. Ntar meong-meong bunyinya tanda lapar perutnya lagi jangan-jangan. Oh, berarti tetangganya Ica tuh masih saudaraan. Kalau ayah kan tetangganya kan bener-bener masih tetangga aja gitu. Oh. Tapi kalau di kampung, iya di kampung ayah mah gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh, ayah paling males pulang kampung kayak gitu tuh, Ca. Tapi pulang nih, iya kan. Abis itu ditanyain tuh, kapan tuh si Tiara tuh gini-gini-gini tuh. Tuh si Tiara kapan kayak gini tuh. Ma pergi main aja kejadian gitu. Oh. Ketahuan boroknya.
2: Tapi kalau tinggal ini po ya, kalau tinggal di kota ya, kan itu tetangga kadang nggak kenal kan, pakai tembok semua tuh, tembok pagar gitu kan.
0: Bener, tergantung
2: mau kemana gitu,
0: tergantung kawasannya sih.
2: Kita masuk lagi pakai mobil lagi.
0: Bener.
2: Jadi kita nggak tahu tetangga yang mana, nggak kelihatan.
0: Tapi tergantung kawasannya memang. Kalau kawasan ayah kan masih perumahan
2: elit.
0: Hati-hati ya Bang Jo. Masih perumahan biasa gitu kan, perumahan.
2: Kalau elit itu susah ketemu tetangga, susah.
0: Nah, justru nggak semua.
2: Pada sibuk.
0: Nggak semua perumahan elit gitu loh. Ada beberapa perumahan elit yang mereka kenal sama tetangganya. Jadi tergantung sama orangnya juga sih. Jadi ada beberapa orang yang
2: tetangganya siapa gitu.
0: Ada yang kenal, ada yang enggak. Tergantung kawasannya sih memang. Tergantung kawasannya.
2: Oh.
0: Ada yang tipikal yang mereka punya rumah di sana di perumahan elit ya cuma dibeli doang, nggak ditinggalin. Itu ada. Itu nggak kenal tuh biasanya sama tetangga. Cuman ada yang perumahan yang mewah juga, tapi mereka tinggal di sana, itu kenal. Karena biasanya tuh mereka tuh ada kegiatan-kegiatan mingguan gitu. Iya. Gitu. Beda-beda sih tiap kawasan.
2: Ada juga tuh di sini begitu. Biasanya nggak kenal, nggak pernah ketemu.
0: Nggak pernah ketemu ya.
2: Pas mau jalan juga kan, pas itu kan, pas mau jalan itu kan naik mobil tuh. Pas masuk, mobil lagi.
0: Enggak kenal ya, itu siapa dia enggak tahu ya.
2: Langsung masuk rumah, iya enggak kenal
0: tetangga. Tapi itu balik lagi, beda-beda tiap kawasan. Kalau begitu, buat Ica mau lagu apa sore hari ini, Neng?
2: May Lily?
0: Ya.
2: May Lily.
0: Judul lagu
2: May Lily judulnya Kamu Istimewa di Hatiku.
0: Kamu istimewa, panjang amat judulnya. Bikin judul apa judul skripsi? Kamu istimewa. Kamu istimewa, May Lily. Oh, oke. Okay.
2: Katanya kalau enggak suka ke laut aja.
0: Ya udah nyemplung dah sono ke laut. Salam-salamnya boleh buat siapa nih, Ich?
2: Salam buat siapa ya, kan bisa di situ enggak ada kenalan.
0: Ya udah kenal sama siapa kek?
2: Kalau masuk depo semuanya aja.
0: Oh hei, nanti diputarin lagunya. Udah itu aja?
2: Ya.
0: Siap kalau begitu. Ica, makasih banyak Ica. Salam ya, buat tetangganya sama, ya, sama tante-tantenya, sama sepupu dua kalinya ya.
2: Iya, iya.
0: Dah Ica.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica di Bone Abang, yang mesti baca WhatsApp yang udah masuk nih, banyak banget. Kalau gak dibacain, ntar kasihan banget, kasihan mereka udah WhatsApp soalnya. Ini sudah ada Bang Nur di Gaver di Bogor, katanya sore po, cuaca di mari lagi mendung, enak banget di Bogor mendung. Minta lagu Mansur S mirip dia, cie. Mirip siapa sih? Penasaran aja, kalau mirip-mirip tuh kadang-kadang suka bikin hati terenyuh gitu. Ingat sama yang lalu-lalu. Kita berangkat ke Serpong, ada Pak Is di Serpong, minta lagu Caca Handika yang Undangan Palsu. Kalau Aye hampir dibilang deket po sama tetangga, secara hidup di perumahan cuman berempat doang. Anak dua, Aye sama istri dah. Keluarga di Cilegon semua, Serpong, Haredang, oi kangen suara hujan, lalin rame lancar buat Potera, terima kasih. Sukses selalu. Oh, dirapel satu chat semua informasi. Udah gitu doang deket ya sama tetangga ya. Iya sih benar. Karena keluarga jauh katanya. Kalau keluarganya jauh, dia kalau ada apa-apa sih minta tolong sama tetangga, ya kan? Buat Bang Pais Serpong tadi lagunya apa? Undangan Palsu. Aduh, ayo tahu lagi tuh lagu. Kalau ngomongin lagu itu tuh bawaannya sedih aja. Lanjut lagi WhatsApp berikutnya, ada Bang Ipang di BSD. Minta lagunya Alam, judulnya Ibu. Aduh. Aye tuh kalau misalnya dengerin inget penyanyi namanya Alam, itu bawaannya pengen nyanyi lagu Adam Badukun, yeah. Atau gak featuring sama kakaknya tuh yang Santai, yo kita santai. Tapi itu judulnya Ibu ya. Oke, ditunggu aja. Kalau sempat lagu pasti bakal diputerin ya, soalnya ngantri pasti nih. Lanjut lagi, kita ada siapa nih? Oh belum. Kalau ayah sama tetangga paling ketemu seminggu sekali po, itu juga di lapangan perumahan buat senam bareng. Secara ayah gawe, berangkat gelap, pulang juga gelap, BSD rame lancar, cuaca panas cetar, buat Potiara terima kasih. Terima kasih kembali buat Bang Ipang di BSD. Ada Pak Teddy Baping di Serengseng Sawah, katanya po ayah sama tetangga mah deket, samping kiri kanan depan, kita bisa pinjem kayak tabung gas kosong, bisa pinjem dulu. Jet pump kita rusak, kita minta alirin air pakai selang juga bisa. Kalau saya ada yang sakit perlu kendaraan dipinjemin mobil, alhamdulillah Pak Teddy. Emang itu yang dicari-cari, memang kalau namanya tetangga tuh kudu begitu. Kalau kita ada kekurangan apa, ditolongin, dipinjemin dulu boleh, ya kan? Jadi saling take and give, saling memberi dan juga saling menerima. Nanti saya bakal baca lagi WhatsApp yang udah masuk ya. Udah mulai aus soalnya, mesti minum. Buat apa-apa pengen gabung silakan di WhatsApp 0812 11 24 928 dan juga bisa telepon di 0213504510. Dan jangan kemana-mana ya, tetapi dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
3: Dangdutnya, nyok-nyok.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM. Suara budaya.

0: Abang Po, ayo mau baca WhatsApp yang udah masuk lagi ke 0812 11 24 928. Ini ada Bu Alma di Citerep, Bogor. Kalau saya deket sama tetangga, secara kalau ada apa-apa minta tolong ke tetangga terdekat. Contohnya, misalnya tuh ada paket COD saya nggak di rumah, saya minta tolong. Tapi jangan curhat sama tetangga ya, kadang selalu terbuka sama tetangga yang kurang baik. Iya lagi, kalau tiba-tiba salah paham atau ada masalah yang kita curhatin, takutnya tuh malah dibuka dan disebarin gitu. Jadi yang wajar-wajar aja kalau buat cerita. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Yang sudang-sudang saja. Minta lagunya Curang dari Rita Sugiarto. Baiklah kalau begitu ditungguin. Kita bakal angkat telepon berikutnya. Halo, Dangdut Nyok.
1: Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok.
0: Halo, selamat sore. Aki Kusnadi, apa kabar?
1: Alhamdulillah kok.
0: Alhamdulillah.
1: Bilang Mbak Kusna aja yang pendekan
0: lah. Oh iya kan biar lengkap, kalau kita mah kadang kan suka ngelengkapin. Karena kalau gak dilengkapin tuh kayak ada hati yang kosong gitu. Ruang yang kosong yang kudu diisi.
1: Iya kan kalau ditanya nama pendek apa Cikoto, kalau panjang jalan kereta.
0: Iya lagi bener. Gak ada putus-putusnya tuh jalan kereta ya. Ayo Kusna, deket kagak sih sama tetangga di rumah itu, Ki?
1: Ya, deket lah.
0: Seberapa dekat?
1: Dekat, ya kalau yang ya memang benar sih kalau yang paling dekat mah nenek-nenek lah. Tiap hari itu mau kumpul aja, nggak ada berhentinya.
0: Emang lagi ya.
1: Kalau kan bapak-bapak kan biasanya kalau ada acara aja,
0: kumpulnya.
1: Misalnya ada kerja bakti kayak gitu. Apa mau ini mau 17-an kayak gitu-gitu. Rapat gitu. Kalau nang namanya nimurung nimung menjalang lah, apalagi udah tue begini.
0: Oh gitu. Tapi kalau
1: kadang-kadang
0: apa? Hah? Gimana kalau kadang-kadang?
1: Kadang-kadang ada keselnya juga sama tetangga gitu.
0: Keselnya gimana?
1: Tetangga. Iya, kadang-kadang kita mau pergi nanya kemana aja dalam hati. Kan nanya.
0: Kepo banget lu enggak digituin
1: pulang,
0: ya?
1: Pulang ya ditanya dari mana katanya. Gitu aja ngeselin juga sih kok.
0: Kepo banget ya, tapi kalau misalnya ditanya kayak gitu, Abang Kusna jawab kagak sih, Bah?
1: Eh,
0: dijawab enggak sih?
1: Jawab. Ya jawabnya kan susah. Kalau ditanya dari mana, dari sono aja. Kalau mau kemana ke sono juga. Mau cuma bilangin mau ke pasar mau beli cabai.
0: Iya sih, benar-benar. Dan kadang-kadang jangan terlalu jujur-jujur juga sama tetangga ya, takutnya ya.
1: Ya gitulah ya, yang kita ya biasa aja.
0: Biasa aja, seperlunya aja.
1: Udah budaya
0: gitu. Betul.
1: Cuman ada orang asing tuh, orang Ceko apa udah bisa ngomong Sundanya, udah pinter banget.
0: Oh iya.
1: Heran tuh pertama. Iya, pertama heran karena kalau mau pergi aja pada angkat kemana?
0: Kenapa? Ya ampun.
1: Saya heran katanya gitu. Ya bilangnya dua budaya di sini mah begitu.
0: Benar.
1: Ya kan Pak ya, budaya kita begini. Kalau iya, pergi kemana-mana ketemu ditanyain sama teman lama, yang ditanyain siapa anak berapa.
0: Benar. Emang nanya anak berapa mau ngempanin mau nambahin ngempanannya apa gimana gitu ya?
1: Itu kadang bingung. Kalau orang UK bingung, yang tanya anak kalau sana nggak ada yang tanya anak. Iya beda lah.
0: Iya mereka kaget kali ya, tiba-tiba tanya ketemu udah makan belum, anak berapa, udah pada kelas berapa gitu. Biasa kan kayak mungkin gitu
1: kan. Tetangga memang beda-beda situasi kok.
0: Kadang-kadang
1: di komplek, di perumahan memang sama tetangga aja. Kadang-kadang kita tahu orangnya ada apa enggaknya kan, kita kadang itu.
0: Iya.
1: Kalau kayak di perkampungan mah kayak kita pasar bo gitu. Ya kanan kiri tetangga ya setiap hari ketemu lah.
0: Iyalah. Jadi tahu update-nya sebenarnya.
1: Cuman itu doang yang ganjelannya tuh. Asal keluar dikit kemana.
0: Kepo bat. Aki mau request lagu apa nih Ki sore nih Ki?
1: Minta itu aja deh.
0: Apa tuh?
1: Melili juga.
0: Tuh. Melili udah diputar tadi yang lain.
1: Bukan, apa yang ini? Setajam karang.
0: Setajam karang tapi aku bisa mana nih? Setajam Setengah jam. Kok enggak ada sih? Biasanya gak ada.
1: Ada kalau enggak ada. Kalau kagak ada ketok pintu aja deh.
0: Ketok pintu, ketok pintu, ketok pintu. Entar aja cariin ya. Sip. Baiklah, salam-salamnya. Buat siapa?
1: Salamnya tuh Ki Adi tuh, makasih tuh kenggolannya. Ki Adi, Abah Endang Cipenjo, Kong Doni, Bumi mantan tuh kok.
0: Mantan apa?
1: Mantan tetangga.
0: Oh. Iya, oke. Okay.
1: Gitu terus aja, terus. Bo, ya,
0: bo. Udah itu ya, aja.
1: Itu aki Haji Amsar, Haji Amsar.
0: Haji
1: itu
0: Amsar.
1: Kan grup Abah itu,
0: oh,
1: grup
0: iya.
1: Abah Daun.
0: Betul betul. Abah Haji Amsar.
1: Dulu gua waktu kumpul-kumpul di sana kagak ketemu sama Abah.
0: Iya, aing enggak tahu waktu itu ngumpulnya kalau enggak salah pagi ya, pagi kan? Jam-jam 10.
1: Enggak, siang sampai sore tuh.
0: Iya, pan aing mah aing masuknya malam.
1: Sawerannya banyak kok kalau ada di situ. Aduh,
0: dapat saweran. Waduh, gawat.
1: Iya, joget-joget nyawer. Waduh, ada yang nyawer yang perlu-perlu tahunnya duitnya 2.000-an.
0: Tapi kan banyak lumayan, kalau segepok mah 200.000. Ini ada judul bukan Setajam Karang, Tajamnya Karang judulnya. Ada lagunya.
1: Oh gitu ya.
0: Ayo puterin yang versi ya, Nada Soraya ye, tapi ye.
1: Iyalah yang
0: apa-apa ya. Lagunya itu. Siap kalau begitu. Nuhun ya, Aki makasih banyak.
1: Sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi baca WhatsApp yang udah masuk Abang Po. Ada enggak ya? Oh, udah habis nih. Oh, ada nih terakhir. Ada Unisiska di Sumatera Barat. Semangat siaran nih. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, pulang kerja hati-hati, semangat. Eh, senang deh kalau diingetin sama Unisiska nih. Minta lagunya Oi Avanda. Siap, sudah disiapin. Ada Pak Tatang Suparman di Tangerang juga katanya tarik terus. Lanjut buat pendengar Indonesia dari Tatang Suparman di Tangerang. Siap kalau begitu. Lagu berikutnya yang puter ini Tajamnya Karang. Untuk Abang Po yang udah gabung, terima kasih banyak. Karena abisnya aku udahan ya. Abisnya masih banyak program seru lainnya di RRI.net. Dan juga ya bakal balik lagi siaran terestrial di 92.8 di rangkaian Belantek obrolan tanpa teks. Makasih buat Abang Po yang udah nelfon, yang udah WhatsApp, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Ayo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po.

Di Menteng banyak orang kaya. Hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi. Dangdut nyok, nyok.

Abang-abang Bang Sampah Gunung Mas di RW 08 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan mengubah sampah plastik menjadi tabungan warga sebagai upaya mendukung ekonomi sirkular dan meningkatkan kesadaran memilah sampah. Lurah Gunung Andika Eka Saputra mengatakan sampah yang dikumpulkan akan ditimbang dan dikonversi menjadi nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan warga untuk kebutuhan rumah tangga maupun juga tabungan. Selain melayani warga RW 08, Bank Sampah Gunung Mas juga terbuka bagi warga dari wilayah lain serta diharapkan menjadi pusat edukasi pengolahan sampah. Program ini diharapkan mampu mengubah pandangan masyarakat bahwa sampah memiliki nilai ekonomis jika dikelola dengan baik. Beralih ke berita yang lain, Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kalimantan Timur mencatat ekspor 5 komoditas unggulan perikanan mencapai 1.400 ton dengan nilai 192,9 miliar rupiah pada semester pertama 2026. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Kaltim, Irma Listiawati mengatakan, komoditas utama yang diekspor meliputi udang windu, udang pink, kerapu segar, bawal, dan lainnya menuju ke 12 negara termasuk Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat. Pemerintah daerah terus memberikan pendampingan sertifikasi mutu agar produk memenuhi standar internasional. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 19.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir pletok. Asal-usul bir pletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir pletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi pletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya, bunyi pletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi pletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir pletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir pletok biasa disajikan panas, itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir pletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan, Indun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang? Deket warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
0: Oh, gitu. Oh, Indun, kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es lendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Nun, selendang mayang.
2: Ayo.
3: Bang, mau kemana udah rapi?
4: Ayo mau ke sono, Mpo.
3: Sono mana, Bang?
4: Ke sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, Abang udah di mari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok.

Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser, bersama Balaguplak. Hanya di Prambat FM, Suara Budaya Jakarta.

Ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Purwata FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po masih di rangkaian Blantek, obrolan tanpa teks sore hari ini bareng sama Ayah Tiara Adinda, bakal temenin sampai nanti jalan jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Azan jam berapa, Neng? Bingung deh. Jam berapa? Ayo azan. 5.18 itu waktu Indonesia bagian mana coba? Mana ada azan maghrib jam 18 lewat 50-an? Gak ada. 17.38 58 curiga gue malu berdua lu. Untuk Abang Po, untuk azan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya hari ini itu akan jatuh pada jam 17 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat ya Abang Po. Jadi buat Abang Po yang mungkin jam segini mau siap-siap pulang atau udah dalam perjalanan, kalau misalnya udah ketemu azan, melipir dulu dah sebentar ya. Buat Abang Po jangan kemana-mana, rangkaian lagu-lagu enak masih akan terus menemani hingga nanti jalan jam 8 malam. Tetap sama kami di Blantek, obrolan tanpa teks.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Minah. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Minah. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayo juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Hormat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po, untuk Abang Po beragama Muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Lagu-lagu Islami masih akan terus menemani Abang Po hingga di rangkaian Belantai Kobrolan Tanpa Teks untuk edisi kali ini, hari Jumat 31 Juli 2026.

0: nini amama dun sana pandanga sadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama Didanga.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya. Banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh,
0: jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang. Foto, ngerti kagak lo? Foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial itu banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, biar kate telat dikit.
2: Robot FM, Suara Budaya Jakarta.

0: for this.
1: Adon-adon manungsa menika boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
2: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
3: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
2: Ih, ini bahasa apa lagi?
4: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
5: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
1: Ayo mau ke sono, Mpok.
5: Sono mana, Bang?
1: Ke sono, no, ujung sono, no.
5: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
5: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
5: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.

0: Tempo, kita ngomongin tentang musisi-musisi daerah yang viral di cerita dalam lagu. Kali ini Ayah punya Nir alias Immanuel Andra Nir. Pemuda asal Indonesia Timur, ini sosok terciptanya lagu yang viral banget beberapa tahun yang lalu karena Susayang bersama Dian Sorowea. Langsung melejit tuh mereka, video klipnya di YouTube itu ratusan juta viewersnya. Lagu Karena Susayang ini diciptain sama Nir ini di tahun 2018 dan langsung boom di YouTube. Langsung disukai banyak orang, langsung banyak di cover-cover juga sama orang. Nah, sedikit cerita tentang Nir ini. Nir ini ternyata adalah anak pantai. Yoi, dia tinggalnya di pinggir pantai gitu, Abang Po. Seorang rapper juga. Dan gak main-main nih, produser hebat Steve Lillywhite pernah menyebut Nir ini adalah seseorang yang memiliki bakat yang sangat spesial. Buis, mantep banget tuh dipuji langsung sama seorang produser yang pernah meraih Grammy Award. Keren dong.
1: Cerita dalam lagu.

0: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po, nih informasi jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Ini lagi rame banget nih Abang Po di Taman Ria Rio. Kenapa sih Taman Ria Rio terkenal apa? Terkenal banget Abang Po, karena ada salah satu hal yang unik yang gak bisa ditemuin di negara lain, tapi ada di Indonesia. Bahkan aslinya itu bukan di Jakarta, bukan di Indonesia. Namanya pohon baobab. Abang Po, pohon baobab itu pohonnya gede banget ya. Kalau foto di sana berasa kayak foto lagi di luar negeri. Padahal lokasinya itu ada di Taman Ria Rio, yang lokasinya itu ada di Pulau Mas, Jakarta Timur. Dan tahu gak Abang Po, taman ini disebut juga sebagai taman baobab yang memang memiliki beberapa pohon baobab yang gede banget yang menjadi ikon sekaligus spot foto favorit pengunjung. Terus baobab itu emang berasal dari mana sih? Sebenarnya pohon baobab itu bukan dari Indonesia, tapi sudah ada di Taman Ria Rio, ya kan, yang berasal dari wilayah Afrika, terutama Madagaskar, yang memang terlihat unik banget karena kayak batangnya tuh gendut banget gitu ya, dan bisa menjadi favorit banyak masyarakat untuk berfoto. Tapi nggak cuma baobab babnya aja nih yang menarik perhatian Abang Po. Di seluruh area taman juga banyak banget jenis pepohonan lain yang diberikan papan informasi bertuliskan nama lokal hingga nama latinnya. Jadi jalan-jalan ke Taman Ria Rio gak cuma sekedar piknik, tapi juga bisa update informasi ilmu tentang pepohonan Abang Po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema sehingga ia tampil di berbagai acara seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, banyak banget aktivitas bisa kita lakukan kalau misalnya Abang Po lagi pengen berkunjung ke Taman Ria Rio ya. Saking banyaknya, mulai dari yang namanya menikmati pemandangan waduk, angin yang sejuk, piknik bareng sama teman juga bisa menjadi pilihan buat Abang Po untuk menikmati momen lepas rindu di sana, atau sekedar pengen olahraga sore, jalan, jogging, naik sepeda, dan juga pasti mengenal berbagai macam beragam tumbuhan yang ada di Taman Ria Rio Pulau Mas.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung All Fame, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung All Fame adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlins Leverend Zekering van Egenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Umum petugas gabungan dari berbagai organisasi perangkat daerah menggelar kerja bakti membersihkan Terminal Lebak Bulus Pondok Pinang, Jakarta Selatan hari ini untuk menciptakan lingkungan terminal yang bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Terminal Lebak Bulus, Joni Budi, mengatakan sekitar 20 personil dikerahkan bersama kru PO Bus Akap dan juga pedagang untuk membersihkan area tunggu penumpang, kantor pengelola, tempat ibadah hingga area parkir. Kegiatan meliputi perbaikan, pengangkatan puing dan sampah serta pembabatan tanaman yang mengganggu estetika kawasan. Beralih ke berita yang lain, PT PLN Persero melalui program PLN Peduli menyalurkan bantuan budidaya ikan lele sistem Bioflok kepada kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan Berkah Muda Mandiri di Kelurahan Daya Murni, Tumi Jajar, Tulang Bawang Barat, Lampung untuk mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Lampung, Badai Marindro, mengatakan bantuan berupa 10 kolam Bioflok, gudang pakan, benih ikan lele, dan persediaan pakan diberikan untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui konsep electrifying agriculture. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kelompok, memenuhi tingginya permintaan ikan lele, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 6 pagi.

0: Ming, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tui kim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jaware ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia, tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
2: Bang. Mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Abang Pak, UNESCO ini baru aja menerapkan atau menetapkan 25 warisan budaya warisan dunia baru 2026. Wih. Hari ini tahun ini penyelenggaraan di Busan, Korea Selatan, dan memang sudah ditentukan sebanyak 25 situs yang masuk ke dalam daftar terbaru mereka. 19 merupakan situs budaya yang dibangun oleh manusia, 5 situs alam yang mencakup landscape, satwa liar, dan juga ekosistem, serta satu situs lainnya yang masuk dalam kategori campuran karena memiliki nilai budaya sekaligus alam. Wow. Jadi, salah satu situs terbaru yang masuk ke dalam UNESCO adalah The Beaches of the Day Landings di Normandia, Perancis, yang menyangkup pantai Utah, Omaha, Gold, Juno, dan Sword, serta Point the Hook. Susah bacanya ya. Karena orang Paris bacanya, jadi harus Barreto. Terus juga ada di Iran, ke Gunung Olympus di Yunani. Terus juga ada Almut Castle and related fortifications yang merupakan jaringan benteng yang berada di kawasan pegunungan Alborz. Terus juga ada India mendapatkan tambahan situs warisan dunia UNESCO melalui Ancient Buddhist Site of Sarnath. Dan kawasan ini dipercaya sebagai tempat Buddha menyampaikan khotbah pertamanya, itu sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Terus apa aja ya yang ada ya? Di Finlandia, Iran, Brazil, India, Jepang, di daerah Fujiwara, terus juga untuk mana ya negara terdekat dari Indonesia ya? Untuk Arab sendiri ada Wadi Wurayah, Abampo, terus Mount of Olympus di Yunani. 3 situs masuk daftar warisan dunia terancam, yaitu di Sudan Selatan, lalu juga di Lebanon, serta di Palestina yang ditetapkan sebagai prosedur darurat. Begitu. Moga-moga kita gak ada dicabut ya. Satu situs ini sebenarnya sih bukan sekedar penerapan status doang sih, Abampo, karena memang ini menjadi salah satu cara kita sebagai penerus begitu ya, baik negara-negara di Asia maupun juga negara-negara di dunia, ini bisa untuk memperkuat upaya perlindungan dan juga pelestarian warisan buat generasi-generasi mendatang. Indonesia pun juga kudu hati-hati karena ada beberapa warisannya yang sempat hampir terancam masuk ke zona merah dikarenakan tidak adanya pelestarian dilakukan oleh masyarakat setempat. Jadi kita kudu jaga-jaga tuh, jangan sampai nanti yang udah ditetapin malah diambil. Ya ibarat punya pasangan, udah baik-baik kita jaga, tiba-tiba ada yang nyelengnongin aja. Kan kagak enak ya Bang Po ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

datang nih kemarin ke Banyuwangi minggu lalu. Ternyata itu kemarin tuh sempat ada acara seru banget ya, yang menjajal berbagai macam permainan tradisional khas Nusantara yang dilakukan oleh ribuan anak SD. Nah, jadi ini adalah festival memengan tradisional yang emang rutin banget digelar tahunan di Banyuwangi. Jadi generasi Alpa nih ya, anak-anak kelahiran 2010 ke atas diajak tuh keluar dari dunia gadget, main bareng sama permainan tradisional zaman-zaman orang tua kita. Dari gobak sodor, engklek, egrang, sampai lompat tali. Dan memang ternyata mereka tuh antusias banget untuk memainkan permainan tradisional. Dan bahkan orang tuanya pun juga ngajarin di rumah. Dan mereka ternyata bisa main juga bareng bersama teman-teman dan juga keluarga. Dan ternyata ngaruh banget nih untuk menghindarkan anak-anak atau mengurangi jam screen time-nya anak-anak.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po, balik lagi kita di Cerita dalam Lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pantai yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pantai pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Bapak ya mateng dari keramat, keramat ada di jembatan lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insyaallah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insyaallah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
2: Pro 4 FM. Suara budaya

0: Pi. Tadi gue liat di medsos, ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Assalamualaikum, Babe.
3: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
2: Gini, Be. Apa? Ayah mau ngabarin, Be. Kalau ayah udah libur kuliah.
3: Waduh.
2: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayah kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
3: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
2: Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
3: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
2: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
3: Gondola.
2: Iya, Be, gondola.
3: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
2: Si Babe.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: 94 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Apa kabar Abang Pok Cangcingnya Babe? Demen banget rasanya. Ayo Bang Wawan temenin Abang Pok nanti sampai dengan jam 24. Di hari ini ya, hari terakhir di bulan Juli. Waduh, masuk bulan Agustus ya. 31 Juli 2026 ya. Berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Abang Po, Encang Cingnya Babe, yang pasti tetap semangat ya, walaupun sakit, ayo doain cepat sembuh, amin. Kita awali dengan dengerin drama legenda dengan judulnya Putri Tujuh, abis itu ada apresiasi budaya Banyumasan, Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak, orang apak, orang kepenak ya. Baik, dengan temanya nanti adalah makna lakon Kangsa Adu Jago dalam pertunjukan wayang kulit 10 tahun Papling Korwil Bandung ya. Oke. Okay. Dan kalau gitu kita dengerin dulunya untuk drama legenda kita kali ini, sekali lagi Putri Tujuh. Tetap di mari Prompat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Alkisah pada zaman dahulu, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri Tujuh. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik, yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri Tujuh. Suatu hari ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
2: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
1: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan Putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari.
3: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
4: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
1: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Setelah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
5: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini.

lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empangkuala ketika melihat kecantikan Putri Mayangsari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula kota Dumai, Provinsi Riau.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

1. Kula nuwun Inyong Wasis Andri Wibowo, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Monggo sami silaturahmi lan midhangetaken teng RRI Pro Sekawan Jakarta 92,8 FM teng acara Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli Ngapak nggih teng RRI Pro Sekawan Jakarta 92,8 FM jam 8 dugi jam 11 dalu.

9238 utawi teng nomor telepon 021 350 4510. Sepindah malih monggo sesarengan midhangetaken teng RRI Pro Sekawan Jakarta 92,8 FM. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khususnya warga Banyumasan. Jenenge Inyong Sodirin Bakul Dawet asal Banjarnegara, nang Sunter, Jakarta Utara. Monggo singgarap silaturahmi lewat udara, ning

Ning acarane ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang penak ser. Acarane aja kelalen ya, Jumat malam Sabtu, awit jam 8 tekan jam 12. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.

0: Dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Balik maning tengah carane.
1: Apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
0: Ser. Bersama
1: Balaguplak.
0: Karinyong Dermanis wae.
1: Inyong Jori.
0: Ana Bakayu Rubi, terus ana Pak Wondo, terus ana maning sapak ya Kang Eko.
1: Eko, terus sana Burosa,
0: Burosa. Oke, terus sana teknik kita ada Kang Ridwan karo Kang Ripto ya.
1: Ada Kang Ridwan sama Kang Kamil.
0: Kang Kamil. Hah? Nanti?
1: Ya itu ada Kang Ridwan sama Kang Kamil.
0: Iya ya. Oke, Kang Jori
1: ya.
0: Kan setiane untuk narasumber kita kan itu si Ki Wanda Yudaswara. Berhubung ana ini ya berhalangan
1: kayak dadakan
0: ya, kayak tahu bulat ya, digoreng dadakan
1: nih kayak.
0: Wis gak apa-apa.
1: Penting temanya apa ini?
0: Temane ki makna lakon Kangsa Adu Jago dalam pertunjukan wayang kulit 10 tahun Papling Korwil Bandung.
1: Nah, bisa nanti, juga kita telepon ke ini aja juga enggak apa-apa ke panitianya. Ketua panitia Bandung loh yang kemarin ngadain. Dia kan pakai face cap juga, pakai blangkon, pakai kayak kain jarit gitu kan. Ya paling enggak dia berhias kayak dalang kan.
0: Oh gitu ya. Siap-siap sih, pasti nanti kita coba untuk terhubung ya. Pasti nih. Sing oke. Jadi kepriwe,
1: Bok. Nah, mungkin Pak Bonto saged mboten, Pak? Jelasaken niku napa? Kangsa Adu Jago. Nek teng Bekasi kan enten pas malam minggu niku enten wayang jenengan sing teng Bekasi nggih. Nah niku kan Kongso nggih. Sing teng Bekasi niku Kongso Adu Jago, nek sing teng Bandung niku Kangsa Adu Jago. Artine sami napa mboten niku? Sami mawon.
2: Kongso niku di Mas Kira dadi
1: Kangsa. Oh, gara-gara ngapak dadi. Dan niku artine napa, Pak?
2: Napa?
1: Kangsa Adu Jago artinya ya.
2: Kongso itu mengadakan adon-adon
1: pertandingan. Oh, pertandingan,
2: gih. Tapi jagonya itu manusia.
1: Tapi lakon, gih. Ibaratnya.
0: Iya, yang pasti ini mungkin bisa dipaparin lagi ya. Apa tuh kira-kira Pak Wonto?
2: Lakon carangan yang menceritakan kisah Prabu Kongso di Kabupaten Sempopuro. Ia menantang kesaktian para kesatria dan negara Madura dan Ngastina melalui sayembara adu jago, tapi bukan ayam.
0: Ayam. Oh, kirain ini nyoknya ayam.
1: Kan kadang-kadang namanya adu jago.
0: Adu jago.
1: Orang newong Jawa kan
0: katanya
1: adu jago kue ayam.
0: Ayam. Monggo lanjut maning kaya kepriwe Kang Pak Wondo.
2: Tokoh utama ini menika Kongso.
1: Nggih.
2: Anaknya Prabu Bumo. Lho, ini salah ini.
0: Mungkin ada sedikit koreksi kali ya.
2: Ini siap. Anaknya Prabu Gorowongso.
1: Gorowongso nggih.
2: Konflik.
0: Konflik nang kono ya.
2: Kongso itu pengen menguasai kerajaan Madura. Makanya itu triknya. Dia dengan adu jago itu ingin merebut kekuasaan.
0: Itu suatu apa kasih apa ini nih ya garis besarnya kayak kue ya.
1: Adu kesakten gitu, Pak. Tapi kok kan sama ya kayak yang di Bekasi 10 tahun paguyuban Papeling Korwil Bandung, kalau yang di Bekasi kan 10 tahun WMC.
0: WMC nggih. Iya, kan?
1: Sama-sama 10 tahun.
2: Berarti
1: nggih, sama-sama judulnya sama. Apa mungkin itu mengandung makna dari yang 10 tahun itu apa gimana kurang tahu. Kepriwe.
2: Kita tanyakan
0: kepada rumput yang bergoyang. Ya, sing pasti tadi wisana gambaran dari Pak Wondo kaitannya dengan tema waktu minggu lalu. Rika tekanan kono ya. Nanti kita nanti ngobrol-ngobrol kaitannya dengan suasana sama suasini.
1: Betul.
0: Kan suasana nang kono ke suasini nang kene. Pastine ya. Oke, nomornya pira?
1: Oh iya, monggo para sedulur sing arep kirim-kirim salam arep request lagu arep monggo karo kita-kita juga bisa. Monggo WA bae utawa netalpon WA juga bisa nang 0211 1111 sangat laro wadu. Nomor telepon
0: bisa bok.
1: Mumpung kia ageneng lantai 6
0: anak telepon
1: biasa. Jadi anak telepon sing ngeledak nang meja kia anak loro nomor telepon nang 0 loro 1 telu papat papat 0 pitu sanga wadu sing siji ne 0 loro 1 telu 5 0 papat 5 1 0. Monggo para sedulur tak enteni tekan jam 12 bengi
0: siap.
1: Pokoknya acak lalen.
0: Di acarane
1: apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
0: Ser
1: bersama Balakublak.

paliatan lengger Banyuwasan, Banyuwasan sampun paripurna. Mobile yang engkau kula nyambut damel wonten mriki

0: Wayang Golek, kesenian budaya Sunda yakni semacam boneka kayu yang dimainkan oleh seorang dalang dengan cerita-cerita rakyat. Pertama kali dikenalkan oleh Sunan Kudus, tepatnya di daerah Kudus yang diketahui atau dikenal dengan Wayang Menak. Kemudian dipertunjukkan di Cirebon, dikenal dengan nama Wayang Cepak. Wayang Golek memang sudah sangat dikenal oleh masyarakat di Jawa Barat. Persebarannya pun mulai dari daerah Cirebon sampai Banten dan telah dikenal hingga ke mancanegara. Dalam budaya Sunda sendiri, Wayang Golek disebut sebagai Si Cepot. Sosok humoris dan jenaka, memiliki gaya bicara kekanak-kanakan, tapi selalu penuh makna dalam pagelaran. Dalam perkembangannya, ada tiga jenis wayang golek, yaitu papak purwa dan modern.
1: Hari apa aku naon, Pak?
2: Buhu katere jadi badan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedulur. Kula Warsito saking FKPC Kebumen. Mangga sedulur-sedulur sami midhangetaken acara sing paling peken, sing paling keren. Acara ngoblak nang 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Saben dina Jumat malam setu mulai jam 8 sore tekan jam 12 wengi. Ajak kalian ampun kesupen, mangga sami silaturahmi lewat udara. Bisa kirim-kirim salam kanggo sedulur-sedulur, bisa request lagu-lagu Banyumasan nang nomor 08121111448, utawa telepon nang 021350451100. Ajak lalen, pokoknya ajak lalen, ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak.

0: 45100 ngoblak ngobrol budaya lokal asli Ngapak. Orang apa? Orang enak. Ser.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedulur sedaya, ketemu maning kali inyong ramane dewi utawa Kang Tarno saking seni budaya Papeling. Mangga kula ngajak jenengan sedaya sami midhangetaken ngoblak neng dinten Jemuah malam setu neng 82,8 FM RRI Prompat mulai jam 8 tekan jam 12 bengi. Mangga sing ajeng silaturahmi lewat udara nggih saged mawon jenengan saged WA 0812 1 2 4 9 2 8 utawane sing arep telepon langsung nggih saged teng 0213 5045 1 0. Ngobrol budaya lokal asli.

Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Monggo sami silaturahmi lan midhangetaken teng RRI Pro Sekawan Jakarta 92,8 FM teng acara Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli Ngapak nggih teng RRI Pro Sekawan Jakarta 92,8 FM jam 8 dugi jam 11 dalu.

0: bolu utawi teng nomor telepon 021 350 4510. Sepindah malih monggo sesarengan midhangetaken teng RRI Pro Sekawan Jakarta 92,8 FM. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelilan.
1: Pro 4 FM dengan lagu-lagu enak dari Banyumasan.

0: balik maning tengah carane
1: apresiasi budaya Banyumasan.
2: Ngobrol, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang abak, orang enak.
0: Bersama
2: Balagupa.
0: Eh Kang Jori,
2: ya.
0: Wis nyambung ora karo
2: alhamdulillah. Alhamdulillah karo Kang Amin dia sebagai ketua panitia, ketua korwil. Ini kan bersangkutan dengan tema ya. Coba tadi buka
0: tema nekie, Dekat krungu ora?
2: Krungu. Temanya apa tuh?
0: Kata kerungu ke priwasi
2: gedein ya
0: si gedein ya, sik ya oke sik ya, nanti ke lali ke sik
3: apa kue temanya?
0: Ana temane nah kue
2: tuh
0: makna lakon Kangsa Adu Jago dalam pertunjukan wayang kulit 10 tahun Papeling Korwil Bandung.
2: Itu kan ada kalau kita telepon ke ketua korwilnya berarti kan ada sambungannya ada dengan sambungannya
0: tema ini.
2: Kalau masalah apa lakon lakonnya kan tadi Kangsa Adu Jago. Tadi kan udah di
0: paparin
2: sedikit gitu ya. Kan. Ini kan udah tersambung dengan ketua korwil.
0: Monggo Kang.
2: Halo, Assalamualaikum Kang Amin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kepriwe kabare Kang Amin?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Mantep ya lancar acarane ya.
2: Oke ya, selamat ya.
4: Alhamdulillah.
2: Selamat Kang wis sukses. Doane
4: kabehan bae alhamdulillah.
0: Oke, makasih oleh-olehnya lho wis

0: Oleh-oleh apa gue?
1: Oke, oleh-oleh kesel. Karena ngantuk, karena ngantuk. Tapi alhamdulillah sih. Kayak aku sih ya mungkin pribadi lah ya, kanggo ibaratnya mewakili Korwil Jakarta Pusat sih luar biasa penampilan Papeling Korwil Bandung. Mudah-mudahan buat contoh Papeling Pusat dan Korwil-Korwil lain
2: yang kedepannya ya.
1: Iya, betul.
3: Oke, Kang Jori Inyong kan belakang grup ya. Video nih, suasana nih, nampaknya ya apik bok memang.
1: Luar biasa, betul.
3: Iya. Mungkin kita mau kulik-kulik lebih detail maning ya. Monggo Kang Jori.
1: Gue kan anggar masalah apa? lakonnya mau kan wis disinggung, kita kan tentang masalah korwile. Kira rencana arep wayangan pas 10 tahun Papeling Korwil Bandung sih rencananya wis suwe apa ora sih, Kang Amin?
0: Rencana ya. Waktu 8 tahun Papeling Korwil Bandung kan kita mengadakan pagelaran Lengger Banyumasan.
1: Oh ya sing nang pinggir sing nang pasar kae ya.
0: Itu mah apa dadi nggo pribadi khusus cuma anggap sekang grup dari grup seni sekang Bandung dewek pagelaran. Nah, Ninggono di 8 tahun gue kita duwe ancer-ancer mengko 10 tahun enggane wayangan kepriwen.
1: Oh, berarti pemikirannya selama 2 tahun
3: ya kedur-kedur rasa gue. Ki andik agendanya wis wudi.
1: Betul.
3: Wis pengi ya.
2: Rong tahun ya.
3: Iya, wis pengi ya.
0: Wis rencana sembarang 2 tahun.
1: Alhamdulillah pelaksanaannya wingi ya Kang.
2: Iya, meriah banget.
1: Meriah.
0: Alhamdulillah berkat dongane para kuasa sepuh, terus pembina, penasehat Papeling, ketua umum Papeling, pengurus Papeling pusat kabeh pada mendukung. Alhamdulillah pagelaran wayang ning Papeling Korwil Bandung berjalan dengan lancar.
3: Iya. Siap Kang. Kang, mungkin acaranya tepat waktu ora sih?
0: Masih. Alhamdulillah acaranya tepat waktu. Sesuai rondon sing wis kita susun ya. Soalnya kan dalangnya loro, dalang cilik ngomucuki, kalau dalang sing dewasa nggo pagelaran nganti esuk. Jadi sesuai rondon jam 8 wis dekter mulai acara.
3: Nah mungkin sing garis besarane kan tadi wis di takon karo wis di jabari ya karo Kang Jori ya. Nah tapi mungkin bisa disampaikan maning kayak sepengetahuan Rika kaitannya dengan apa tadi
1: Kangsa
0: lakon Kangsa Dujago sebenarnya gue kan unsur lagi dalange. Dalangnya dari ceritanya Kang Sadu Jago nyongat ceritanya kayaknya itu kurang tepat apa ya
3: garis besar itu sepengetahuan Rika baik lah ya
1: kaya masalahnya kayak nang Bekasi kaya pada Kang WMC 10 tahun lakonnya juga Kang Sadu Jago
2: Kang Sadu Jago
1: ya pada baik lah
0: Kang
1: ya mungkin kan apa makna 10 tahun gue melu kegawa karo nang lakone apa kepriwe sih?
0: Sebenarnya Kang Sadu Jago gue kan lakon wis populer ya.
1: Iya, betul.
0: Sering pepawayangan gue lakon wis populer tentang apa negara Ngastina apa-apa nyong. Sebenarnya nyeritakna wayang iki kurang tepat kayaknya. Soalnya juga kudu untuk kurang apa ora tepat ya paham mari. Wayang gitu loh.
1: Yang nembe seneng jane nembe wingi ya.
0: Ya seneng sih seneng sebarang cilik cuman kurang memahami lah ya kurang memahami sing jelas Kang Sadu Jago gue anak sing tokoh apa sing ya jahat gue ngadu-adu terus diperantas ning kebenaran akhirnya sing bener sing menang gue intinya seperti itulah gue.
1: Nah terus kan gue Kang Amin ki kan apa ulang tahun papeling Korwil Bandung sing kaping 10. Ki kan anak slogannya ya. Ki ana slogan apa kata-kata apa ki? Pokoknya 10 tahun papeling Korwil Bandung anniversary. Terus kan iso ana tulisane ki. Aksi kolaborasi, aksi
0: kolaborasi jati diri
1: ya. Ya kuwi artine ini tagline-nya. Ki artine priwe sih?
3: Ngambil arti ya.
1: Siapa sing nemu kena kata-kata gue terus
3: atau aja pucuk ya. Nah.
1: Ya mbok ya wingi kan cuma disinggung juga karo Pak siapa?
0: Iya.
1: Wahyu. Udu karo wong kansane Pak Wahyu kae si wingi.
0: Oh, sing lemu. Iya.
1: Nah, iya. Monggo coba dijelasna Kang.
2: MC-ne.
0: Oh, iya. Dek aksi kolaborasi jati diri gue sebenarnya ya papeling dua aksi gue lah sing ngetokna selama ini sing ngurung anak gebrakan pagelaran wayang aksine kita mengambil dalang cilik dari Purbalingga tujuane nggo ngangkat potensi apa dalang cilik sing ana ning Kabupaten Purbalingga diangkat di kota Bandung supaya bisa terkenal gitu. Itu aksinya.
3: Tapi ana korelasine ora Kang dengan tanggal 23 kie ulang tahun apa pagelaran ini anak nasional. Hari anak nasional kie. Apa ana hubungannya ora?
0: Oh, ora ana hubungane sebetulnya, ora ana hubungan.
1: Iya. Dilalah bae pas kebenaran dean ya.
0: Dilalah. Iya. Dilalah kebenaran bae kuwi dadi jadi momennya pas.
1: Oh, okay. Ngiras nih.
3: Ngiras.
1: Oke, enggak ada. Mau kan aksinya wis. Oke, enggak ada kolaborasi.
0: Anger kolaborasi kita kan di Bandung ana apa sih? Penggamel, ana grup grup gamelan, ana grup wayang, karawitan juga ana gue. Jadi grup dalang Sekang Purbalingga tekala barasekna karo pengrawit Sekang Bandung supaya ini kita bisa bersatu gitu, walaupun
1: band klop ya
0: main klop ya gue. Jadi orang-orang murni gak wae Sekang Rana karena kita apa merantau ning Bandung dengan anak grup karawitan ya kita berkolaborasi dengan grup karawitan yang ada di Bandung gitu.
2: Nah, kayak wingi sing main
0: deset. Jadi intinya kerja sama.
2: Sing main deset itu grup penting, Pak.
0: Kepri wae?
2: Sing pertama anu main deset kae sing wong-wong sing nganggo seragam kuning-kuning apa Bandung.
0: Lah, anger sing main ku sing pertama sing isi pertama gue grup karawitan sekang PTDI, grup Rekso Budoyo. Gue anu apa grup karawitan para pensiunan sing sekang PTDI. Iya. Jadi para pensiunan-pensiunan sing kerja ning PTDI gawe grup.
2: Grup ya.
0: Pelatihan gamelan arane Rekso Budoyo.
2: Lah sanggare?
0: Ya?
2: Sanggare nang ndi?
0: Sanggare sanggar Rekso Budoyo arek sini PTDI.
3: Pada bae ya.
0: Iya, Rekso Budoyo.
1: Mungkin anak senior
0: ana junior. Rekso Budoyo ana ana ana rong grup. Rekso Budoyo siji karo Rekso Budoyo 2. Oh, anggere Rekso Budoyo siji sing ana tim intine sing sana dalangi juga. Grup karawitane juga terus anggar sing anu grup Rekso Budoyo 2 gue anu sing SC pada latihan lah ya gue
1: Pak. Senior junior lagi ya.
0: Junior ya.
1: Ki kan mau aksi wis, kolaborasi wis sing dari jati diri.
0: Ah. Ya, jati diri gue kita menunjukkan dari papeling itu bisa. Jati diri kita tunjukkan di Kota Bandung ini. Papeling bisa. Jangan cuma orang lain, cuma yang bisa wayangan menunjukkan apa? Dalang dari apa dalang-dalang senior papeling menunjukkan dalang sing masih junior itu jadi diri kita tunjukkan seperti itu.
1: Ku sing bener-bener nguri-uri lan apa nggoreng generasi lah ya Kang Amin.
0: Iya, maksudnya, iya betul.
1: Jadi ibaratnya kayak nang Purbalingga mungkin kan akeh dalang-dalang cilik sing urung tahu pentas jajal sekali pentasna di luar daerah.
3: Di luar daerah.
1: Iya, yang paling kaya nggak ngetes mental
3: kan. Sing pasti kayak Korwil Bandung, Papering Korwil Bandung kan memberikan kesempatan karena wong cilik apa anak-anak mudane ya, untuk bisa mentas kan. Ya. Kayak respon respon antusiasmenya kepriwe Kang penonton waktu singkit dalang cilik kayak main kayak.
0: Oh iya. Sebenarnya waktu kita merencanakan dalang Sekang Purbalingga gue ana pro kontra juga dari dari panitia lah. Iya.
3: Oke sebelum
0: koyo rame, jare ora rame dalang cilik kayak gue kan.
3: Mending
0: mesti ya dalang sing
3: senior.
0: Mending kalau dalang sing senior sing wis dadi sisan engko sing nonton rame. Lah kan asing kayak gue lah. Lah tujuannya kita kan arep ramai, arep ora kan kita kan tujuannya bukan itu, tujuannya kita makan menunjukkan jati diri kita orang Purbalingga di Purbalingga ada, walaupun dalang senior yang Purbalingga ada, juga kita ngambil yang masih junior yang masih belajar supaya bisa mengangkat potensinya seperti itu.
3: Nah, terus kepriwe langsung anak keputusannya, wis dalang cilik lah kasih kesempatan, apa keputusan bersama atau kepriwe Kang?
0: Itu keputusan bersama. Kita kan selalu setiap ada agenda atau apa acara kita selalu mengadakan rapat lah. Pada akhirnya kan tidak ning jero rapat gue ya akhirnya diputusna dalang cilik.
3: Alhamdulillah.
0: Terus potensi apa antusias penonton? Alhamdulillah ya sampai esok rame. Nah. Akeh sing nonton iku
3: lho. Akeh sing nonton. Wow.
0: Akeh sing nonton rame. Terus jadi wong pada mandange yo. Ya memang bener kayak gue nek kudu kita sing ngangkat ya sapa maning kayak gue.
1: Iya. Biasalah Kang, maksudnya anggur urung kelakon ta ya iya. Anggur urung kelakon ya gue pada ngamang-ngamang ibaratnya.
0: Heeh. Ya alhamdulillah sampai ya. Alhamdulillah sampai bubar jam tengah papat penontonnya si akeh gue.
1: Ya alhamdulillah yang paling terakhir.
0: Iya.
3: Sing pastine apa ya? Antusias penontonnya orang khusus wong Papeling ya, dewek ya.
1: Itu ada
0: ora.
1: Kelingi aku ngobrol karo wong Kutoarjo, Kang.
3: Oh, anak.
1: Sukoharjo ya.
3: Sukoharjo.
1: Iya, sing seragame abang.
0: Iya. Jadi Papeling Korwil Bandung punya apa duwe ya kerjasama, bukan kerjasama sebetulnya duwe mitra dari semua paguyuban Jawa Tengah yang ada di Bandung Raya. Itu kan banyak sekali sebetulnya, ada Cilacap, Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara dan lain-lain termasuk Solo Raya juga. Semuanya kita undang seperti itu. Di Bandung itu sekitar ada 57 paguyuban. Kita undang semuanya.
3: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Ini aku ngobrol juga, aku juga kepengen dia pendapat sang paguyuban lain kan ya Kang. Aku ngobrol karo wong Kutoarjo nek ora salah, sing seragam abang gue. Ya beliau juga apresiasinya luar biasa kepada Korwil Bandung. Siki ibaratnya sekorwil bisa wayangan ibaratnya ya Bang. Itu cuma satu korwil loh. Mudah-mudahan Jakpus ketularan Bandung.
3: Amin. King belajar sing apik bagaimana carane untuk bisa mementaskan meriahne Kak pada bae karo sing korwil.
1: Ya tapi Bandung, aja ya. Korwil disit lah. Mending pusat disit bae ya Kang.
0: Amin ya, Kak. Jelas ya kalau kita menampilkan sesuatu itu tujuannya harus sudah pasti lebih tujuan tujuannya apa, terus itu kita sudah merencanakan dari awal seperti itu. Walaupun Papeling Korwil Bandung menampilkan dalang cilik sama dalang muda yang belum terkenal, tapi kan tujuan kita bukan hanya hiburan gitu. Bukan hiburannya tujuannya. Hiburannya itu nomor sekian lah kayak seperti itu.
3: Sing pasti lancar untuk dalang ciliknya
1: muri-muri.
3: Antusiasme penontonnya di luar ekspektasi.
1: Betul.
3: Pastinya
0: iya,
3: ya.
0: Iya, betul. Iya.
3: Geng.
1: Betul, betul di luar ekspektasi. Kayak aku dewek ibaratnya sekang Jakarta langsung maring Bandung nonton wayang itu luar biasa
3: Pak. Luar biasa iyalah
1: ibaratnya
3: saling mendukung Bok. Saling mendukung
1: harus ibaratnya delakoni ora sewengi nutuk ora merem ya ya maksudnya ya petah baik gitu ya termasuk beliaunya kayak Pak Pembina Pak Wakil Ketua Umum ya kan beliaunya juga luar biasa semangatnya Pak.
0: Ya Karwil Bandung juga mengadakan pegelaran ini tidak bisa berdiri sendiri itu juga atas dukungan semua dari semua pengurus Papeling dari semua Korwil Papeling yang ada di Jabodetabek itu semuanya mendukung dan mensupport semuanya jadi kami semangat menjalankan semua itu gitu.
1: Ya tapi kan sukses lah.
3: Woi,
1: sukses pasti. Alhamdulillah. Apa ya ibaratnya wis pergelarannya be sukses, sekarang pendanaan sukses, berarti kan wis ya alhamdulillah banget. Luar biasa kok ya.
3: Pasti nih.
1: TOP BGT.
3: TOP BGT.
0: Alhamdulillah.
3: Oke. Okay. Baik, kalau gitu Kang kita wis dengerin lagu dhisik or oleh Kang.
0: Iya lagu disit, ya, pake orang terlalu manteng ya
1: iya, mereka juga manteng ngopi disit ya gue
0: karo ngopi
1: ya nyumbi ya, udah tak tinggal nih
3: siap oke, siap, kalau gitu cari kemana-mana tetap langkainya nih
4: apresiasi budaya Banyumasan ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngabak, orang ngabak orang enak,
3: ser sama
4: balaguplak.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Mpo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Mpo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Mpo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Jakarta.

sedulur Banyumasan, sugeng dalu sedulur, kula inyong Agus Mariono saking Seruling Mas. Mangga saming ngrungokna acara ngoblak nang 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Unggal dina kiye, dirungokna dina Jemuah malam Setu mulai jam 8 tekan jam 12 wengi. Mangga sami silaturahmi lewat udara. Saged kirim-kirim salam lan request lagu Banyumasan. Ajak lalen nang nomor WA 0812-11-24928 utawa telepon 021-350-4510. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang kepenak, ser.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedulur. Kula warsito saking FKPC Kebumen. Mangga sedulur-sedulur sami midhangetaken acara sing paling beken, sing paling keren. Acara ngoblak nang 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Saben dina Jumat malam setu mulai jam 8 sore tekan jam 12 wengi. Ajak lalen, ampun kesupen, mangga sami silaturahmi lewat udara. Bisa kirim-kirim salam kanggo sedulur-sedulur, bisa request lagu-lagu Banyumasan nang nomor 08111 44 98, utawa telepon nang 01 350 45 10. Ajak lalen, ajak lalen, pokoknya ajak lalen. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang apak, orang enak. Ser

0: panitia acarane
1: apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli Ngabak. Orang Ngabak, orang enak. Ser. Balaguba. Iya. Oke juga asih nyambung karo narasumber wengi ge ya gue Kang Amin, Ketua Kolil Papeling Bandung. Halo, sugeng dalu Kang Amin.
2: Sugeng dalu.
1: Ya kopi aja jadi gegembai gue gelas tergeletak kena.
2: Iya, wis tergeletak kena juga kok.
1: Ke jagoan neone wis turu apa?
2: Turu.
1: Oh. Nek nyambung maning sing masalah ki pementasan wingi ki Kang Amin.
2: Iya.
1: Ki kan aku weruh nang panfete lah ya, flyere sing ki kan ana paguyuban akeh banget, terus sponsor akeh banget. Ki emang reka usaha dewekan apa usaha bareng-bareng karo wong sekorwil gue apa bareng-bareng karo wong sineng jero papeling gue?
2: Ya nek sponsor kita bekerja sama karo semua panitia lah, kabeh panitia, terus karo pembina, terus karo ketua umum, karo pengurus pusat juga. Jadi kita orang melaku dewek. Korwil Bandung ya melaksanakan ini ya wis kerja sama dengan pengurus papeling pusat.
1: Oke.
2: Ayo tuh.
1: Tapi luar biasa. Sing penting, dia kan kayak masalah pendanaan, listen, krungu-krungu,
3: listen.
1: Krungu-krungu, dia kan masalah pendanaan juga plus ya Kang.
2: Nek masalah pendanaan, aku rung bisa ngomong min atau plus, tapi insya Allah ya pelaksanaan sukses karena Korwil Bandung panitianya urung pembubaran panitia, terus catatannya sining bendahara. Nek aku kan ketua, sebagai ketua Korwil tidak ora-ora bisa ikut cawe-cawe karo panitia. Acara ge kan wis tak serahna karo ketua panitia Kang Agus, terus karo panitia kabeh, karo bendahara dan karo sekretaris. Jadi kabeh mau wis kerja apa wis duwe tugasnya masing-masing. Nek nyong sebagai ketua Korwil urung bisa ngomong namen min atau plus e. Soale pembubaran panitiane urung dilaksanakan. Okay. Urung ana laporan lah.
1: Okay. Nah, terus ki, wingi kan aku pas maring Bandung kae kan ana ucapan lah ya sukses ya kaya. Ana sekang Bupati Purbalingga kuwi. Ki tanggapane bupatine kepriwe, Kang?
2: Tanggapane bupatine ya apik, tapi dari sekang panitia wis ngundang beliau, cuman beliau tidak bisa, ora bisa hadir. Terus wis alhamdulillah langsung ngirimna ucapan karangan bunga itu.
1: Ya jenis ya kepengene rawuh ya, Kang. Dan rikaya.
2: Kepanginnya ya Dek Rabu, maringnya ya kita juga maklum lah karena itu tugasnya beliau mungkin di sana banyak tugas nih apa Purbalingga, jadi orang bisa kurang bisa menghadiri acara wayang.
1: Oke, ya mudah-mudahan nggak kelanjutannya. Ya mudah-mudahan lah orang yang Korwili yang bekerja sama dengan pusat nggak gelem Rabu ya.
2: Iya. Ya kita kan sebagai panitia mengundang beliau karena beliau sebagai Bupati Purbalingga dan ningkene acarane apa paguyuban perantau sekang Purbalingga ya gue ya wis kewajibane kita ngundang ya gue.
1: Oke.
2: Ibaratnya njaluk izin.
1: Betul, karena kan kayak jenengan dewek sing sebagai ketua Korwil kan ngangkat dalang cilik khas Purbalingga ibaratnya kan ya gue. Maksudnya sing berpotensi ya nguri-uri lah paling enggak nggak regenerasi dalang sing anak nang Purbalingga ya gue.
2: Iya.
1: Oke, ya mudah. Ya kepenginnya sih ya terawih lah, kepenginnya. Ya mungkin urung ana wektu. Ya mbok jare sapa.
2: Urung ana wektu.
1: Tahun-tahun ngarep tahun sing arepe maning, tahun sing arepe maning, arepe maning iki
0: mbok film rawuh
1: e. Tekadak.
2: Iya, tahun sing arepe tekadak. Iya.
0: Kang, mungkin ana agenda selanjutnya kepriwe Kang? Wis ana wis nang ana pikiran.
1: Iya, kan iya, maksudnya wayangan tuh kan 2 tahun lho.
0: Iya.
1: Pemikirane 2 tahun iki bubaran iki. Tapi iki wingi krungu-krungu gue Kang Amin gue sih nyontek laren disit sekarang ketua kowil ngomong aja gue
0: kepriwe
1: ya mbuh bae gue tergantung maring anggota maning balik maring anggota maning kan aja gue nyong apa orang ngomong aja gue mbong baluk masalah baluk kayak gimana ya banget ya raja kayak gue
2: sebagai ketua korwil kok
1: ya gak kayak gue maksudnya anggane nyong takon aja gue lo mbok nganti baluk maring nyong aja gue mungkri kebijang kok dan aja gue sih angger Kang Dermawan masing takon kan beda.
0: Iya.
1: Ayo Kang,
0: monggo Kang. Kepriwe Kang? Wis wah, kan kemarin sukses ya.
1: Iya, betul.
0: Wah, inyong ana pemikiran mau apa mau ke ana acarane wis sebu apa setahun dua kali ke mau ana wayangan khusus bla bla bla bla bla. Ana ora Kang? Karena kesuksesan kemarin iki.
2: Ya nek acara sekang Korwil selalu ada ya, selalu ana rencana-rencana sing acara sing bisa bermanfaat terus ning kene duwe rencana sing bisa bekerja sama karo ya dinas pariwisata, dinas kebudayaan sing ana ning Bandung seperti itu. Kan terutama kan ning Bandung juga sering ana event pemerintah. Terus kita juga ning Bandung ana pote apa duwe kesenian kentongan, mudah-mudahan mari ngarepe kita bisa bekerja sama di bidang kesenian asli Serang Purbalingga ya
1: gue.
2: Iya. Nek rencana sing agenda besar maning ya urung kan ya. Rencana.
0: Tapi usana iya. Ada wah ini
1: gambaran
0: ya kan.
2: Iya. Ya planning apa agenda kerja ya yang penting bisa bermanfaat, enggak bisa mengangkat budaya Jawa ning kota Priangan kene supaya bisa dikenal lah gue lah.
1: Sebenarnya luar biasa ya Bang, maksudnya sineng perantuan gelem nguri-uri sineng daerah. Masa iya sineng daerah ora gelem nguri-uri ibaratnya kan ya. Ya ora gelem nguri-uri anggar gelem nguri-uri piye iki ibaratnya ya ora masalah.
2: Iya.
0: Iya. Jadi Korwil Bandung ke bisa menjadi role model betul. Buat Korwil-Korwil lainnya mengenai kesuksesannya apik ya.
1: Betul, Bang. Ya mudah-mudahan sih malah buat pusat juga, Bang.
0: Nah,
1: karena selama ini kan kayak pusat belum pernah. Belum pernah melihat papeling wayangan itu urung pernah.
0: Tapi rencananya aneh wis gambaran ya kata Pak Wayo nang RRI ya.
1: Insyaallah. Insyaallah.
0: Kalau ana nang RRI Jakarta Rika melu nang kene ya.
1: Oh jelas.
2: Insyaallah.
0: Tenane.
2: Sebenarnya wayangan ning Jakarta kan bukan ora kurs tentang papeling tok. Orang kang popeling dok, nah dari tokoh-tokoh kesenian budaya sing ana ning Jakarta juga sering digelar dan papeling juga sering mendukung acara-acara tradisional khususnya wayang juga sering milu mendukung.
0: Tapi,
2: seperti itu.
0: Tapi nang Jakarta wayangan wong apa kek jarang Kang ya?
1: Ana sih ana,
0: tapi jarang.
1: Enggak iya. Maksudnya kis kang papeling langsung mudah-mudahan. Aku pernah kayak Kang Amin, maksudnya aku pernah. Ya paling gak ya ngelutik lah, ngelutik semending karo ketume. Ya mudah-mudahan kau sing pitulase me gue. Kiwingi kan 16 garis 16 ya.
2: Iya.
1: 16 ya mudah-mudahan kau 16 bisa wayangan. Ya ora ketang mini. Wayangan mini kan bisa sebenarnya, juga.
2: Sebenarnya dari papeling juga kesuksesan apa bukan dari segi wayang tok ya, dari segi lain juga sering datang milat juga sering di kebudayaan Serang Jawa juga sering digelar kayak kan. Berarti bukan berarti belum melaksanakan menguri-uri budaya Jawa kayak orang kayak selama ini juga wis diangkat nih sekarang papeling pusat.
1: Ya kisah kepengennya nyong maksudnya. Maksudnya kan ibaratnya Papeling Korwil Bandung kan nggak contoh. Contoh korwil lain, sing apik ya. Okay, contoh okay, pusat kan itu. Iya,
4: pastinya.
1: Masa iya korwil bisa, tengahnya orang bisa.
0: Oh, orang ya, bisa, iya. Lebih pastinya lebih wah mani ya.
1: Ya mudah-mudahan lah. Sementing dongane.
2: Ya, kok? Korwil Bandung kan kemarin wingi kan cuman sebagai apa pelaksanaan sebagai promotor.
1: Iya.
2: Da, kabeh kowe kan dipersembahkan sekang Papeling itu. Papeling kabehan Papeling pusat ya semua korwil juga ikut terlibat ya gue. Iya. Kan Bandung cuman kur jadi promotor retok
1: iya, gitu iya, kayak gue. Tapi kan paling enggak ya.
0: Contohnya
1: kira ya. Kadang-kadang merendah.
0: Oke merendah beneran kok.
1: Iya. Iya. Mentang-mentang ketua sih.
0: Siap.
1: Kayak maksudnya kok contoh ya kira. Nyong ya kepengen jane mudah-mudahan ya gitu. Sementing anggota gelem wong anggota siji nyumbangi 5.000 kowe. Kan gelem bayangan 20 kan wis kena 10.000.
0: Amin. Sing pasti Korwil Bandung menjadi pembuka.
1: Betul.
0: Buat korwil-korwil lain. Wiwiti
1: lah yang wiwiti.
0: Penyontoh. Okay. Pencontoh. Nah. Contoh sing apik, Mbok.
2: Ya Jakarta juga wis sikit-sikit juga wis semangat latihan gamelan terus.
1: Ya, alhamdulillah.
2: Seminggu pindo kok ya latihan gamelannya ya. Sikit kan wis bisa.
0: Wis sekarang wis kemajuannya akeh Kang.
1: Ya mudah-mudahan kayak iki ya Kang. Amin. Mudah-mudahan ya. Yeah. Kasi anu go, mungkin kayak nyong pribadi kalau sing age siaran. Kayak angan-angane sih enggane Papeling wayangan ya penayakan sekang wong Papeling ya ibarate kon ganjur dalang etok ya kan lebih enak ibarate kan ya Winu. Ibaratnya
2: yang wingi juga gue kan yang surunge apa nyusun rondon acara juga wis ngerembuki Kang Jori mayuh sing sokan latihan ing Jakarta pada maring Bandung kon ngisi peracarane kan aku njaluk kayak sekang Papeling
0: Jakarta Rika takonnya maring siapa? Rika takonnya maring siapa?
2: Ya maring Kang Jori mayu pada dikawa grup gamelane sekarang Jakarta sih sering latihan ditampilkan di Bandung gitu. Kan aku jaduk kayak
1: iya tapi kan
2: cuma ini kan urung bisa
1: iya ternyata kan kendalanya kayak gitu sih kan sing latihan genahan anu kuli kabeh ya
0: iya
1: setu ora pada prei siki seumpamane biarpun kerjane paling cepet balik jam 4 sore
4: jam 5
1: paling cepet balik jam 4 sore

0: ora apa-apa ning ngene wis ya isine apa grup sekang Reksa Budaya PTDI ya alhamdulillah beliau-beliau pada semangat
1: dadi alhamdulillah yo nyatane apa-apa anger agi urung kedunungan urung ketemu wektune genene ya gue
2: urung ana iya ya wis suatu saat ya
1: akan terrealisasi insyaallah lah insyaallah
2: amin iya baik Kang Amin mungkin ana apa ya sing mau disampaikan kaitane agar supaya apa ya sing acara kedepannya kayak KB terrealisasi atau apa monggo Kang
0: sing kedepannya terrealisasi ya sekarang bidang apa gue sekarang apa bidang maning, kegiatan
1: ya,
0: kegiatan yang internal publik
1: ya. Ya mungkin mungkin sekarang budayane mungkin dari sekarang budayane di situ wes mungkin kan kayak dulu kan wis mewakili mengangkat dalang cilik asli Purbalingga kan budaya monggo
0: ya sing jelas ya KBN mau apa potensi dalang-dalang apa seni budaya wayang terutamanya sih pada semangat banget ya ning Jawa juga lagi sering banget ya kayak unggal wengi ana ya bukan cuma dari sekang Bandung atau Jakarta terutama tokoh-tokoh seniman sing ana ning Jawa Tengah apa Jawa Timur sih lagi pada semangat menggelar kebudayaan wayang kulit terutamanya gue.
2: Oke Kang, siap kalau gitu. Matur nuwun ya Kang ya.
1: Matur nuwun Kang Amin. Gini nyelukek Kang
2: kasihnya sih Kang.
1: Tenane. Tapi yang anggernya keluarga Adi.
2: Adi.
1: Pakai
2: Nugroho rak.
1: Ya udah. Gua di Nugroho lah.
2: Siap Kang kalau gitu. Salam buat Karo.
1: Salam Karo Kang Amin Junior. Gue sing turu.
2: Anak ya.
0: Iya.
1: Salam karo nggo Mekayu Kimah. Oke matur nuwun banget waktune Kang Amin.
0: Ya matur nuwun pada-pada.
1: Sukses terus nggo Korwil Bandung.
0: Jos. Amin.
2: Iya. Siap. Oke kalau gitu assalamualaikum Kang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke Kang Amin ya.
1: Kang Amin. Siap. Ketua siap. Korwil Bandung.
2: Bandung.
1: Oke. Okay. Papa ning Korwil Bandung ya sing wis nglaksanakna.
2: Oke.
1: Wayangan. Milet papa ning Korwil Bandung sing kaping 10. Ya kue nanggap wayang sendalunatas dalange loro cilik karo remaja
2: amin ya baik
1: kita kuacana WA sekangkang Iwan Santoso Kemayoran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng Dalu perempat RRI Jakarta suara budaya Jakarta Sugeng Dalu Kang Wawan Kang Jorek Kang Rikun Kang Tony Kang Sababaya Layu Yuyani ge Yuyani
2: Yuyani siapa ge ya
1: we.
2: Oh Ami mbok
1: ge ana mbak kayu Ami ana nambah siji maning ge ge ana yu Ami ana nambah siji maning ana Kang Parianto
2: Kang Parianto tekanan kene
1: iki beliau Pak Peding Korwil Jakarta Selatan cuman manggone nang Gajah Mada akhirnya parek ana yo wis ora masalah monggo mbok arep kepengin nambah sedulur
2: ya. Apa carane sih Kang
1: angger kepengin melu on air ibaratnya angger kepengin melu dadi narasumber kabari aku angger kepengin dolan tok ngopi bareng ngobrol-ngobrol bareng teka Bemeng Studio
2: nah.
1: RRI Pro 4 Jakarta nang lantai 6
2: sokornya
1: nang studione angger nang lantai loro nang studio gamelan.
2: Ya untuk sementara ini kayak nang studio gamelan
1: untuk
2: lantai 2 kayak ana acara
1: ana ya. Acara akhirnya dipindah ke lantai 6 hanya bulan Agustus Bang.
2: Agustus
1: ya. Iya.
2: Bisa ana maning ora
1: dadi. Miki engko deset ki miki kudu ngendi iya. Oh mbak kayak kudu liyani ki mau. Mekayu Rubi ngoblak ngobrol budaya lokal asli ngapak orang ngapak ora enak.
2: Sar.
1: Sugeng dalu sedaya mawon ingkang wonten studio Pro 4 Jakarta Kang malam minggu wingi nyong nonton wayang kulit nang babelan besari dalange Sri Kuncoro Brimob mangkat jam 8 bali setengah 5 jan ora turu sewengi nutuk asuk-asuk langsung belanja jualan ora turu babar blas alhamdulillah sehat-sehat Kang request lagu-lagune Jenderal Sudirman
2: oke okay, siap
1: tapi sing gending gendingan nggih porsine Pak Bono, oh porsine Mbak Bono. Yalan gendingan niko kula aturaken sedaya pamireng RRI Pro 4 RRI Jakarta kanggo sing ilang sing lagi pada tugas wonten pro.
3: Assalamualaikum.
2: Urung-urung.

0: Oke, sekarang kan jadoknya lagu Jenderal Sudirman, cuma sih sekarang Bono. Kalau naik sekarang Pak Bono orang no lagu sing paling sekarang anak sekarang Didi Pitak, karo
1: anak ore wis si cibae Didi Pitak.
0: Karo aneh kayak Jenderal Sudirman itu sih. Duding aneh si Sigit.
1: Jenderal Sudirman apa jenengnya tadi?
0: Bono. Bono coba. Gending.
1: Gending
0: coba bentar. Ayan te. Jenderal Sudirman di Pitak enggak ada. Enggak ada.
1: Orang mana, Bok? Ora.
0: Oh, enggak ada. Enggak ada. Iya. Ternyata mboten nenten nggih, Pak. Ngapunten saderenge internet saking Didi Pitak.
1: Didi Pitak ya. Oke, iki maning.
0: Ada tamu.
1: Ana iki.
0: Hah? Assalamualaikum sugeng dalu sedaya para goblak. Salam budaya saking Pak Rohit wong Cipari Cilacap sing nang Jember. Badhe request lagu Sekar Gadung.
1: Siap.
0: Lagu nek kanggo sedaya para goblak, kanggo sing akibat siaran matur suwun goblak orang abak orang penak.
1: Sar.
0: Oke. Okay. Cekap bagian sar, Pak.
1: Sar.
0: Antenot telepon. Sekang
1: iki. Hehe. Ayo.
0: Udah masuk kan? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi.
1: Wabarakatuh.
2: Wabarakatuh.
0: Ya oke. Okay. Saking sinten teng pundi? Di mana Mbak Dinda? Saking pundi?
2: Saking Bumi.
0: Oh, Bu Umi.
1: Oh, sehat Umi.
2: Apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol ngobrol budaya lokal asing apa? Orang apa? Orang enak.
0: Pripun wartose ibu-ibu?
2: Alhamdulillah sehat niki Kang Rikon nggih.
0: Nggih.
2: Kang Sugi anten.
0: Kang Sugi sing teng kampung.
2: Oh, Mbak Ayu Ami.
0: Nggih, Mbak Ayu Ami.
2: Mbak Ayu Rupi.
0: Mbak Ayu Rupi
2: anten. Nggih. Kang Wawan.
0: Nggih.
2: Anten mate.
0: Sing paling ngereng mboten tersebat, Bu.
3: Kang Jori.
2: Hah?
3: Kang Jori.
2: Nggih. Oh, Kang Jori.
0: Sing paling ireng mbok kowe.
2: Ireng manis.
0: Kaya wis nicipi.
2: Kang Rigon.
0: Ade.
2: Kan. Niku turi-turi putih wis mulyati
0: buat main. Turi-turi putih.
1: Taksi kemutan turi-turi putih.
2: Kemutan. Kangen ning anu lho, wis mulyati kok
0: mboten
2: nate.
0: Sopi. Oke, Mak. Coba dicari dulu Bang Wawan. Turi-turi putih Mus Mulyadi. Coba dicari dulu nih, coba tak cari dulu.
2: Tari yen nonton terus kok sak niki mboten nenten.
0: Sopi. Turi-turi putih Mus Mulyadi. Putih dulu kali, Mas. Turi-turi putih.
1: Ditandon
0: Mus Mulyadi. Ada.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Asih.
0: Ada nggih.
2: Mangke anu nggih. Ten niku nggih.
0: Nggih, siap. Pinten bungkus? Pinten bungkus mesene?
2: Pinten bungkus?
0: Lah kan mesen
2: anu kali Pak Iwan. Lek kali Pak Iwan
0: nggih.
2: Kali bungkus.
0: Nggih niku kan gaduh-gaduh, Pak Iwan.
2: Nggih lah bungkus.
0: Nggih.
2: Bungkus nggih gaduh-gaduh. Wah enak gaduh-gaduh.
0: Tapi sehat nggih, Bu? Bumi.
2: Alhamdulillah sopo. Sehat.
0: Seniki tunggu niki. Lagi
2: nonton pesanggrahan.
0: Oh, nonton pesanggrahan. Oh,
1: pesanggrahan.
0: Mboten teng.
2: Lagi telepon ngangge nomor niki 344 kok.
0: Angel biasa nih datu kados ibu sing 350
1: tengah andap sih bu.
2: Oh ngoten
0: nggih
2: wah sagete niku 344 niku datu sih
0: kadang-kadang
2: sagete
0: nggih bu kadang-kadang ngapunten bu ngapunten kula kan kadang-kadang siaran saking lantai kali
1: iya
0: jadi nomor niku nggih mboten sagede telepon masalahe sing nomor niku teng lantai 6 nggih.
2: Oh nomornya benten nggih
0: nggih. Biasanya ngangge nomor WA.
2: Oh, ngoten.
0: Telepon
2: WA saged niki 344 saged. Nang 350 niku nggih mboten ate saged.
0: Oh.
2: Enjing saged. Telepon niku nek dong enjing mboten saged. 350
0: telepon Jori mawon mboten napa-napa.
2: Nggih. Telepon Kak Dori mawon
0: nggih. Mboten napa-napa, Bumi.
2: Sehat sedaya ta, Kang?
0: Alhamdulillah. Sehat biarpun tanggalnya tua banget.
1: Ke tanggal 6.
0: Tanggal tua. Engko jam 12 di tanggal 6.
2: Wayange kulit rame niku kangsa dijago.
0: Alhamdulillah, kula alhamdulillah kula saged mriko Bu teng Bandung. Sewengi sendalu natas mboten tilem
2: nggih. Joko napa?
0: Napa?
2: Jadi, jadi napa?
0: Dados penonton, penikmat. Tapi rame Bu alhamdulillah.
2: Niku kangsa jago rame kulurin nate
0: mirang
2: kenyata
0: berarti
2: nonton radio
0: berarti Bu Umi ngertos Bu
2: nggih ngertos maksudnya niku kan jago
0: nih nggih
2: ketugasan Werkudara
0: nggih maksudnya kados niki niku lakone kan kongso adu jago berarti ngertos artine Bu Umi
2: ya ngertos
0: cobi cobi dijelasaken jelasaken monggo
2: sanes jago ayam
0: nggih nggih iki maksude lakon nggih nggih maksude kesatria
2: nggih kula riyen nek malam nopo nggih sok enten to pengene radio niku sok main wayang kulit
0: nggih
2: lakone enten Suyudono enten kenapa kalau jago
0: gitu
2: jalannya yang terkenal niku sampun buatan wonten niku
0: sinten sih okay,
1: mantep
2: gitu Pak Mantep gitu kadang Pak Anom gitu larinya Pak Anom niku si Bayu
0: gitu Bayu Haji
2: gitu lah niku kan kalau kita mbak ngeremen dada sih enten wayang kulit sering nyetel
0: niki sih nggak misalkan Bu misalkan teng RRI enten wayang nggih Ibu badhe mriksani mriki
2: lah mriku kae sinten kula niku ki ambek anteng riyan niku Kang nggih
0: seneng mawon enten Kang Rikun
2: angge nek wangsul subuh wantun nenek wangsul jam 12 mboten wangsul mboten wantun wantun nenek enjing wantun ne wangsul nggih empun padang soalé nek sedalu asri
0: caket kok pesanggrahan
2: nggih ning kula sakete niku nek dalu wantune medal Sudirman Tamrin
0: cicengkol nggih
2: angge nek pas dolan mriku kan kadang-kadang lewat niku jalan alternatif kula dereng apa ning nek siang kan rame dadi nggih wonten nek dalu ampun mantune medal Sudirman Tamrin ngoten kan pengen kepengen ngali ngene RRI enten wayang kulit niku tengene halaman ngoten nggih.
0: Nggih, mudah-mudahan lah sehat terus nggih Ibu Umi. Ben
2: amin matur nuwun.
0: Kapan-kapan enten wayang Ibu saged mriksani teng RRI
2: nggih. Nggih. Wong sore enjing ngoten.
0: Nggih, pokoke subuh lah. Pokoke ngantos gedeboge dangkati nembe kondur katos niku.
2: Nggih. Wong sore dalu malah mboten wantun. Nggih, matur niki sehat sedaya nggih, Pak.
0: Alhamdulillah. Monggo mbok badhe kirim salam. Nggih, monggo kirim salam.
2: Salam kangge yang biasa niku sinten nggih ten acara niki. Oh, no. Niku Ulu Jami Tanggi Kecamatan kali kula Kang Dayat.
0: Nggih, enten Kang Dayat.
2: Kang
0: Dayat. Cipur.
2: Sinten nggih,
0: Wahyu niku
2: Pak. Nggih,
0: Kang Wahyu.
2: Terus Mbah Untung niku kok mboten ate sama
0: hari. Nggih, ampun niku. Duko mboten nate minggah seniki. Nggih, mudah-mudahan dongaaken mawon ben sehat terus.
2: Amin. Lah nggih sehat mengke saged teleponan malih nggih Kang nggih.
0: Nggih, leres.
2: Kali wonten malih niku Pak sinten to wis kesupen sedaya pun.
0: Radi dangu si ibune mboten minggah nggih.
2: Bangke wong ajeng minggah nomor niki yang 344 kula sok angel ngantos rampung wong sak telepon nggih pun sedaya mawon nggih
0: siap
2: langsung kang nembe mireng niki oke Pak Iwan Santosa wau sampun
0: nggih kali Pak Rohit nggih parohit
2: nggih sedaya mawon pun nggih matur nuwun sedaya mawon sehat nggih kang nggih
0: amin amin
2: nuwun sanget
0: nggih
2: matur rumiyin mangke insyaallah minggu ngajeng saged telepon malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, matur nuwun Ibu Umi, ibu-ibu. Ini ada telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Sugeng talu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Apa kabar baik?
3: Aku Indayanti Kedoya.
0: Oh, Kedoya. Sami-sami. Oke. Linda Yanti Kedoya sami-sami. Gimana kabarnya Mbak Linda?
3: Kabarnya biasa saja.
0: Oh, mana ada kabar biasa, di antaranya kabar baik, kabar enggak baik itu baru.
4: Kabarnya biasa saja.
0: Kabar biasa saja. Tayo, tayo, tado.
3: Apa?
1: Luar biasa.
4: Luar biasa gitu.
3: Ayo lo baca, oke lah.
0: Halo, Mbak Dida.
3: Yo.
0: Iya. Mungkin piye piye?
3: Lah, melang bae.
0: Kepriwe, kepriwe?
3: Narasumber siapa?
0: Oh, narasumber. Narasumber dalang kecil si Wanda, dalang Ki Wanda. Cuman beliaunya lagi pentas, akhirnya di kita alihkan ke sesuai tema, yaitu Papering Korwil Bandung. Akhirnya kita telepon Ketua Papering Korwil Bandung, yaitu Kang Amin dari Bandung langsung. Kita telepon tadi.
3: Oh, begitu. Iya.
0: Nah, temanya kan kenapa? Kenapa?
3: Kang Mas Wawan mana?
0: Kang Mas Wawan.
4: Wan.
0: Wih. Di mana? Iya, tahu nih keluar di keluar bentaran katanya. Tahu mau ke mana?
1: Lengope.
0: Mau kirim-kirim salam apa mau kirim apa? Mau kirim makanan juga enggak apa-apa sini.
3: Aduh, kirim makanan.
0: Aduh, kurang belum apa-apa udah aduh aja. Kenapa?
3: Kejauhan.
0: Heh.
3: Kejauhan.
0: Bilang jauh karena cuma di tempat. Coba kalau jalan kaki, orang tinggal tekan nyampe.
1: Dikrepin bor.
3: Iya. Aladin ya.
1: Oh iya.
0: Iya, tinggal tekan kan nyampe. Jangan dibikin susah zaman sekarang.
3: Iya, dong sekarang pakai itu ya internet.
0: Iya.
3: Soalnya tanggung bulan.
0: Hah?
3: Orang ini duit nih.
0: Oh, pisan nih.
1: Duit orang lorok be.
3: Tinggal lawan agak duit nih, mentah kiriman baik.
0: Kiriman baik. Aku pelang asing ngirimi. Hihihi. Mau kirim salam atau kirim apa monggo? Mbak Linda?
3: Kirim salam ya. Buat perempuan.
0: Oke.
3: FM.
0: Iya.
3: Semuanya.
0: Mm-hmm.
3: Salam sehat selalu.
0: Amin.
3: Jangan telat makan.
0: Oke, siap kalau ada yang dimakan.
3: Apa aja makan situ ada kan?
0: Hah?
3: Ada roti, ada kopi, minum kopi.
0: Iya, tadi kan makan. Kok jadi kopi?
3: Ya.
0: Nah, jangan telat makan kan kalau ada makan, kalau enggak ada makanan mau pasti telatnya lah.
3: Pokoknya jangan telat makan.
0: Oh iya, siap. Oke, matur thank you lah.
1: Oke, kirim salam.
3: Betakan lagu boleh, Ra?
0: Njaluk lagu apa?
3: Perawan pabrik ya.
1: Apa? Oh, Perawan Pabrik.
0: Oh, Perawan Pabrik. Oke, siap.
1: 5.000 telu.
3: Ya wis lah. Aku ulang tahun Ki, kini.
0: Siapa yang ulang tahun?
3: Aku.
0: Kapan?
3: Tanggal 8.
0: Tanggal pira?
3: 28.
0: Oh, tanggal 8 likur.
1: Oh, lewat.
0: Wong anu wis lewat iki, ya selamat ulang tahun kanggo Mbak Linda. 28 Juli. Ya, 28 Juli. Happy
5: anniversary.
0: Happy birthday. Happy anniversary berbahaya sebenarnya sih, Bang. Happy milad lah yang jelas ya. Happy milad sing kaping
5: 17.
3: Iya, R 17.
0: Wah, 17 sebelum Masehi.
3: 17 apa
0: 1? Ya wis lah ya. Pokoknya panjang umur kanggo Mbak Linda, panjang umur terus, rezeki nambah terus. Amin. Syukur-syukur pestane degawe maring RRI.
3: Amin. Sayang orangnya orang nampak ya, nggak pernah ketemu.
0: Nah itu dia. Sekarang gimana mau ketemu, disuruh ke RRI katanya jauh.
3: Iya. Acaranya malam ya kan?
0: Ya kalau siang beda acara dong.
3: Ya?
0: Ya kalau siang kan beda acara.
3: Iya makanya. Pas acara aku bisa mampir, bisa temu, ketemu.
5: Iya. Tapi diundang juga boleh diundang.
3: Diundang oke lah, nanti diundang ya.
5: Iya siap.
0: Ya dia diwakili sama Kang Rikun aja sendirian. Ya. Yeah. Mbak Linda, Mbak Linda kan mau ngundang.
3: Yo.
0: Pokoknya balagu blak ntar diwakilin sama Kang Rikun. Dimana? Yang datang ke Kedoya. Ya, berarti gini, berarti Singkabe ada
3: baik.
0: Kenapa?
3: Singkabe datang ke rumahku, Singkabe.
0: Singkabe. Kan perwakilan kita siaran. Buat kan gini, apa? Ada Jori, ada Mbak Ayu Rubi, Mbak Ayu Ami, Kang Rikun, Kang Sugi. Satu orang ibarat kata 8 orang diwakili Kang Rikun kan podo wae sami mawon. Kan mangan akeh.
5: Sango plastik.
0: Yo wis yo. Matur suwun Mbak Linda.
3: Ya, makasih ya.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Mbak Linda di Kedoya. Tadi kayaknya ada telepon lagi enggak?
5: Urung anak.
0: Oh, tadi kayaknya
5: oh, anak ya.
0: Pak Wahyu ya. Oh, oke. Okay. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam.
5: Dari siapa?
0: Apresiasi.
6: Apresiasi budaya Banyumas.
0: Ngoblak. Aduh, diciut seretok. Orang masalah. Yang penting anak seretok. Aki jadi.
6: Siap.
0: Kumaha damang.
5: Cager.
6: Alhamdulillah saya jagan.
0: Alhamdulillah. Gimana Jonggol? Aman?
6: Aman, aman, aman. Kang Juri, Kang Juri.
0: Ya.
6: Bagaimana kabar Kang Juri?
0: Alhamdulillah.
6: Saya
0: Mereka kan jadi namanya lebih unik tuh, busreng. Habis direbus digoreng gitu.
6: Kang Darmawan ada.
0: Ayah di dia.
6: Sugeng dalu, Kang Darmawan.
5: Sugeng dalu Aki, how are you today?
0: Amain. Ya kan pada bahaya Bang.
5: Iya ya kan? Fine.
0: Bagus.
5: Bagus.
0: Bagus apa? Bahasa
5: Inggrisnya.
0: Good. Bagus. Kalau baik,
5: fine.
0: Iya. Good. Berhubung orang Jawa ya
5: wine.
0: Iya kan
5: aduh. Oke, wine ke minuman
0: bersin.
5: Hah?
0: Bersin sih mega. Kan wine bahasa Jawanya.
5: Oh, kayak kuwi.
0: Iya bahasa Purbalinggane kan wine.
5: Wine. Iya iya iya.
0: Aduh aku wine ya. Bersin padahal wine.
6: Itu kan kemarin acara apa? Di Bandung.
0: Oh, di Bandung itu kemarin Papa di Korwil Bandung mengadakan wayangan semalam suntuk dalam rangka milad Papeling Korwil Bandung yang ke-10.
6: Itu luar biasa itu.
0: Oh, biasa. Iya.
5: Mantap.
0: Udah kayak gitu ngangkat dalang kecil asli Purbalingga diangkat suruh tampil di
5: Editarium.
0: Bukan di Editarium, tampil di luar kota lah ya Bang. Di luar pulau, di luar daerah. Bandingkan di luar daerah. belum pernah tampil, belum pernah pentas, sekali pentas langsung di luar daerah. Good pokoknya ya Pak.
7: Good.
0: Pokoknya TOPBGT main nih.
6: Apa itu? Apa tuh?
0: Gimana?
6: Kang Sadewa itu ya, Kang Sadewa.
0: Nah, apanya?
6: Ah, itu sebetulnya ada jago ya.
0: Iya, itu apa lakonnya, lakon pewayangannya Kongso Adu Jago.
6: Kongso, ya sebetulnya itu Kang Sadewa.
0: Iya, mungkin kalau di Sunda iya ya.
6: Iya betul, sama.
0: Oh sama, oke. Berarti Aki Adi tahu dong, Aki Adi.
6: Tahu.
0: Artinya, maksudnya arti dari Kang Sa'adu Jago gitu.
6: Kang Sa'dewa adu jago itu adu jago apa, adu kekuatan apa adu?
0: Iya, ibarat kata kayak semacam sesama pendekar gitu.
6: Oh iya betul. Bukan zamannya.
0: Bukan sabung ayam ya.
7: Oncom.
0: Bukan adu jago ayam gitu loh maksudnya. Tapi ini kekuatan sesama pendekar. Mungkin kan kalau cerita-cerita kayak gitu dari sesama kerajaan mungkin nih gitu kan.
6: Iya betul. Itu kan dia lawannya itu kalau nggak salah Kresna.
0: Mungkin saya sendiri juga kurang paham masalah pewayangan.
6: Ya sama. Sebetulnya Aki juga demen tuh wayang. Harusnya kolaborasi tuh.
7: Oh, kolaborasi
6: dengan wayang cilik dari Bandung harus di kolaborasiin. Ya sama seharusnya, enak itu, mantap itu.
0: Oke.
6: Nanti kalau ada pentas di kabupaten ya. Bawa juga itu dalang cilik sama dalang cilik yang dari Jawa Barat juga itu
7: Itu lain nanti
0: kadang, acaranya. Kadang-kadang kayak gini Pak, bukannya kita nggak mau kolaborasi antara daerah ya Bang, masalahnya kita memadukan bahasanya kadang-kadang kurang
7: selaras.
0: Ya betul, apalagi kan kayak gamelan sendiri harus dua gamelan dong.
7: Okay. Jenis gamelannya agak beda. Sedikit berbeda.
0: Ada ya? Sedikit berbeda.
6: Enggak apa-apa.
0: Iya sih. Enggak masalah. Cuma tinggal tergantung ngeraciknya gimana kan gitu.
7: Kayak kui.
6: Enggak beda gini dulu kan pemantep sama dalang Sunan dan Sundanya itu pernah ini juga.
0: Iya, tahu.
6: Lebih mantap juga gitu.
0: Mudah-mudahan. Ya berarti kan dua gamelan. Dua gamelan, dua dalang kan gitu. Ya mudah-mudahan aja.
7: Amin.
0: Ya mudah-mudahan aja ntar Pak Bading.
6: Yang penting
0: menjadi Pak Bading Korwil Bandung.
6: Jangan sampai budaya kita jangan sampai punah lah.
0: Iya. Betul. Ya, betul. Yang penting kan itunya Ki.
7: Ngore-ngore.
0: Yang penting kan itunya. Kita ngambil dalang-dalang kecil biar ada regenerasi pewayangan mau daerah mana aja, mau Jawa Barat, Jawa Tengah mana aja, Solo, Jogja itu. Yang penting ada penerusnya buat pedalang-pedalang kecil gitu.
6: Nah itu dia. Harus dilestarikan budaya kita.
0: Betul.
7: Ore-ore. Wuri-wuri.
0: Like.
6: Jangan sampai kalah sama budaya lain dong.
0: Betul. Apalagi budayanya budaya keborot-borotan. Ish, bahaya.
7: Baratan, Bok. Hah? Borot-borot. Kayak borot-borot kayak mau ke belakang, brot-brot kayak kuwi.
5: Panci borot.
6: Mantap luar biasa.
7: Siap.
6: Aku juga dukung 100%.
0: Oke, siap. Atur, thank you.
6: Ya. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia dari Aki.
7: Aki Adi.
0: Iya, hadir. Gimana?
6: Kalau ada dengar Aki ada lagu keroncongan tuh.
7: Naon lagunya naon?
0: Naon.
6: Kalau ada Sangkur yang sakti Banggeri.
0: Sangkur yang sakti. Coba. Sangkur.
6: Dari keroncongan.
0: Bukan Sangkur yang, Bang. Sangkur. Ini ngetiknya Sangkur yang.
6: Iya, Sangkur yang sakti. Keroncongan ada tuh.
7: Oke, lagu
0: Lagu Sunda tuh?
7: Sunda atau lagu ngapak ya, Kang? Aki? Iya, lagu ngapak atau lagu Sunda?
0: Logatnya logat apa ini?
7: Iya ini
6: logat ngapak juga apa-apa.
7: Iya Kang, Aki Adi, maaf ini
0: logatnya lagu Sunda.
7: Nanti mintanya,
0: mintanya
7: hari Selasa.
0: Hari Selasa. Ntar tak kasih satu album.
7: Mintanya nanti sama Kang
0: Atep. Biasanya siapa?
7: Kang Atep.
0: Oh Kang Atep. Iya, oh iya Selasa malam Rabu. Dia apresiasi Jawa Barat.
6: Sehat selalu.
0: Amin. Sehat terus Kang Aki Adi.
7: Yo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Aki Adi di Jonggol.
7: Jonggol paling enggak.
0: Oke, kayaknya aku udah main lagu di set, Bang.
7: Siap, kalau gitu.
0: Oke, masalah anak beberapa requestan.
7: Telu kembok.
0: Ada tiga.
7: Empat malah.
0: Rawan pabrik, oh, iya.
7: Kemawana.
0: Rawan pabrik.
7: Sekar Gadung,
0: Jenderal Sudirman.
7: Sekar Gadung, Papat, iya.
0: Siap. Turi-turi putih dulu.
7: Oh, turi-turi putih.
0: Punyaan buat
7: Umi.
0: Bu Umi. Ini mandan dangu ratemu ternak.
7: Siap, jangan kemana-mana tetap langkainya di
0: apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngabak. Orang ngabak, orang enak. Ser.

warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedulur, Inyong Suci Rahayu saking Papeling, Ketua Korwil Tangerang. Monggo saming rungokna acara ngoblak ning 92,8 FM RRI Pepak Jakarta. Saben dina Jumat malam Sabtu jam 8 nganti jam 12 dalu. Monggo sami silaturahmi lewat udara. Bisa kirim-kirim salam kangge sedulur dimanapun berada. Bisa request lagu-lagu Banyumasan ning nomor WA

0: 5:10. Ngoblak, ngobrol budaya asli ngapa? Orang ngapa? Orang kepenak ser.
1: DP Studio Production and Entertainment.

Nyong Wahyu Triyono sekang paguyuban Perantau Purbalingga Papling. Monggo sami ngrungokna acara ngoblak ning 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Unggal dina Jumuah malam Setu mulai jam 8 nganti jam 12 wengi. Monggo sami silaturahmi liwat udara, saged kirim-kirim salam lan request lagu Banyumasan. Ajak lalen ning nomor WA 0812-1124-928 atau telepon ke 021-350-4510. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, ora kepenak, ser.

Bandung sedulur, Banyumasan Sugeng Dalu sedulur, kula Inyong Agus Mariono saking Seruling Mas. Mangga saming ngrungokna acara Ngoblak nang 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Unggal dina kiye, dirungok kena dina jemuah malam setu mulai jam 8 tekan jam 12 wengi. Mangga sami silaturahmi lewat udara. Saged kirim-kirim salam lan request lagu Banyumasan. Ajak lalen nang nomor WA 0812-11-24928 utawa telepon 021-350-4510. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang kepenak, ser.

0: Oke, Kang Jori.
1: Iya, hadir.
0: Oke, lagu ini sambil kita puter ke lagu. Jenengnya Renggong Manis.
1: Oh, Renggong Manis.
0: Diulang maning ya.
1: Berarti Renggong Legi.
0: Renggong.
1: Iya, manis sih.
0: Manis ya.
1: Iya.
0: Iya, anak woro-woro ora?
1: Oh iya, anak woro-woro.
0: Anak
1: telepon ya.
0: Aki Adi maning ke?
1: Iya. Halo, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Aki Adi.
2: Kang Jori.
1: Iya. Gimana gimana?
2: Mindo.
1: Iya, oke Mindo. Oh, sok.
2: Gini Kang Jori.
1: Gimana?
2: Dulu waktu tahun 2025. Di depan gedung RI kan ada pergelaran wayang golek tuh.
1: Iya, betul. Yang dalang 3.
2: Kebetulan udah Wawan jadi MC-nya.
1: Oh iya. Yang dalang 3.
0: Oh iya.
2: Ini buka kenangan nih Kang Jori.
0: Kenangannya ke priwe.
2: Di situ aku kenalan sama, katanya dia dari ngapak juga Kang Jori, dia pakai blangkon
1: dan
2: segala tuh.
1: Namanya siapa ya?
2: Ya aku enggak kenalan sih, cuma dia ngakunya dari Banyumasan gitu. Kebetulan
1: terus
2: gibing di depan wayang golek. Aku gibing sama dia tuh bertiga orang, kalau nggak salah pakai balkon tuh, pakai blangkon kepalanya. Ingat banget itu, dia ngakunya dari Banyumasan juga sih, cuman aku nggak kenalan.
1: Ya kemungkinan bisa saya juga kali Mbak Ki.
2: Bisa begitu, cuman ada ceweknya juga sih.
1: Iya. Kan yang jogetan gitu.
2: Iya, yang jogetan.
1: Ya, yang jogetan aku sama istri itu.
2: Aduh, luar biasa memang gitu
1: ya. Maksudnya coba, kan kayak kesenian kayak saya pribadi niki.
2: Ya.
1: Nah, saya pribadi kalau kesenian apa aja seneng.
2: Wah, ya sama dong.
1: Musik apa aja juga seneng.
2: Ini aja aku belum tidur kok dengerin musiknya.
1: Asik. Enak. Terima kasih. Oh harus ya. Dong. Kalau nggak nyampe tuntas gimana dong? Nggak bisa cuci tangan.
2: Iya. Kalau aku sih gini Kang Jori.
1: Gimana?
2: Budayanya Kang ada Wawan juga suka denger sampai tuntas juga tuh.
0: Siap.
2: Dengerin ini udah persediaan kopinya udah ada.
1: Asik. Berarti setiap Jumat pagi berarti udah direncana ya kopi.
2: Oh iyalah.
1: Kalau ada
2: betulan dulu nih waktu waktu apa jadul? Aku udah pernah naik di acara ini juga kan. Ingat gak Kang Jori?
1: Lupa.
2: Sekarang kita sambung lagi loh.
1: Iya.
2: Sambung lagi, kita panjang lagi. Makanya nanti juga persiapan juga nih kalau acara
1: ini
2: gitu. Ada ya, Wahyu naik belum Wahyu? Ada Wahyu
1: Wahyu belum deh.
2: Nah, siap-siap ada Wahyu naik dong.
1: Iya. Dia biasanya ini, dia biasanya langsung datang gitu kan. Biasanya kalau hari Jumat pagi dia juga udah WA apa telepon gitu. Ya, Kang Jori, ntar aku datang ya. Pas on air, oh ya silahkan, nah gitu, bisa ngopi-ngopi bareng gitu kan. Ini pintu-pintunya nih diem.
2: Ya mungkin lagi sibuk kali
1: ya. Iya mungkin mudah-mudahan. Ya kapan lah, mudah-mudahan Aki Adi bisa datang ke studio gitu.
2: Begini Kang Jori, bisa nggak ada wayang kulit di situ?
1: Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada. Ntar kalau misalkan ada kita pasti woro-woro sih.
2: Oke siap
0: ya.
2: Terima kasih.
0: Oke ya Kiai. Halo
2: Kang Jori.
1: Ya.
0: Siap.
2: Selalu doan. Besok pagi.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Ikutan ya.
2: Oke.
0: Bye.
1: Pokoknya salam sehat selalu buat Aki Yadi ya.
2: Oh siap. Terima kasih untuk semuanya.
1: Oke, siap.
2: Hati-hati selalu.
1: Oke. Oke, siap.
2: Semangat.
1: Oh, ya. Pasti 45 Agustus.
0: Oke, Aki Adi.
2: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum. itu tadi Adi. Adi. Emang masih betah dengerin kita, masih betah ngobrol sama kita, nah, makanya dia balik lagi.
0: Siap.
1: Kayak tadi kata Aki Adi kan Mindo.
0: Mindo.
1: Mindo itu dua kali.
0: Oh, siap siap.
1: Kalau satu kali, satu kan sepisan.
0: Sepisan.
1: Tapi dua kali Pindo, Mindo.
0: Ketiga kepriwe?
1: Ya orang nana.
0: Orang. Wes nanti dipikir mana ya. Iya. Anu woro-woro.
1: Oh iya. Woro-woro. Ini ada kopdar papeling ya. Mm-mm. Untuk internal papeling itu ada kopdar. Bentar bang, tak buka ininya dulu. Ini ada kopdar. Bentar. Oh ini ya. Ini ternyata video, dibikin video. Agenda kopdar korwil buat minggu besok ada dua korwil. Yang pertama yaitu korwil Papeling, korwil Jakarta Pusat di rumahnya saudara Kang Rikun utawane Kang Rawin. Terus yang kedua Papeling korwil Jakarta Barat di kediamannya Bapak Surisno Cikampung Kapo. Cikempung Kepo. Terus buat minggu depannya kita bacanya minggu depan aja mungkin ya. Kalau minggu depannya ada Korwil Depok, terus ada Korwil Perawan.
0: Perawan
1: itu peranan wanita.
0: Peranan wanita Papeling. Iya, prosesnya kepriwe ya kemajuannya?
1: Alhamdulillah, mungkin kalau Perawan kan tanggal 30 tuh. 30 Agustus. Mungkin sekalian kayak lomba. Biasanya Perawan tuh ngadain kayak lomba-lomba buat ibu-ibu gitu.
0: Siap.
1: Ya ini kan kita harus semangat juga, okay, karena
0: harus
1: kan
0: kutu ulang tahun.
1: Sebeberapa menit lagi kita memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan apa slogannya ya, lupa lagi.
0: Ana ya sih.
1: Ada
0: ya,
1: Ana ada ya. Slogannya coba tak.
0: Anora.
1: Tagnya ada. Kayaknya aku pernah nyari. Ada kok. Apa ya? Mana? Halo. Oh ini bang. Nih slogannya.
0: Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Kiana
0: Maning.
1: Enggak ada lagi.
0: Iya.
1: Cuman itu
0: Pak ya.
1: Pokoknya tetap semangat ya, Bang.
0: Tahu ora sing siapa sing buat logo?
1: Enggak tahu.
0: Ke wong Padang, Bang.
1: Oh iya, kemarin kan kayak lomba gitu ya, Bang.
0: Lomba bikin logo.
1: Bikin logo buat
0: jadi salah satu mahasiswa. Salah satu mahasiswa.
1: Gitu.
0: Jadi kan di logo Neniki kan dilombain kayak siapa-siapa baik ya, diambil dari yang terbaik, dari yang baik diambil yang terbaik kayak dari mahasiswa Padang ya gitu, orang Padang lah mahasiswa ya
1: sebenarnya. Kayak aku juga kepri, kayak aku kan senang otak-atik ya.
0: Iya.
1: Senang otak-atik ngedit
0: harus gitu melu mbok.
1: Ya cuman pakai handphone sih bang.
0: Iya, nggak apa-apa. Pakai apapun juga kan nanti Rika ini presentasiin kayak maksudnya apa, angka 8
1: itu. Nah itu
0: apa.
1: Dia. Nah. Yang kadang-kadang ngebling. Emang kadang-kadang beneran nggak tahu. Bukan ngebling lagi, emang nggak tahu. Kadang-kadang kita bikin logo warna ini, warna ini, terus
0: melambangkan apa?
1: Iya, gitu.
0: Iya.
1: Nggak bisa ngerti ini. Mungkin harus kerja bareng kayaknya. Saya bikin ntar Bang Wawan yang menjelaskan.
0: Kok inyong sih?
1: Enggak, maksudnya kan biar kita bagi dua bang. Kalau emang menang.
0: Amin. Ya wis lah kita inilah.
1: Iya okay. Kita harus pamit dulu
0: kita bang. Pamit kudu pamit
1: bang. Iya betul. Ini udah jam 2.341 nih bang.
0: Iya. Ya wis kalau gitu inyong termonis
1: mah ya. Inyong Jori.
0: Di anak Kang Rikun, Mbak Kayu Amin, Mbak Kayu Rupi.
1: Anak Kang Dwi Joko.
0: Kang Dwi Joko. Siapa sih
1: cuman? Anak Kang Parianto.
0: Kang Parianto.
1: Iya. Oh iya bang. Kita ngucapin turut berbelasungkawa atas
0: meninggalnya
1: ibunda
0: dari salah Pak Saptono ya. Beliau ini
1: dari
0: adalah
1: seni Jawa, penyiar apresiasi
0: budaya Jawa.
1: Dia penyiar juga kan,
0: iya,
1: penyiar,
0: pelatih
1: juga, pelatih PLW juga. Iya, Turut prasungkawa semoga almarhumah ibundanya Pak Sabtono, husnul khotimah.
0: Amin amin amin ya
1: Rob. Yang penting di sabarlah.
0: Sabar.
1: Harus sabar. Semua orang pasti akan merasakan dan mengalaminya.
0: Iya, pasti nih. Ya wis kalau gitu kita apa kudu pamit.
1: Iya.
0: Ya wabillahi taufik wal hidayah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli Ngapak. Orang Ngapak, orang enak. Ser
0: bersama
1: Balaku.

0: gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu, emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh, seru banget deh.
0: Seru sih seru, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh, makanya jangan ampe kita nih warga Betawi malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih, tapi emang masih ada apa yang peduli Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli, tinggal kitanya aja mau ikut ape kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri, ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi, ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Jumat 31 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Perompat RRI.
1: Perompat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Apa kabar Abang Po? Encang cingnya babe. Demen banget rasanya Aye Bang Wawan, Darman Ismail di mari. Temenin Abang Po sampai dengan jam 10. Aye kagak sendiri, ada Bang Umar, Bang Ridwan, Bang Ripto, teman-teman pemancar. Yeah. Di kebersamaan kita kali ini nih, udah ganti hari ini, diganti bulan juga. Udah masuk 1 Agustus 2026. Yeah, berharap semua dalam keadaan tetap sehat. Yeah. Walaupun ada yang sakit, Aye doain cepat sembuh deh ya. Semangat selalu. Baik, kita awali dengan dengerin pengajian Al-Quran dengan surat Al-Furqan ayat 70 sampai dengan 77. Selepas itu ada hikmah pagi, temanya adalah pedagang hebat yang dipuji Allah dalam Al-Quran itu seperti apa. Ya, sekali lagi, pedagang hebat yang dipuji Allah dalam Al-Quran. Bersamanya Dr. Ustadz Dr. Hendra Olid MA yang akan memaparinnya. Baik, Abang Po, cangcingnya babe, belonan-sebelonan kita dengerin pengajian Al-Quran. Sekali lagi, surat Al-Furqan ayat 70 sampai dengan 77. Kita dengerin dulu atau lagu berikut ini dari Elemen, Jalan ke Surganmu. Tetap di mari di Perompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: syaitanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk.

kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.

kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.

dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya? Padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu.

Satu lagu dari Opik dengan Pewaris Surga. Nah, siapa-siapa ada tuh Pewaris Surga ya. Baik, Abang Pon Cang Cing Babe, sekali lagi atau sesaat lagi kita akan untuk simak hikmah pagi kita kali ini. Tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Pon, cangcing ya babe. Untuk hikmah pagi sekali lagi bertemakan pedagang hebat yang dipuji Allah dalam Al-Quran. Ya, silakan disimak dulu pemaparan dari Ustadz Dr. Hendra Holid MA. Ya, lepas itu boleh dah ikutan melalui WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Insya Allah seperti halnya lagu dari Maher Zain, semua ada solusinya, semua ada jawabannya. Langsung aja bersama Ustadz Dr. Hendra Holid MA. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Awan Ranca.
0: Sehat
1: apa Ustaz? Kabar?
0: Alhamdulillah. Fine. How about you, Ustaz?
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan para pendengar kita juga dalam kondisi sehat, amin, yang sakit, doa terbaik, mudah Allah memberikan kekuatan kesehatan. Merdeka.
0: Merdeka jelang.
1: Sudah masuk Agustus hari ini kita ya. Jadi selamat Agustusan di hari ini. Nanti malam juga, hari ini juga ada zikir bersama di Monas ya. Dalam menyambut kemerdekaan kita ini. Mudah-mudahan semuanya sehat,
0: amin, sukses,
1: dan baik untuk negeri kita Indonesia.
0: Amin. Insya Allah yang terbaik. Yang pasti tema sangat menarik mengenai pedagang hebat yang dipuji Allah dalam Al-Quran. Seperti apa agar kita berniaga ini lebih baik dan sukses ke depannya versi Islam. Tafadhal Ustaz.
1: Baik Bang Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Abang Po, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Po sekalian dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit, melalui siaran radio ini satu doa terbaik dari Ustaz Hendra dan Bang Awan. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan lebih baik bagi Abang Po sekalian. Nah, bagi Bang Po sekalian yang sedang dalam perjalanan, menyimak, mendengarkan siaran radio ini, satu doa terbaik, semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan dalam perjalanan sampai di tujuan. Yang lagi pagi-pagi begini nih, yang lagi menjemput rezekinya Allah, bekerja, ya, berladang atau ke kebun dan berbagai macamnya. Satu doa terbaik dari Sandra dan Bang Wawan, semoga Allah mudahkan, Allah bimbing, Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Pop, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, Islam sebagai sebuah ajaran mengajarkan pada kita bersama ya untuk semangat ya berdagang ya, sebagaimana Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, oleh karena itu Islam tidak memandang rendah ya kira-kira dunia ini, dunia perdagangan. Bahkan banyak nabi dan sahabat yang berprofesi sebagai pedagang. Namun ukuran keberhasilan dalam Islam bukan hanya besarnya keuntungan, melainkan sejauh mana pedagang itu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, oleh karena itulah tema kita di hari ini ya, yaitu adalah pedagang hebat yang dipuji Allah dalam Al-Quran. Nah, ini keren juga kira-kira Bang Po. Nah, biasanya masa ada sih Sandra pedagang yang dipuji Allah? Nah, agar yakin, nah Bang Po yang punya Al-Quran boleh buka Al-Quran, silakan buka Al-Quran surat An-Nur ya ayat 37 dan 38. Nah Bang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nur di ayat 37 ya dan 38, di 37-nya dikatakan rijalun la tulhihim ya, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawma tataqallabu fihi alqulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, di 37 itu Allah melukiskan kira-kira siapa sih ya orang-orang atau pedagang hebat yang dipuji Allah ini. Lalu kemudian di 38-nya Allah memberikan bocoran rahasia balasan Allah terhadap pedagang hebat ini. Baik Abang Po sekalian, yang pertama dari ayat ini Allah menjelaskan tiga ciri pedagang hebat. Yang pertama adalah pedagang yang tidak dilalaikan dari mengingat Allah, yaitu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Nah, jadi ini menjadi menarik, pedagang yang tidak dilalaikan dari mengingat Allah. Artinya apa? Kesibukan berdagang itu tidak membuatnya lupa berzikir, berdoa, bersyukur, membaca Al-Quran, dan selalu menghadirkan Allah dalam setiap transaksinya. Dan dia sadar bahwa pelanggan datang karena izin Allah, dan keuntungan sejati berasal dari Allah. Jadi di sini menarik, Abang Pok, para pendengar sekalian. Kalau kita dagang, apa sih yang kita bayangin sih? Coba-coba nih, ayo pagi-pagi para pedagang yang dengerin ceramahnya saya dari pagi ini. Kira-kira apa sih kalau kita berada di pasar, atau di toko, atau lagi jualan, yang kita bayangin cuma dua kan, untung-rugi kan, untung-rugi. Nggak pernah kita, ini kira-kira untung-rugi, ini nih kira-kira yang izinin gue bisa dagang pagi ini siapa sih? Allah, ya kan? Yang bisa kemudian mendatangkan para pelanggan yang banyak atau sedikit siapa sih? Allah. Yang menggerakkan orang datang ke toko kita bukan ke toko orang lain siapa sih? Allah. Nah, di situ kemudian pedagang yang hebat adalah tidak hanya kemudian memikirkan untung dan rugi, tapi juga dia memikir senantiasa mengingat Allah, zikir Allah, ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mengingat Allah, mengingat sang pemberi rezeki, mengingat sang pengatur rezeki dan berbagai macamnya. Nah, di sinilah menariknya kemudian, ya, bahwa Islam mengajarkan pada kita untung dan rugi itu memang penting untuk kita kita pikirkan, kita renungkan, ya, tapi kemudian jangan lupa kemudian mengingat Allah sang pemberi rezeki itu. Nah, yang kedua, pedagang yang tidak melalaikan salat, ya, yaitu wa iqamis salat. Nah, ini menjadi menarik, Abang Pok, para pendengar sekalian. Ya, azan itu lebih diutamakan daripada panggilan pembeli. Nah, ini menjadi menarik. Kira-kira panggilan mana nih? Panggilan pembeli atau panggilan Allah? Nah, kadang-kadang kita dihadapkan pada gitu kan. Ya, Ustenda juga sebagai seorang pedagang lagi laris-laris manis gitu kan. Itu tuh ketika azan datang itu kadang-kadang itu ujiannya itu adalah pembeli semakin banyak itu kadang-kadang itu. Nah, jadi di sini kemudian kita belajar bahwa ya ketika azan berkumandang maka dahulukanlah panggilan Allah. Kenapa Ustaz? Karena yang bagi rezeki Allah, yang ngatur rezeki Allah. Nah, jadi ketika Allah memanggil maka dahulukan Allah. Nah, ketika waktu salat tiba ya kemudian misalnya kalau kita sendirian kita tutuplah sebentar dan meninggalkan sebentar tokonya untuk memenuhi panggilan Allah. Ya, ia yakin bahwa salat itu tidak mengurangi rezeki, ya, justru menjadi sebab datangnya keberkahan. Nah, jadi itu oleh karena itu menjadi menarik kita bisa ketemu juga dalam surat Thaha 132. Nanti bisa buka juga surat Thaha 132 di mana Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat, kasih kesempatan karyawanmu salat. Wastabir, ente bersabar, kata Allah. Kamu tidak perlu tanya tentang rezeki deh, kata Allah. Kami yang kasih rezeki. Wal aqibatul taqwa. Karena anda termasuk orang bertakwa yang mengerjakan salat. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Oleh karena itu, penting sekali salat ini. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk pedagang yang tidak lupa menunaikan salat ini. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, Ustenda pernah cerita ya tentang seorang pengusaha bernama Mas Budi Harta. Ya, dulu awalnya dialah tukang las keliling. Ya, dari satu komplek-komplek lain. Ya. Nah, habis itu ya sekarang dia punya pabrik baja ya di Cikarang sana. Itu mobilnya itu kalau lewat di jalan tol kita, di belakangnya tertulis utamakan sholat dan selamat. Masya Allah luar biasa. Tempat terbaik di pabriknya adalah tempat sholat. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi kalau sholatnya didahulukan, maka insya Allah dengan sendirinya, ya insya Allah ya, rezeki itu Allah mudahkan. Oleh karena itu, pagi-pagi ini Abang Pok sekalian ya, yang mau dagang sudah sholat subuh belum? Nah, kalau belum sholat dulu, habis itu baru dagang, insya Allah mudah-mudahan dagangnya Allah berkahi, Allah mudahkan semuanya. Nah, Bang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Yang ketiga, yaitulah pedagang yang tidak lupa menunaikan zakat. Ya. Jadi wa ita'iz zakah. Jadi menunaikan zakat. Nah, mampu para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, harta yang diperoleh ya dari hasil dagang itu bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi juga ada hak fakir miskin di dalamnya. Ya, pedagang yang hebat membersihkan hartanya dengan zakat, memperbanyak infak dan sedekah, bahkan wakaf ya, sehingga hartanya menjadi berkah dan membawa manfaat bagi masyarakat. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Oleh karena itu zakat itu ya hukumnya apa, Sendra? Wajib kalau sudah terpenuhi nisab dan haulnya. Jadi orang kalau sudah terpenuhi nisabnya ya atau haulnya, maka dia wajib zakat. Ya. Ya. Berapa Ustaz nisabnya, Ustaz? Ya. Nisabnya adalah setara dengan 85 gram emas. Ya. Nah, kita 85 gram emas. Berapa 1 gram sekarang, Sandra? Ya, anggaplah kalau 3 juta, 85, 85 kali 3, 255 juta. Itu artinya, kalau kita punya uang melebihi itu, ya, dari hasil dagang dan berbagai macamnya itu, ya, lebih 255. Nah, berarti kita wajib mengeluarkan zakat. Nah, tapi harus terpenuhi pula haulnya. Haul itu apa, Ustaz? Masa waktunya. Nah, kalau zakat perdagangan sekali setahun. Kalau zakat pertanian setiap musim panen. Berarti kalau panennya 4 bulan sekali, 4 bulan sekali dikeluarkan. Nah, gitu. Jadi kalau itu berapa, Ustaz, yang dikeluarkan, Ustaz? Ya. Kalau zakat perdagangan 2,5%. 2,5% kalau 1 juta, 2,5% berapa itu ya? 25.000. Nah, kalau sudah 1 miliar punya uang, 2,5%-nya berapa, Ustaz? Dah 25 juta. Ya, yeah, 25 juta. Jadi berat, Ustaz. Ya, berat kalau bagi yang enggak yakin, tidak beriman kepada Allah. Tapi bagi yang beriman, dikeluarkan Allah tambah lagi. 40 miliar berapa, Ustaz? Kalau 40 miliar, 40 miliar 2,5% ini 1 miliar. Ah, jadi masya Allah luar biasa. Jadi bermimpilah untuk bisa berzakat lebih banyak, berwakaf lebih banyak, bersedekah lebih banyak, maka Allah antarkan rezeki yang banyak. Kira-kira doanya apa sih, Senda? Kalau Senda doanya, ya Allah kasih hamba kesempatan untuk bisa berzakat lebih banyak. Ah, jadi kalau kasih bisa zakat lebih banyak, berarti rezeki yang diberi Allah banyak atau sedikit? Banyak, insya Allah. Nah, gitu Abang Po, para pendengar sekalian. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Nah, yang menjadi menarik ya, mengapa apa janji Allah bagi pedagang yang taat ini adalah yaitu diberi balasan terbaik atas seluruh amalnya. Yaitu kita ketemu di ayat 38-nya. Liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu. Ya, jadi Allah akan diberi balasan yang terbaik atas seluruh amalnya. Lalu kemudian, ya, wa yazidahum min fadli. Lalu kemudian ditambah karunia dan keberkahan dari Allah. Wah, cakap luar biasa. Dan yang ketiga, wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab, diberi rezeki tanpa batas, bighairi hisab, yaitu rezeki yang tidak disangka-sangka, penuh keberkahan dan melampaui perhitungan manusia. Kalau dihitung-hitung paling bisa bayar hutang ini 10 tahun lagi. Nah, tapi kalau tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan, 1 tahun kata Allah sakteb lunas. Ah, itu namanya bighairi hisab. Jadi pilih mana kira-kira ya? Rezeki yang pakai hitung-hitung atau tanpa hitung? Ah, tanpa hitung. Caranya gimana? Dekatin Allahnya. Gimana caranya, Ustaz? Ah, 3 tadi. Masih ingat tadi 3? Apa? Yang pertama, banyak-banyak zikir kalau jadi pedagang. Yang kedua apa tadi? Salat. Yang ketiga apa tadi? Rajin berzakat. Ah, 3 itu aja lah. Insya Allah kita dapat 3 keajaiban. Diberi balasan terbaik, ditambah karunianya, diberi rezeki tanpa batas. Mau? Kalau mau, praktekin, terapin. Insya Allah mudah-mudahan penuh keberkahan. Kelompok para pendengar RRI dimanapun saudara berada, marilah kita menjadi pedagang yang tidak hanya mengejar untung, tapi juga mengejar ridho Allah. Jadikan usaha sebagai jalan ibadah, sholat sebagai prioritas, zakat sebagai penyuci harta, dan zikir sebagai penyejuk hati. Semoga Allah menjadikan kita termasuk pedagang yang dipuji dalam Al-Quran dan diberikan rezeki yang halal, berkah serta melimpah. Allahumma amin. pergi ke pasar membeli kurma, singgah sebentar membeli kain. Berdagang bukan sekedar laba, tapi mencari ridho Allah hingga akhir kehidupan. Pagi hari membuka kedai, senyum ramah menyapa pembeli. Untung dunia jangan dilalai, akhirat mulai. Akhirat mulia itulah yang dicari. Barakallah, salam hangat Sendra, salam semangat, salam pedagang, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po cengcengnya babe, demikian dah tuh ya pemaparan untuk hikmah pagi kita kali ini, berkisah mengenai pedagang hebat yang dipuji Allah dalam Al-Qur'an. Silakan ya, nanti Ustadz Dr. Hendra Holid akan memaparkan ya 0812-112-4928. Udah ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Ustadz Hendra dan Bang Wawan. Orik di Jember nih. Begini Ustadz, saya pernah melihat bahkan mengalami bahwa ada penjual makanan berat yang menjualnya dengan banting harga. Itu umumnya berada di sekitaran area perguruan tinggi. Nah, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai hal ini? Karena pun saya juga pernah mendengar tausiah bahwa Khalifah Umar bin Khattab RA yang menegur pedagang pasar yang banting harga. Terima kasih atas pencerahannya Ustadz Hendra. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Orik, ini follower Hendra Khalid. Thank you ya.
0: Yeah.
1: Yang lain yang belum follow Hendra Khalid ya.
0: Medsosnya.
1: Dan follow juga Awan Ranca. Dan follow juga RRI Pro 4. Nah, baik Bang Orik, sehat selalu ya. Makasih. Nah, betul Bang Orik. Nah, jadi dagang itu enggak boleh kemudian kita namanya apa ya? Dumping apa namanya itu ya? Nah, nggak boleh menurunkan harga di bawah modal kita ya, yang penting tersohor, nggak apa-apa tekor deh bong, kira-kira ya. Nggak apa-apa tekor, penting tersohor, kata orang Bogor gitu kan. Jangan nggak boleh juga, atau istilah anak muda sekarang bakar uang. Nah, gitu kan, di awal dagang dia bakar uang tuh, bukan uangnya dibakar, maksudnya bukan gitu. Bakar uang itu jual rugi, yang penting dia terkenal, ya kan gitu. Yang penting apa namanya sekarang itu ya, pokoknya viral deh kira-kira. Keren deh tokonya kira-kira gitu. Boleh nggak gitu Sandra? Dalam Islam nggak boleh. Betul tadi Bang Orik mengatakan, Mas Orik mengatakan tadi, di masa Umar bin Khattab ada seorang pedagang menurunkan harga di bawah harga pasar, ya kan? Apa kata Umar? Ente naikkan harganya, kalau nggak ente keluar dari pasar kami, karena itu merusak. Nah, itu nggak boleh. Jadi sesuaikan saja ya, dengan biasanya untung itu cara ngitungnya gimana Cus Endra? Cara ngitungnya tergantung biaya operasional kita, cost kita. Ya. Makanya kalau dalam bahasa ekonomi itu dikenal dengan TR, total revenue dikurangi dengan total cost. Nah, itulah namanya profit, itulah namanya untung. Wah, Ustaz Endra main pakai TRTRTC aja. Oh iya, Ustaz Endra kan dosen mikro makro ya. Jadi itu TR kurangin dengan TC. Itu artinya apa? Semakin besar biaya hidup kita, semakin besar keuntungan yang kita cari. Nah, jadi tidak ada ceritanya orang bakar uang jadi untung. Tidak ada. Bakar uang jelas rugi. Nah, oleh karena itu, niatkan saja berdagang itu satu, cari ridho Allah. Ya, yang kedua caranya lah dengan cara mengikuti aturannya Allah. Ya, katanya kita ingin masuk surga. Nah, kalau begitu dagangnya harus ikut aturan pemilik surga. Ah, suci ya Bang Wawan ya. Katanya ingin masuk surga, ah. Jadi ikut aturan pemilik surga.
0: Surga.
1: Allah SWT. Yaitu Allah. Berkah, semangat terus mengarik.
0: Oke, okay. Baik. Berikutnya ada Uni Linda di Kedoya melalui telepon WhatsApp. Assalamualaikum Uni.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Uni Linda. Siap, silakan langsung saja Uni Linda.
2: Apa kabar?
0: Baik Dua. Uni Linda. Langsung silakan.
2: Pak Ustadz, aku mau nanya. Ini kita mau dagang.
0: Halo.
2: Pakai warna.
0: Uni, mohon maaf, volume radio dikecil agak menjauh. Uni, agak terputus sinyalnya. Bisa diulang kembali? Silakan. Halo, Uni Linda. Uni Linda. Halo.
2: Aku mau dagang pakai
0: uang. Ulang lagi Uni.
2: Haram loh hukumnya Pak Ustaz.
0: Ulang lagi, diulang kembali. Kenapa?
2: Aduh. Ini aku mau dagang. Ya.
0: Ya.
2: Dan tadi haram buat Pak Ustaz.
0: Apa? Ustaz. Uni mau dagang, terus?
2: Halo?
0: Uni mau dagang.
2: Iya.
0: Terusnya?
2: Orang jem duit sama orang rekening.
0: Oh.
2: Hukumnya haram apa enggak gitu?
0: Oh gitu, minjam uang kepada rentenir, hukumnya haram atau tidak gitu ya. Oke, baik, silakan. Terima kasih Uni Linda dengarnya melalui radio.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Uni Linda mau dagang namun meminjam dengan rentenir, hukumnya seperti apa?
1: Baik, makasih Uni Linda ya, sehat selalu. Amin. Bersama keluarga ya, insya Allah. Ini saudaranya Bang Aman Rancak.
0: Ayo, Uni, mandi.
1: Makasih Uni. Nah, beberapa pertemuan yang lalu, saya sudah bahas ya, jadi pastikan tiga yang halal dalam berdagang itu. Yang pertama adalah apa? Sumber modalnya, modalnya harus halal. Nah, lalu kemudian Ustadz, boleh tak Ustadz pinjam dari satu yang riba atau rentenir? Nah, kalau kita ingin hasil yang baik, maka tentu harus dihindari ya sesuatu yang modal yang tidak baik, kira-kira gitu. Ustaz, kalau macam itu, Ustaz dari mana saya pinjam modal, Ustaz? Nah, ada dua. Satu, tentu carilah sumber-sumber pembiayaan yang modal yang kira-kira yang tidak menggunakan riba atau rentenir. Kalau masih punya orang tua, misalnya orang tua masih berlebih, masih ada uang, misalnya pinjam ke orang tua dengan janji, Mak ya, aku pakai dulu ya, pinjam utang dulu ya untuk dagang. Nanti satu bulan ke depan insya Allah saya janji insya Allah dengan izin Allah bayar. Oh nggak bisa ke orang tua misalnya, punyalah saudara. Ya, nggak juga punya saudara, malah saudara bantu kita, pinjam ke tetangga. Nggak bisa juga, ya, maka datanglah ke namanya ke BMT. BMT itu apa, Sendra? Baitul Mal Watamwil, Koperasi Syariah. Nah, di situ ada dua pembiayaan, ada yang pembiayaan yang bersifat sosial, itu dari sumber dana zakat, sedekah, infak itu. Lalu kemudian diberikan pembiayaan kita modal. Nah, itu tidak perlu kita memberikan tambahan. Ya. Paling nanti bayar administrasinya. Oh, tapi kalau kita sudah berhasil menggunakan itu, maka kita ingin misalnya modal banyak lagi, maka akadnya berubah dari yang namanya kordul hasan tadi, produknya berubah menjadi mudharabah dan berbagai macamnya. Nah, itulah kira-kira. Jadi ada banyak kira-kira pembiayaan yang bisa kita manfaatkan. Yang kedua, pastikan barangnya halal, produknya halal. Kadang-kadang pengen dagang itu, coba bayangkan, pilih mana kira-kira, jual roti atau jual khamar. Khamar itu apa sih? Minuman keras. Nah, roti 3 hari basi. Minuman keras semakin lama, semakin fragmentasinya semakin mahal. Maka pilihlah yang Allah ridhoi. Ya kan? Yang ketiga, pastikan caranya halal. Halal gimana? Enggak bohong, enggak nipu, ya, enggak, ya tidak merugikan orang lain. Ini bagus enggak? Bohong semua bagus nih. Ini limited edition, apa tuh enggak? Bohong-bohong enggak boleh. Nah, jadi apa tadi? Tiga ya, modalnya kudu halal. Barangnya kudu halal, caranya kudu halal. Kalau halal semuanya, insya Allah untungnya dapat, berkahnya dapat. Nah, gitu ya Uni Linda dan Abang Po yang lainnya.
0: Okay. Makasih. Baik. Ada lanjut, ada Ibu Ani di Depok. Assalamualaikum Bu Ani.
3: Waalaikumsalam Bang Lawan, Pak Ustadz.
0: Iya.
3: Ini saya mau nanya.
0: Iya.
3: Dan setelah sholat tahajud jam 3, terus saya baca Yasin sambil menunggu subuh. Nah, apakah itu diterima atau tidak baca Yasin saya, Pak Ustaz? Karena ada yang bilang itu lebih baik katanya kalau baca Yasin. Doa kita, apa yang kita minta dikabulin sama Allah. Apakah benar itu Pak Ustaz? Itu aja yang
0: itu aja. Tanya. Baik, siap. Terima kasih Bu Ani.
3: Terima kasih Bang Awan.
0: Sama-sama Bu Ani, sehat selalu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, silakan Ustaz. Langsung saja.
1: Ya, Waalaikumsalam Bu Ani. Sehat selalu ya bersama keluarga. Masya Allah, luar biasa. Lanjutkan ya Bu Ani, kebiasaan baik itu ya. Jadi kalau saya berapa sih, dan mungkin para guru-guru kita, para ulama kita, orang soleh, betul tadi misalnya kita bangunlah ya di sepertiga malam ya, boleh jadi jam 3 atau setengah 4 kalau sekarang subuhnya misalnya di Jakarta sekarang ini setengah 5 ya, nah, mungkin setengah 4 atau kemudian jam 3 nah, bangun ya, kalau mandi bersih-bersih lebih bagus. Habis itu apa Ustaz? Kalau saya biasakan sholat sunat taubat ya, sholat taubat, ya Allah hari ini aku punya salah sama Bang Wawan, sama Abang Poa, ya Allah aku taubat, mohon ampun. Dua rakaat saja. Taubat. Karena kalau rezeki itu, boleh jadi bukan karena kita nggak semangat mengawal dagangnya. Yeah. Boleh jadi ada dosa yang menutup pintu rezeki dagang kita tadi. Kita minta ampun pada Allah. Habis itu lanjut salat apa? Salat tahajud. Minimal dua rakaat, empat boleh-boleh, enam boleh, dan seterusnya. Habis itu salat sunat hajat. Hajat tu, ya Allah, aku tu punya hajat, ya Allah. Pengen lunas hutang hari ini, ya Allah. Ya Allah, daganganku, apa? Pengen punya rumah, ya Rabb. Pengen punya tempat usaha, ya Rabb. Sebutkan sama Allah semuanya hajat-hajatnya. Usalli sunat hajat, rakaat ini, dua rakaat. Nah, setelah itu, lanjut. Salat sunat, witir. Tutup dengan witir. Tiga, kah, ya. Tutup. Habis itu baru lanjut baca Quran seperti Bu Ani tadi. Boleh Ustaz, boleh. Mau surat Yasin boleh, surat Kahfi boleh ya. Atau kemudian kalau aku punya masalah, ambil aja Al-Quran itu, bilang sama Allah dalam keadaan sudah bersih tadi kan. Ya Allah, aku punya masalah ya Allah hari ini dengan istri atau dengan suami, dengan anak atau dengan punya masalah tentang daganganku ya Allah. Kasih aku ya Allah satu ayat yang membuat hatiku tenang, acak aja. Insya Allah ayat itulah yang Allah menyapa kita, membuat hati kita tenang. Baca artinya. Insya Allah ini saat yang dekat kita tahu nih. Dan itu diajarkan oleh guru-guru kita, termasuk para ulama kita ya. Termasuk Ustaz Adi Hidayat, itu Ustaz Nasrullah Magnet Rezeki, dan banyak lagi. Termasuk Ustaz Enra juga mengajarkan itu Abang Pos sekalian, insya Allah. Kira-kira itu ya. Jadi dapat terima, insya Allah Bu Ani ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi hidup Bu Ani, Abang Pos, dan para pendengar yang lain, insya Allah. Terima kasih.
0: Oke, baik. Berikutnya ada Kong Dani melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Bang Owan. Kita mendengar harga sayur dan pertanian jatuh dan merugikan para petani. Lalu petani malah menghancurkan hasil taninya. Apakah kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam Ustaz? Terima kasih.
1: Kong Dani, waalaikumsalam. Sehat selalu ya bersama keluarga. Nah, di dalam ilmu ekonomi kapitalis ya yang banyak dianut sekarang, nah untuk menjaga harga itu cuma dua yang dikutak-katiknya kan, supply and demand. Nah, gitu. Jadi kalau bertemunya titik supply and demand. Kalau barang lagi banyak ya, permintaan sedikit ya. Permintaan sedikit, maka apa yang terjadi dalam ilmu ekonomi supply and demand? Maka harganya tuh turun. Sudah kalau permintaan banyak, barang tersedia sedikit, apa yang dilakukan, apa yang terjadi? Harga barang naik. Nah, hal bagaimana Ustaz kalau lagi panen raya, habis itu orang nggak butuh Ustaz. Berarti harganya turun. Nah, ya kan? Harganya turun. Apa yang terjadi? Kasihan para petani kita, nggak sesuai dengan biaya operasionalnya. Ya, atau sebaliknya, untuk menjaga pasar, ya kan, barang berlebihan, maka bagaimana caranya? Dibuang macam-macam itu. Maka dalam Islam tidak boleh. Ya, yang paling bagus adalah disedekahkan. Ya, memang viral, banyak kita lihat kan, yang dibuang lah, masukkan sungai macam-macam, itu nggak boleh dalam Islam. Itu namanya tabzir, mubazir, bahkan tidak mensyukuri. Padahal di dalam Al-Quran diyakinkan, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu mau ingin ditambah kata Allah, bersyukur. Kalau enggak bersyukur kamu dikurangi. Kalau kemudian perbuatan kemudian merusak, apalagi membuang sayur-sayuran ya kepada bukan tempatnya, maka itu termasuk tidak mensyukuri. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan ini. Apa yang penting Ustaz untuk menjaga pasar tadi? Sedekahkan dia. Ya kan? Jadi di situ malah mendapatkan nikmat dan berbagai macamnya. Apa nggak merusak pasar? Saya sudah pernah melakukan riset ya. Jadi menarik sebenarnya, tidak merusak. Karena apa? Karena orang kasih kita, yang kita kasih sedekah tadi, memang mereka bukan pembelinya kan. Nah, di situ tetap terjaga pasarnya. Nah, nantilah kira-kira mana tahu saya jadi menteri keuangan.
0: Amin.
1: Insyaallah berkah ya.
0: Amin. Amin. Baik. Ustaz, apa yang perlu kita pahami berkaitan dengan tema kita kali ini agar kita yang berniaga menjadi pedagang yang hebat yang dipuji Allah dalam Al-Quran? Silakan Ustaz.
1: Baik Bang Wawan dan Bang Pok, para pendengar sekalian, jadilah pedagang yang bukan hanya sekedar pedagang ya, tapi jadilah pedagang yang dicintai Allah ya, pemilik rezeki, pengatur rezeki, pembagi rezeki. Nah, caranya gimana Ustaz? Renungkanlah, bacalah terus dari surat An-Nur ayat 37 ya, dan 38 balasannya. Nah, di 37 itu dikatakan pedagang yang hebat itu apa tadi? Satu, banyak zikir. Ya. Kenapa banyak zikir Ustaz? Zikir itu mengingat Allah ya, subhanallah. Ini kalau gua curang ini gimana caranya? Ya kan? Nah, maka kita ingat Allah, zikir terus. Ya, selain mulut kita berzikir ya, tapi hati kita berzikir, ingat Allah ya, dan berbagai macamnya. Yang kedua adalah salat ya. Sesibuk apapun dagang, jangan pernah lupakan Allah, jangan pernah lupakan salat. Mudah bagi Allah memberi. Hari ini kamu jadi orang kaya kata Allah, mudah bagi Allah. Hari ini kamu bangkrut kata Allah, mudah bagi Allah. Nah, kalau gitu kita mati-matian melobi siapa? Melobi Allah atau manusianya? Saya ingat betul ya, di dalam teori ekonomi itu ada namanya teori 4P. 4P. P pertama apa? Produk. Bagus-bagusin produknya biar laku. Yang kedua, P kedua apa? Price, harga. Harganya harus keren biar kita laku barang kita. P yang ketiga apa? Place. Place itu apa? Tempat. Oh, tempatnya harus unik. Kalau ente mau dagang, kadang place tempat unik. Yang keempat apa? Promosi. Ente harus promosi, medsos, macam-macam. Tapi menarik bagi saya, Bu Nur Hayati Subakat, owner Wardah, ya, itu menambahnya menjadi 5P. Apa P yang kelima itu? Pertolongan Allah. Oh, betul juga saya bilang. Mantap Ibu Nur Hayati yang sedekahnya itu 30 miliar ketika COVID. Ya, jadi Masya Allah luar biasa itu Bu Nur Hayati. Semoga panjang umurnya, sehat badannya terus ya. Dan berkah bisnisnya. Dan juga untuk kita semuanya. Sehebat apapun produk ente, sehebat apapun harga price-nya, sehebat apapun tempatnya, sehebat apapun promosinya, kalau Allah tak menolongnya, tak jadi. Oh, betul juga. Bagaimana pertolongan Allah itu datang? Salat salah satunya. Nah, yang ketiga, yaitu tadi adalah zakat. Bersihkan harta kita. Ya, wadah itu kan harus bersih, baru diisi air lagi kan. Gimana mau diisi air sama Allahnya kalau wadahnya kotor? Nah, karena itu banyak-banyak memberi, maka kata Allah, aku banyak pula memberi kepada kalian. Apa balasannya Ustaz? Balasannya, yaitu di An-Nur 38-nya adalah diberi balasan terbaik. Dapat pahala. Kedua, dikaruniai atau diberkahi. Ketiga, dapat duit. Ya, tanpa hitung-hitungan Allah ngasihnya. Kalau pakai hitung-hitungan, naik. Gampang lah, 1 + 1 sama dengan 2. Tapi kalau tanpa hitung-hitungan tuh, 1 bisa jadi 7 miliar, 10 miliar, berbagai macamnya. Mau? Nah, dekatin Allahnya dengan 3 cara tadi. Mudah-mudahan bisnis kita berkah. Yang mau bisnis, Allah bukakan pintu keberkahannya juga. Yang sudah dagang, dagang berkah. Yang punya hutang hari ini dan hutang bisnis, Allah mampukan untuk bisa melunasinya. Allah bimbing. Dan insya Allah semuanya kita baik-baik saja. Ya, meskipun orang mengatakan, sekarang enggak baik-baik Ustaz. Baik, insya Allah berbaik sangka sama Allah. Mudah-mudahan berkah semuanya. Angkat tangan, saya berdoa pada Allah. Mudah-mudahan doa kita Allah kabulkan di awal bulan yang baik ini, di bulan kemerdekaan kita ini, dan mudah-mudahan keberkahan untuk kita semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbana shaghiran. Ya Allah, ampunkan dosa kami, Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa tak sengaja. Dosa kecil maupun dosa besar kami, Rabb. Ampunkan dosa kami, Rabb, terhadap ayah mak kami, terhadap siapapun yang pernah kami zalimi, Rabb. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا رزاق يا غني يا المغني يا الله engkau yang maha pemberi rezeki, engkau yang maha kaya, engkau yang maha pemberi kekayaan ya Rabb. Bimbing kami dalam menjemput rezekimu ya Rabb dengan cara yang halal, yang jujur ya Rabb. Jadikan kami pedagang yang jujur ya Rabb, yang kau ridha ya Rabb. Ya Allah, titipkan rezeki yang banyak penuh keberkahan untuk kami dan keluarga ya Rabb. Allahumma qina bi halalika an haramika. Ya Allah, cukupkan hanya yang halal bagi kami, ya Rabb. Jauhkan kami dari makan yang haram, ya Rabb. Wa aghnina bi fadlika amman siwaka, ya Rabb. Kayakan kami hanya mengharap kepada Engkau, bukan selain Engkau, ya Rabb. Warzuqna wa anta khairur hayy wa anta khairur raziqin. Kasih kami rezeki, ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki itu, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, muliakan kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami, dunia akhirat, ya Rabb. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surga-Mu. Jauhkan kami dari api neraka-Mu, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb, kami rindu, ya Rabb, untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu, ya Rabb. Izinkan kami, ya Rabb, panggil kami sekeluarga untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu, ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ini, ya Rabb. Negeri di mana kami dilahirkan, negeri di mana kami hidup mencari nafkah, ya Rabb. Negeri di mana insya Allah kami akan dimatikan pula di negeri ini, ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah negeri yang baldah, thayyibah wa rabbun ghafur. Di mana para pemimpinnya taat padamu, sayang pada kami, rakyatnya, ya Rabb. Jauhkan kami dari fitnah, adu domba di antara kami sesama anak negeri Indonesia ini, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal, ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertaubat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan khusnul khatimah, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, siapapun di antara kami, ya Rabb, yang di pagi hari ini, ayah, mak, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami yang lagi sakit, ya Rabb, berikan kesembuhan, ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik pemberi kesembuhan itu, ya Rabb. Siapapun di antara kami yang di hari ini punya hutang, ya Rabb, punya hajat-hajat baik, ya Rabb, mampukan untuk melunasinya, ya Rabb. Mampukan untuk memenuhi hajat-hajat baiknya di hari ini, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, siapapun di antara kami yang di hari ini, ya Rabb, yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya, ya Rabb, berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya, ya Rabb. Rabbana hatimna bi khusnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih ya Bang Pok, Bang Wawan, Bang Pok dan para pendengar sekalian. Jalan-jalan ke kota Madinah, tinggal sebentar membeli kurma. Jadilah pedagang yang dipuji Allah, untung dunia, bahagia selama-lamanya. Burung Irian, burung cendrawasi, cukup sekian. Terima kasih untuk Abang Rancak dan Abang Pok sekalian.
0: Baik.
1: Gimana Bang?
0: Iya, terima kasih Ustadz pemaparan yang indah. Ya,
1: insyaallah Tenda juga akan hadir di doa zikir bersama di yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama di hari ini ya.
0: Alhamdulillah, nanti malam ya.
1: Insyaallah kita jumpa nanti di Monas ya. Nanti Tenda juga akan hadir.
0: Bebas untuk siapa aja Ustadz?
1: Terbuka untuk umum ya.
0: Untuk umum,
1: gratis, semua ya. Agama, semuanya terbuka untuk umum.
0: Jam berapa Ustadz?
1: Kita nanti hari ini akan ramai di Monas nih karena hampir ya, semua ya. Setiap kampus mengutus 100 orang dan hampir semua. Jadi mungkin insya Allah akan ramai. Dan mudah-mudahan kita doakan aman.
0: Amin.
1: Dan doa-doanya dikabulkan. Amin. Untuk kemajuan negeri kita Indonesia.
0: Amin. Amin,
1: ini.
0: Ya,
1: jadi ingat merdeka. Aha. Tidak hanya merdeka. Ya, merdeka lah. Merdeka ekonomi ya Bang. Merdeka ekonomi. Pokoknya merdeka semuanya. Pokoknya
0: merdeka
1: bebas
0: semuanya, ya.
1: Dari segala-galanya.
0: Amin ya Rabb. Baik.
1: Ayo datang ya. Insya Allah bergabung.
0: Terima kasih Ustaz.
1: Ya, kasih.
0: Oke. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Brite jam 6.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi netepin tarif layanan Transbandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000 melalui keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 685 tahun 2026. Keputusan tersebut tentu diterapin pada Jumat kemarin dan akan berlaku mulai 1 September 2026 setelah masa sosialisasi selama 1 bulan. Kepala Dinas Perhubungan di Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin nyampein bahwa penetapan tarif tersebut tentu merupakan hasil pembahasan yang libatin berbagai pihak. Selagi mengacu pada hasil kajian Polar UI dan Litbang Kompas, pemerintah juga mempertimbangkan masukan dari masyarakat, akademisi, Transjakarta, serta usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta sebelum Gubernur menetapkan tarif layanan sebesar Rp15.000. Beralih ke berita lainnya, sejumlah eco resort di Indonesia nawarin pengalaman nginep yang ngegabungin kenyamanan dengan upaya menjaga kelestarian alam. Konsep tersebut itu diterapin melalui pengelolaan energi, konservasi lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat sekitarnya. Tren wisata berkelanjutan atau sustainable tourism itu terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran wisata terhadap dampak lingkungan. Eco Resort hadir dengan konsep yang berupaya mengurangi jejak ekologis melalui desain bangunan yang menyatu dalam alam, pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya secara efisien, serta pelestarian ekosistem sekitarnya. Enam eco resort di Indonesia yang mengusung konsep ramah lingkungan dan dapat menjadi pilihan bagi wisatawan yang menikmati alam secara berkelanjutan. Di antaranya adalah Bawah Reserve, Kepulauan Anambas, Nihi Sumba, Nusa Tenggara Timur, Pelataran Puncak Bogor, Bambu Indah, Bali, Five Elements Retreat Bali, dan Desa Seni Bali. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Darman Ismail jumpa lagi di Kabar Berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, Papo. Saatnya kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Abang Poncang Cing, ya Babe. Dari lantai 6 Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat Batan 5 Jakarta. Apa kabar? Demen banget rasanya ya Bang Wawan, Ade Bang Ridwan, Bang Ripto, Bang Umar, teman-teman pemancar yang pastinya di sini di awal bulan Agustus, 1 Agustus 2026. Abang Poncang Cingnya Babe, setiap pagi kita selalu memberikan tema yang sangat menarik, bisa kita buat obrolan, ada diskusi di mari ya. Yang pasti sedih banget, miris katanya Indonesia urutan ketiga tuh fatherless country. Ini dampaknya terhadap perkembangan anak. Nah, berbicara masalah fatherless country, ya, Abang Poncang Cingnya Babe, tema kita ya fatherless. Istilah fatherless ini merujuk pada situasi ketika anak tumbuh tanpa kehadiran ayahnya, baik karena faktor ketidakhadiran fisik maupun karena ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan. Nah, apakah Abang Mpo mendengar semuanya jauh dari sosok ayah karena tidak ada dari kecil, atau kurang dapat perhatian dari ayah? Nah, gimana? Apakah Abang Mpo yang menjadi ayah yang dekatkah sama anak, atau bagaimana? Yang Abang Mpo sosok ayah ya, menjadi ayah, dekatkah gak sama anak atau bagaimana? Ditunggu telepon dan WhatsAppnya di 021-350-4510, 0812-112-4928. Jangan lupa pasportnya ya. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, rindu ayah. Udah ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Wawan, Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, rindu ayah. Lagunya cakep ya Bang, setelah kabar Jakarta, kabar berita. Bang, maklum kita udah masuk bulan kemerdekaan RI. Semoga NKRI semakin berkembang. Amin, amin, amin. Kalau ayah sih alhamdulillah orang tua masih lengkap, termasuk ayah. Perihal kasih sayang ayah ke ayah sih alhamdulillah dari ayah kecil entu gede ya, sampai gede, meskipun konsep kasih sayang gak mesti dalam bentuk kelembutan. Bahkan sampai sekarang sih setiap ayah kerja mesti ditanyain posisi dan perkembangan pendapatan terkini. Oh, misalkan oh disuka ditanyain kali ya, Mas Orik, le posisimu saat ini dengan dile gitu kali ya. Ya ayah ada sih perasaan risih karena tiap hari mesti ditanyain begitu. Tapi ayah tetap sadar kalau itu salah satu bentuk kasih sayang ayah ke anaknya. Gitu. Oke deh, salam buat Bang Wawan, semoga lancar siarannya sampai kelar nanti. Terima kasih Mas Orik juga ya, udah mulai kerja nih ya, berjibaku di aspal ya. Amin, tetap semangat. Ya salam buat seluruh pendengar setia Pro 4 Jakarta, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Salam juga untuk Om Agus dan Tante Anda di Setu Cipayung, semoga dilancarkan seluruh urusan nih dalam hal positif. Oke deh, makasih Bang Wawan atas kesempatannya. Bang Wawan, wassalam. Oke, itu dia Mas Orik. Ayo pendengar semuanya, silakan yang ingin bergabung boleh. Oke ya, semua orang mempunyai opininya masing-masing akan hal ini ya. Ditunggu sekali lagi 0812-112-4928, 0213504510.

0: Sudah ada Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Tami.
1: Waalaikumsalam Bang Mama.
0: Selamat pagi. Apa kabar Bu Tami?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, baik. Bu Tami paspornya boleh?
1: Iya. Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Rindu ayah.
0: Rindu ayah. Ibu Tami kan seorang ibu, sosok ibu wanita. Kita sedikit flashback kaitannya dulu. Apakah Ibu Tami dekat sama ayah, sosok ayah?
1: Dulu waktu kecil sih, ya nggak deket banget. Soalnya saya dulu tinggalnya sama kakak.
0: Oh, tinggal kenapa?
1: Jadi kalau boleh tahu. Orang tua pisah.
0: Oh gitu. Tapi jujur nih, Ibu Tami, apa ada rasa pengen banget dapat pelukan ayah, dekat sama ayah, dinasihatin sama ayah gitu?

0: udah dewasa, saya udah kerja. Tas itu juga ketemu setahun sekali.
1: Oh.
0: Kalau lebaran baru iya, pulang.
1: Oh gitu, iya.
0: Ya ada kehilangan juga kehilangan pas juga. Sudah keluarga. Ayah juga jarang nemuin saya. Terus saya paling setahun sekali aja itu pulang.
1: Setahun sekali aja ya.
0: Terakhir iya waktu sakit ke di tempat kakak. Sampai meninggal tuh di kampung ya saya juga nggak nemuin.
1: Oh ya Allah, kenapa?
0: Setelah pulang, soalnya nggak tahu. Jadi dulu saya belum punya
1: informasi.
0: Untuk komunikasi. Informasi. Iya. Itu okay. Jadi pas ke tempat kakak ada informasi, baru saya langsung pulang. Aku udah dikubur.
1: Gitu ya. Misalkan gini, mohon maaf, apabila di depan Bu Tami atau saat ini ada ayah atau mungkin berdoa untuk ayah, apa yang mau disampaikan buat ayah kira-kira?
0: Ya sekarang paling doa aja, karena kan memang udah ini udah meninggal ya. Kalau malam Jumat saya kirim arwah.
1: Oke. Nah kira-kira untuk misalkan kalau untuk diputar kembali waktu nih Bu Tami, apa yang mau disampaikan sama ayah?
0: Pengen ngurusin ayah. Itu jadi pokoknya pengen dekat banget,
1: pengen
0: deh.
1: Dekat sama ayah begitu ya.
0: Iya.
1: Amin. Baik.
0: Iya.
1: Saat ini mungkin doa aja buat ayah gitu ya.
0: Iya.
1: Amin.
0: Iya.
1: Baik. Iya. Oke. Bu Tami ada sapa salam dari Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Tami. Bagaimana situasi terkini di sekitar rumahnya Ibu? Di lingkungan sekitar situ udah pasang bendera semuanya belum, Bu? Katanya.
0: Belum semua tuh.
1: Oh gitu.
0: Iya, saya juga belum pasang.
1: Oh gitu.
0: Biasanya tanggal 1 langsung pasang.
1: Tanggal 1 langsung pasang ya. Ya udah, kalau bisa cepat dipasang ya, Bu.
0: Iya, makasih Mas Arik.
1: Kok Mas Arik sih? Kok
0: Mas Arik kan?
1: Oh iya, Mas Orik. Iya, akhirnya Mas Arif dengarnya. Mohon maaf.
0: Iya. Mas Orik.
1: Sia.
0: Salam-salam boleh?
1: Boleh.
0: Iya, biar untuk pendengar perempat semuanya diberikan kesehatan.
1: Iya.
0: Diberikan rezeki yang banyak. Amin. Untuk Bang Wawan juga. Sama Pak Kang Dani, buat Pak Kunjo katanya lagi sakit.
1: Iya, kurang fit.
0: Semoga cepat sembuh.
1: Amin.
0: Iya, sama utinya yang sabar untuk ngurusnya.
1: Amin. Ini ada Bang Haris di Kalianyar. Assalamualaikum, sehat selalu Bu Tami katanya.
0: Waalaikumsalam Bang Haris. Alhamdulillah sehat. Terima kasih.
1: Iya, ada lagi Bu Dindin. Assalamualaikum Bu Tami, apa kabar? Sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat Bu Dindin. Bu Dindin juga sama ya, sehat selalu.
1: Amin. Siap deh, baik. Itu aja
0: Bu Dindin, biar sehat juga selalu.
1: Amin.
0: But yang di Wonosobo Bu Wigati.
1: Terus ada lagi Bimin, ada lagi Pak Iwan Santoso Kemayoran. Sehat-sehat ya Bu katanya.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Iwan.
1: Iya.
0: Sehat selalu juga.
1: Amin.
0: Buat Bu Umi.
1: Siap.
0: Ya, sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Bu Ani.
1: Bu Ani
0: cepat
1: juga.
0: Cepat sehat.
1: Amin.
0: Buat semuanya aja.
1: Semuanya
0: untuk,
1: aja
0: ya. Iya, untuk penyiarnya juga sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Banyak rezekinya.
1: Amin ya Rob. Terima kasih.
0: Bu
1: Tami juga gitu. Sehat-sehat selalu dan selalu dengerin Perempat Jakarta ya.
0: Iya selalu,
1: okay,
0: nggak pernah telat walaupun nggak masuk.
1: Gitu ya, nggak apa-apa. Ya.
0: Sering nggak kebagian.
1: Nggak, insya Allah kebagian sekarang juga ya. Oke. Okay.
0: Iya, makanya juga langsung.
1: Amin, terima kasih. Baik, makasih Bu Tami. Sehat selalu ya.
0: Iya, okay. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tami di Limo Depok. UDAD Bu Poni Jem di Meroya melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum Darmawan, selamat pagi semuanya yang ada di studio Perempat Jakarta. Ya, Perempat apa nih? Perempat FM Suara Budaya Jakarta, rindu ayah. Sekali sama ayah, rindu sekali sama ayah. Karena setelah meninggal sejak kecil, Bang, jadi saya hidup cari nafkah sendiri hanya sama ibu saya.

0: bersaudara. Oh, masa kecil sudah saling bantu untuk kehidupan saya. Berbahagialah bagi yang masih punya ayah, ibu, dan anak. Hargai waktu untuk bersama-sama. Terima kasih, salam sehat selalu. Oh iya, Bu Moni Jem, sehat selalu ya. Oke, baik. Sudah ada Bang Haris melalui telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum Bang Haris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Paspornya Bang Haris.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Bang Haris. Alright, silakan paspornya.
1: 4 FM Suara Budaya Jakarta. Uh-huh. Rindu ayah.
0: Rindu ayah. Nah, kalau Bang Haris sendiri yeah, kan Bang, ini kan sosok ayah. Punya anak berapa Bang Haris?
1: Punya anak 3, Bang.
0: 3. Baik. Kita bicara kedekatan Bang Haris sama anak seperti apa?
1: Ya, alhamdulillah sih, Bang. Dekat semua, Bang.
0: Dekat ya. Selalu berkomunikasi ya Bang Haris ya.
1: Iya, selalu ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau Bang Haris sendiri sama ayah, ayah masih ada ya Bang Haris?
1: Ayah udah enggak ada semua,
0: udah
1: Bang.
0: Udah enggak ada. Sedikit flashback. Sedekat apa Bang Haris sama ayah?
1: Ayah sama babe paling dekat, Bang.
0: Dekat banget ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Jadi
1: setelah katanya ayah itu selalu kolokan sama babe gitu.
0: Kolokan ya.
1: Sama enya juga begitu.
0: Begitu ya, alhamdulillah ya. Jadi yeah, Bang Haris sosok yang apa ya, full love dari orang tua khususnya ayah juga begitu ya. Dan Bang Haris pun juga memberikan rasa kasih sayang kepada anaknya begitu ya Bang Haris ya.
1: Iya benar Bang. Mm-hmm. Dan juga yang merasa pada adik ayah sama ibunya ya, semoga dijaga dah.
0: Amin.
1: Katanya disayangin, jangan sampai kalau udah enggak ada ya pasti akan menyesal lah nanti
0: itu,
1: nih,
0: benar
1: gitu.
0: Sekali. Bang Haris seberapa deket ame anak-anak bertiga itu?
1: Ya alhamdulillah sih Bang, deket Bang.
0: Seintens apa? Selalu berkomunikasi, nanyain.
1: Ya selalu lah Bang, nama selalu juga anak sama orang tua kan selalu berkomunikasi Bang. Yang sampai di inilah sebagai anak ya kan.
0: Amin, amin. Baik.
1: Yeah.
0: Siap. Iya, tetap semangat Bang Haris. Dan Bang Haris dapat dukungan dari Ibu Tami di Limau Depok. Assalamualaikum Bang Haris, sehat selalu ya katanya.
1: Waalaikumsalam. Terus, Ibu Tami juga sehat selalu ibu.
0: Ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Haris. Salam merah putih dari Jember ya Bang. Gimana nih suasana pagi di sekitar lingkungan rumah Bang? Pernah pernak-pernik HUT 81R ini udah menyala di situ belum?
1: Oh, di sini belum tuh Mas Orik. Belum ada yang masang. Paling ntar semingguan lagi lah gitu.
0: Masalah gitu ya. Ya. Oke. Okay. Uni Linda Yanti di
1: masa-masa gitu RT.
0: Oh, RT ya, tapi sedikit nanti dibantu gotong royong begitu ya.
1: Bantu warga.
0: Iya, benar. Tadi Uni Linda Yanti menyapa Ibu Tami. Yeah. Assalamualaikum Bu Tami, sehat selalu. Yeah. Dan juga assalamualaikum Bang Haris, apa kabar? Tentu sehat-sehat selalu bukan?
1: Alhamdulillah Ibu Uni Linda ya. Sehat selalu ya Ibu Uni ya. Sehat selalu ya buat.
0: Siap, baik. Bang Haris mau kirim salam untuk siapa
1: ya? Salam-salamnya untuk Bang Wawan, tetap sehat selalu ya Bang.
0: Terima kasih.
1: Dan di
0: juga. Amin ya Rob.
1: Dan juga untuk Pak Haji Kong Dani, sehat selalu Pak Haji.
0: Baik.
1: Nah, untuk Kak Kung Jo, semoga cepat sehat dan pulih kembali Kak Kung Jo dan Uti. Untuk Pak Mukimin dan Pak Bu Hayati, Bu Dindin, Bu Umi, itu Mas Bayu belum masuk Bang.
0: Iya mungkin lagi sibuk kali ya.
1: Terus Pak Tupar, sehat selalu, Bang Iwan, Toso,
0: amin. Dan semuanya
1: semuanya aja deh
0: semuanya
1: Bang,
0: aja ya. Oke, kita kasih kesempatan lain juga ya. Siap.
1: Lalu udah semangat.
0: Siap, siap. Jangan lupa ngejemur, ame minum air putih, ya. Yeah? Alright.
1: Iya, iya, Bang.
0: Siap. Kasih mirip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Positi ya. Oke.
1: Okay. Iya, Bang.
0: Oke. Okay. Itu Bang Haris di Kalianyar, sudah ada penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wawan, dari Perompak Jakarta, Suara Budaya, kangen sama ayah.
0: Ini Bang Enjen, ya Allah, apa kabar Bang Enjen? Tumben-tumben.
2: Alhamdulillah, ente sehat Bang?
0: Alhamdulillah, sehat. Ente pun juga gitu ya, suara ceria banget. Bang Jen, kita
2: itu
0: bicara masalah.
2: Hanya sekali Bang, kita harus semangat.
0: Semangat ya. Baik, Bang Jen, pasar minggu aman?
2: Alhamdulillah, semalam hujan.
0: Alhamdulillah ya, cakep dah tuh. Baik, Bang Jen, mohon maaf, seberapa dekat Bang Jen bersama ayah tercinta?
2: Baba ya.
0: Baba.
2: Kita manggilnya Betawi sini Baba.
0: Baba ya, gimana?
2: Alhamdulillah saya deket karena beliau banyak ngajarin tentang apa ya kehidupan lah.
0: Gitu.
2: Ini bersaudara. Terus kalau apa yang saya ingat sampai sekarang itu kata-katanya ini.
0: Gimana?
2: Sholat. Sholat. Kalau gue mati siapa yang ingetin lu sholat?
0: Masya Allah, aduh, dalam bener dah tuh ya.
2: Ya, gitu.
0: Iya.
2: Terus apa? Doanya buat siapa? Orang tua. Nah, udah, itu doang tuh yang saya inget tuh. Sholat. Emang dulu saya paling deket sama almarhum bapak saya paling deket.
0: Bapak meninggal tahun berapa, ya, Bang Jen?
2: 2012 bang.
0: 2012 ya, oke, baik.
2: Ya kalau emak saya sebelum COVID ya, sekarang udah 8 tahunan kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Okay. 6 tahun gitu lupa.
0: 6 tahunan ya.
2: Soalnya sebelum COVID.
0: Jadi sampai dengan saat ini Bang Enjen selalu terngiang-ngiang si Baba almarhum selalu ingetin sholat, gitu ya Bang Enjen ya.
2: Ya, okay. Itu yang saya ingat gitu.
0: Oke. Okay. Seberapa?
2: Apa? Berapa bang?
0: Sedekat apa sih Bang Enjen sama si Baba?
2: Ya deket ya kayak
0: deket banget ya selalu intens ya ngobrolnya komunikasi gitu ya
2: dulu saya terus terang bang ya jujur nih begitu lulus sekolah saya di tes sama almarhum dikasih rokok sebatang kata almarhum gini lu berani nggak ngisep depan baba lu depan orang tua lu ya saya ambil saya ambil tapi saya nggak isep. Isepnya di belakang kandang kambing.
0: Dah ada aja dah bocah waktu itu. Paye.
2: Okay. Tapi yang emang saya ingat itu karena apa ya? Yang paling dekat ya orang ke baba sih. Karena saya doang yang diomelin nggak pernah marah,
0: okay.
2: Nggak pernah ngelawan.
0: Begitu ya.
2: Gitu.
0: Siap. Yang pasti.
2: Karena pun kalau kita ngelawan buat apa bang?
0: Iya.
2: Kayak anak zaman sekarang pengawan tuh.
0: Masya Allah, dae jae. Oke. Okay. Yang
2: mungkin
0: pasti
2: mengajarkan kesabaran sih bang.
0: Benar. Kesabaran gitu ya. Oke. Okay. Itulah ya sosok Bang Jen sama Baba deket banget gitu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Iya bang.
0: Iya deket dan kangen serta rindu ya. Seperti halnya rindunya pendengar kita lain, namanya Bang Jen. Ya. Ada Bu Eti Rustam Rasyani nih di Ciracas. Assalamualaikum Bang Jen. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya.
2: Bunda.
0: Masih ingat kan sama saya katanya.
2: Bukan ingat lagi.
0: Itu dia.
2: Kura-kura udah gede.
0: Emang adik kura-kura?
2: Ada di akuariumnya katanya.
0: Oh gitu. Ete ada kura-kura ete. Oh iya nanti lagi ngetik nanti. Oke ada lagi Bang Haris di Kalianyar. Assalamualaikum Bang Jen. Sehat-sehat selalu ya Bang Jen katanya.
2: Alhamdulillah.
0: Terus ada Mas Orik Jember. Assalamualaikum Bang Jen. Iya. Yeah. Salam merah putih dan salam persaudaraan dari Jember ya Bang Jen. Gimana nih suasana pagi di sekitaran lingkungan rumahnya Bang Jen?
2: Cerah
0: masya Allah. Iya siap baik deh Bang Jen mau kirim salam buat siapa ya Bang Jen?
2: Salamnya ya buat yang tadi barusan turun Bang Haris ya.
0: Iya Bang Haris.
2: Semoga sehat sekeluarga.
0: Hai.
2: Buat Pak Hasanuddin di Bogor. Buat Bulan di Bekasi.
0: Okay.
2: Bunda Eci.
0: Baik.
2: Pomai. Buat Kong Dani.
0: Kong Dani juga.
2: Buat
0: Pak siapa
2: ya? Masya Allah itu mesra banget ya.
0: Pak Mukimi nama Bu Yati. Saik ya, Masya Allah.
2: Masya Allah ya, semoga sehat.
0: Amin,
2: lancar
0: amin.
2: Lancar usahanya.
0: Amin.
2: Buat Mas Indaryono juga ya di Tangsel.
0: Oke, okay, semuanya
2: buat semua tanpa terkecuali.
0: Siap, baik.
2: Semoga yang lagi dengar perompat sehat, yang lagi mau usaha,
0: Bang Jen, lancar. Mohon maaf. Ibu Eti bilang kata kura-kuranya udah mati, adanya kuciang.
2: Ya udah mati.
0: Iya benar.
2: Ya, malam kurang ada umurnya kan.
0: Itu dia.
2: Sama kayak kita.
0: Iya beneran. Oke ada Bu Titi DJ di Jembatan Besi. Apa kabar Bang Jen? Mudah-mudahan sehat ya Bang Jen.
2: Ya,
0: sangat berbakti pada emaknya. Beliau pernah cerita waktu emaknya sakit. Iya beneran banget subhanallah. Oke.
2: Nah itu emang sedikit ya Bang Owen. Kalau kita berbakti sama orang tua.
0: Iya.
2: Terutama emak. Nah, kalau lagi sakit deh, coba saat kita ngurusin orang tua sama emak kita gitu ya. Jangan ada kata, terus kalau dia sakit itu, kalau kita tulus ya, maaf-maaf nih, mandiin, nyebokin, sampai nyuapin, sampai nyuci pakaiannya. Ya kata orang laki, jangan ada kata males dah. Insya Allah. Pasti bakal dapat berkahnya.
0: Amin.
2: Ya Alhamdulillah nih ngerasain bang.
0: Alhamdulillah. Baik gitu ya. Siap deh Bang Jen. Oke, itu aja Bang Jen ya. Kita kasih berbagi sama yang lain boleh.
2: Yoi
0: Bang Jen. Terima kasih ente udah gabung.
2: Yoi
0: Saik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jen dari Pasar Minggu. Di belakangnya udah ada Pak Tupar. Langsung saja Pak Tupar. Assalamualaikum, selamat pagi. Otentik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Masya Allah, terima kasih. Baik, langsung to the point kaitannya dengan tema kita kali ini. Sedikit apa Pak Tupar, sebelum Pak Tupar deket sama anak-anak, kalau sama ayah, bapak atau sebutannya apa, Pak Tupar sedikit apa sama orang tua khususnya ayah?
3: Sebelumnya Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Rindu ayah.
0: Rindu ayah, baik. Dekat kaitannya dengan ayah?
3: Iya bang, dekat bang.
0: Alhamdulillah. Oke, jadi apa pengalaman kaitannya dekat dengan ayah, Pak Tupar lontarkan atau Pak Tupar berikan juga kepada anak-anak saat ini gitu ya?
3: Iya, jadi kedekatan saya waktu itu sama ayah saya itu sepertinya kalau kondisi saya itu agak dibedakan dengan anak-anak yang lain gitu loh ya. Sepertinya ya lebih diperhatikan, makanya saya teruskan ke anak saya gitu.
0: Begitu bang, ya, bang. Alhamdulillah. Jadi Pak Tupar tidak membenci dalam artian walaupun memang kedekatannya tidak terlalu bagaimana, tetapi Pak Tupar bersama anak-anak selalu memberikan perhatian merata nggak?
3: Iya. Jadi istilahnya itu kalau
0: apa itu?
3: Kondisi pas saya makan enak ya prinsipnya saya juga harus makan
0: kudu
3: enak.
0: Makan gitu. Enak juga ya. Waduh enak bener dah tuh. Siap.
3: Misalkan dapat rezeki ya kita walau hanya sedikit ya beli ayam lah biar bisa ngeras.
0: Begitu ya. Masya Allah.
3: Kan bisa ini ngerasain semua gitu bang Wawan.
0: Benar. Oke itu ya. Jadi yang pasti komunikasi selalu dijaga sama anak saat ini gitu ya.
3: Ya seperti itu
0: bang. Alhamdulillah. Dan pasti anak-anak pun juga senang mendapatkan sosok Pak Tupar sebagai ayahnya begitu ya.
3: Iya.
0: Alhamdulillah.
3: Waktu dari kecil hingga saya besar itu memang apa yang dibilang Bang Jen tadi betul. Jadi kita nggak boleh bilang apalagi kita ngomong wah ini bapak ini goblok nih apa
0: bila, jangan sampai
3: itu kan nggak boleh
0: nggak boleh begitu ya.
3: Iya tapi kita juga melarang loh kita jadi kita menggoblok-goblokkan orang tua itu nggak boleh.
0: Nggak boleh ya. Oke. Baik, Pak Tupar ada sapa salam dari Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, Sugeng Enjang, Pak Tupar. Pripun suasanane Enjang Niki wonten lendah. Nopo sampun menyala merah putih ipun wonten meriku?
3: Ya ini sudah persiapan ini. Besok tanggal 15 nyanyi.
0: Widih, keren. Udah disuruh nyanyi ya. Oke, siap. Baik.
3: Jawa seperti lu. Sen miru aku. Sepuluhan.
0: Ih, mantap, Pak. Keren. Asik, keren deh. Oh, cakep dah. Iya. Terus ada Bu Ani di Depok nih. Assalamualaikum Pak Tupar, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya.
3: Sehat. Semangat selalu Bu Ani. Sarapannya jangan lupa.
0: Pasti insya Allah anak tercinta sudah memberi ya. Terus ada lagi Ibu Tami di Limau Depok. Assalamualaikum Pak Tupar, apa kabar? Sehat selalu ya.
3: Siap.
0: Baik, oke Pak Tupar langsung saja mau kirim salam singkat buat siapa Pak aja?
3: Tadi yang sudah nyenggol ada Bang Haris.
0: Bang Haris.
3: Bang Jen salam kenal juga,
0: Bang Jen juga.
3: Dari Jogja ya. Terus ada Bang Gilang ini nggak pernah muncul ya?
0: Iya, mungkin kita doakan sehat-sehat selalu, mungkin ada kesibukan, Insya Allah, Amin. Kita doa.
3: Bang Gilang, Bang Bayu, Bang Komcun. Utap, Bu Nilinda, terus Bu Ani juga tadi ya, terus siapa? Bu Titi ya,
0: Bu Titi.
3: Mas Orik, Titi Jember, terus Teh Epi, uh-huh. Ya pokoknya semuanya aja deh.
0: Semuanya
3: yang,
0: aja deh.
3: Yang single ya besok di single lagi.
0: Siap,
3: gitu ya.
0: Siap, baik dah.
3: Di Perempat Jakarta terkecuali. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bang Wawan juga sukses selalu. Oh, buat Amin. Bang Iwan yang nggak kena fales juga.
0: Oh iya, yeah. Beliau mungkin saat ini lagi ada customer meracik gado-gado.
3: Ini juga salam-salam. Ya, pokoknya untuk semuanya
0: aja ya.
3: Gitu Bang Wawan.
0: Saya siap. Oke, autentik lagi. Ini kopi apa teh nih?
3: Oh, ini teh ini yang mau diseruput.
0: Alright. Ah, mata pol ya. Nggih. Siap kalau gitu.
3: Iya, benar.
0: Baik. Oke. Okay. Siap. Matur nuwun lho Pak Tupar, sehat selalu ya. Salam buat keluarga semuanya. Merdeka.
3: Iya. Merdeka.
0: Merdeka. Alright. Wih, mantap pol. Oke. Okay. Baik, matur nuwun. Assalamualaikum. Ya, ayo bacain dulu WhatsApp-nya untuk telepon nanti dulu Aki Hadi, kita break dulu untuk lagu ya. Nanti ya Aki Hadi ya. Oke, okay. Ayo bacain dulu WhatsApp-nya boleh ya. Baik. Pak Teddy Baping di Serengseng Sawah, seharusnya sebagai orang tua dan bertanggung jawab kepada anak, walaupun bagaimana fisik atau gak normal di peran peran orang yang baik. Oke, terima kasih ya, katanya Perempat FM Suara Budaya Jakarta rindu ayah. Salam sehat selalu buat semua karyawan penyiar Perempat. Terima kasih. Amin. Merdeka. Terima kasih Pak Teddy Baping. Lanjut ada Pak Nurdi Gaver di Bogor ya, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Nurdi Gaver, Nurdi di Bogor. Pagi Bang Nurdi, lagi sambil nyarapan nih sama pisang goreng plus kopi hitam. Alright. Ayah hadir absen aja. Makasih Bang. Enggak apa-apa. Siap. Terima kasih interaksinya. Enggak apa-apa juga. Oke, ada Ibu Agung di Bekasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Agung lebih tepat ya, di Bekasi kota. Halo Bang Wawan, Wilujeng Enjing. Wow, Wilujeng Enjing iya teh. Bu Agung, Mama Agung, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Saya mah Bang Wawan di antara keluarga paling disayang sama bapak gitu. Padahal saya putri kedua dalam keluarga, tapi saya putri pertama karena kakak saya dari kecil diasuh sama keluarga kakek nenek. Jadilah saya seperti putri pertama. Segala apa yang saya mau selalu dituruti. Gak seperti adik-adikku. Bahkan saya sekolah di Bandung, gak boleh ngekos, harus tinggal di rumah uak. Kalau libur selalu dijemput sama bapak, gak boleh pulang sendiri. Setelah saya bekerja, setiap saya ingin ngasih uang selalu ditolak. Karena bapak, mungkin bapak masih kerja dan cukup. Tapi sayang setelah saya berumah tangga dan saya belum banyak ngasih bapak, mengasihi bapak, katanya pergi untuk selama-lamanya. Oh, itulah penyesalan saya sampai sekarang, belum banyak kasih mengasihi, tapi bapak udah enggak ada. Semoga bapak ada di surga. Saya paling dekat sama bapak dan paling disayang. Makanya adik-adikku kalau ngobrol cerita dulu kayak iri pada saya. Gitu ya. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Bang Wawan. Oke, nuhun. Oke, baik, terima kasih. Iya, lanjut lagi. Tadi Bu Titi Dewi juga menyapa Bang Orik. Selamat pagi Bang Orik, sehat selalu. Ada Bang Ican di Irmawan di Gunung Sindur. Selamat pagi Bang Wawan, Perempat FM Suara Budaya Jakarta, rindu ayah. Sosok seorang ayah adalah cerminan dalam kehidupan. Ayah selalu mengajarkan kepada anak-anak selalu untuk berbuat baik, merasa kehilangan banget setelah orang tua sudah tiada. Hanya bisa kirim doa. Sekarang di setiap melaksanakan sholat, ayah dan ibu adalah merupakan keramat ya. Semoga mereka di dalam surga-Mu ya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih, sehat selalu buat Bang Ican. Berikutnya ada Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya hadir bersama putri tunggal saya sejak dalam kandungan. Kami mengantar istri ke dokter kandungan ya secara rutin dan kadang dadakan juga saya lakoni. Ketika masuk ruang bersalin, saya tunggu sampai tuntas. Setelah lahir saya orang pertama yang memberikan azan di telinga putri saya, subhanallah. Dari TK sampai selesai S2-nya, saya hadir mengikuti proses belajar sampai wisuda dalam perkembangan pendidikan berjalan. Demikian Bang Wan, kini putriku bekerja di Denpasar. Jauh ya. Sarapan pagi dengan goreng sukun serta tahu goreng dan teh manis. Mantap banget ya. Terima kasih, dan pastinya masih menunggu untuk berpartisipasi. Silakan 0213504510, nanti kita break dulu ya. WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498 ya. Berkaitan dengan tema pagi ini adalah fatherless ya, fatherless, istilah merujuk pada situasi ketika anak tumbuh tanpa kehadiran ayah, baik karena faktor ketidakhadiran fisik maupun kehadiran ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan. Apakah Bang Pon cangcingnya babe jauh dari sosok ayah karena tidak ada dari kecil atau kurang dapat perhatian dari ayah? Ataukah apakah Abang Empo yang menjadi ayah dekatkah sama anak atau bagaimana? Oke, dan jangan kemana-mana, tetap di Mari Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
3: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
4: Dah, di sini aja deh, di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
3: Ah, Bang.
4: Ih.
5: Pandu, udah siap belum lu?
6: Ya, belum lagi, Bang.
5: Bisa aja, Mas Petinju.
6: Ya, geludah itu.

0: KBT jam 7.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta jajaran dinas terkait agar menindak tegas pelaku pencurian komponen hidran di Jakarta. Pram Sapaan Akrabmi juga meminta aparat penegak hukum juga untuk memproses tindakan para pelaku yang rugiin masyarakat. Diakuinya telah ngedapetin laporan terkait adanya aksi pencurian hidran di sejumlah taman dan bangunan di Jakarta. Karena itu, diinstruksiin Satpol PP dan dinas terkait agar memperkuat penjagaan terhadap fasilitas yang dimiliki. Pram juga ngelanjutin jajarannya juga telah melakukan penanganan terhadap hidran yang telah dicuri sehingga dampak air luapan pun telah teratasi.

Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata berupaya ningketin kunjungan wisatawan berkualitas dari India, nyusul kunjungan ke negara Perdana Menteri India, Narendra Modi di India, Senin lalu. Dan juru bicara Kementerian Pariwisata, Nia Nishaye, menyampaikan bahwa kunjungan ke negara Perdana Menteri India itu bisa mendorong peningkatan minat wisatawan India untuk mengunjungi destinasi-destinasi wisata di India, Indonesia maksudnya. Selain itu, dilanjutin tingkat kepercayaan wisatawan India pada keamanan dan kelayakan destinasi wisata di Indonesia juga bisa meningkatin setelah kunjungan kenegaraan tersebut. Sampai dimari dulu beritanya. Aye Darman Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.